0: Tuhan, kemana ya aku yang udah tua ini? Siapa yang mengurus aku?
1: Ibu kenapa menangis? Ada apa, Ibu?
0: Anakku satu-satunya dipakainya narkoba-narkoba itu. Akhirnya ditangkap polisi lah dia. Sekarang sendirian aku di rumah ini. Siapa kawanku? Bapaknya pun udah gak ada ya lagi. Tuhan, kemana ya aku? Tuhan.
2: Bayangkan jika itu adalah tangisan ibu Anda. Jauhi narkoba.

Di jam 8.2 kita beranjak ke segmen selanjutnya. Sebelum nanti di jam 9 Cakra akan berdialog dengan topik hari ini, yaitu tanggap bencana bareng sama BPBD dan juga dari Pramuka Tumpur 2. Maksudnya dari Pramuka Bali Tumpur 2, tepatnya itu adalah dari kuartir daerah Gerakan Pramuka Bali gitu, Tumpur 2. Sekarang barengan sama Cakra Tumpur 2 bakal bawain kamu beberapa informasi yang update-update terkait UMKM, karena hari ini adalah UMKM nasional dan juga soal lifestyle tuh berdua. Jadi informasi pertama masih terkait UMKM tuh berdua, ini datang dari Otoritas Jasa Keuangan yang mengungkapkan hanya 3,51% unit usaha mikro kecil dan menengah yang memiliki laporan keuangan Tumpur 2. Kondisi tersebut menjadi salah satu kendala pelaku UMKM mengakses pembiayaan formal dari sektor jasa keuangan. Dewan Komisioner OJK Frederika Widyasari Dewi Tumpur 2 mengatakan laporan keuangan menjadi salah satu aspek penting bagi lembaga jasa keuangan dalam menilai kelayakan UMKM untuk mendapatkan pembiayaan Tumpur 2. Dan menurut Frederika Tumpur 2, kepemilikan laporan keuangan perlu terus didorong agar UMKM memiliki rekam usaha yang dapat menjadi dasar bagi sektor jasa keuangan dalam menyalurkan pembiayaan. Frederika juga menuturkan nomor 2, persoalan pencatatan keuangan merupakan salah satu bagian dari tantangan yang membuat pelaku UMKM belum sepenuhnya terhubung dengan pembiayaan formal nomor 2. Padahal ya Tumpur 2, secara keseluruhan pembiayaan UMKM itu terus menunjukkan pertumbuhan. OJK mencatat total pembiayaan UMKM lintas sektor jasa keuangan mencapai 1.948 Tumpur 2,72 triliun rupiah per Juni 2026. Tumbuh sekitar 2,16% secara tahunan year on year. Nah, untuk memperluas akses pembiayaan, OJK ini sudah menjalankan sejumlah kebijakan yaitu memperdua, termasuk penyederhanaan proses pembiayaan UMKM serta pemanfaatan data alternatif dalam penilaian kelayakan kredit memperdua. Jadi buat kamu tuh memperdua yang mungkin UMKM-nya ingin mendapatkan bantuan dana gitu ya, atau pembiayaan Tumpur 2, menyalurkan penyaluran pembiayaan gitu Tumpur 2, kamu bisa melengkapi nih data-data yang emang diperlukan untuk OJK memverifikasi data tersebut dan juga bisa menyalurkan biaya. Jadi buat kamu Tumpur 2, karena masih sedikit juga nih, karena UMKM di Indonesia banyak banget Tumpur 2, tapi yang masih punya laporan keuangan itu masih dikit gitu Tumpur 2, coba dilengkapi dulu UMKM yang kamu usahakan Tumpur 2.

0: Tahukah kamu?
1: Kota tertua di Indonesia adalah Kota Palembang. Ibu kota Provinsi Sumatera Selatan ini merupakan kota terbesar kedua di Sumatera setelah Medan. Kota ini dahulu pernah menjadi pusat Kerajaan Sriwijaya. Bukit Siguntang yang terletak di bagian barat Kota Palembang hingga sekarang masih dikeramatkan banyak orang dan dianggap sebagai bekas pusat kesucian masa lalu.

92.3 RR Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu. Semakin kemari, semakin pagi, semakin terik juga mataharinya tuh Pro 2 sesuai dengan prediksi cuaca yang tadi Cakra bawain ya tuh Pro 2 kalau misalnya kota Denpasar hari ini lagi cerah-cerahnya. Masih ngebahas UMKM karena hari ini memperingati Hari UMKM Nasional yang jatuh di 12 Agustus tahun 2022. Dewan Pengurus Daerah Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia Provinsi Bali menghadirkan program Sunday Market sebagai wadah promosi bagi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM tahun 2022. Program ini juga membantu UMKM memperluas pasar dan juga menjalin kerjasama usaha tahun 2022. Ketua Umum DPD HIPI atau Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia Provinsi Bali Tumuh Perdua, Dr. Ana Agung Ayu Ngurah Tini Rusmini Gorda SHMMH kepada rri.co.id mengatakan Tumuh Perdua, kalau Sunday Market tidak hanya menjadi tempat berjualan ya, tapi juga menjadi sarana memperkenalkan berbagai produk lokal, khususnya kuliner khas lokal kepada masyarakat Tumuh Perdua. Dan ya Tumuh Perdua, menurut beliau Sunday Market ini juga menjadi ruang bagi pelaku UMKM untuk membangun jejaring usaha dan membuka peluang kerjasama. Selain itu HIPI juga menghadirkan edukasi dan juga pendampingan agar pelaku UMKM mampu mengembangkan usahanya di tengah berbagai tantangan lokal Tumuh Perdua. Jadi Tumuh Perdua kayak gitu ya, banyak banget sekarang organisasi-organisasi atau himpunan yang memang bergerak dalam UMKM dan juga bergerak untuk menyediakan ekonomi yang ada di Indonesia dan khususnya di Provinsi Bali sih Tumuh Perdua. Jadi buat kamu, kita harus menyukseskan juga Tumuh Perdua membantu UMKM untuk lebih giat lagi, untuk lebih maksimal lagi membantu perekonomian apalagi di Bali ya Tumuh Perdua, UMKM-nya ada, pariwisatanya juga jalan Tumuh Perdua.

Kalau ngomongin merdeka, bukan sekedar tentang mengingat perjuangan para pahlawan di masa lalu. Merdeka adalah bagaimana kita melanjutkan perjuangan itu hari ini dan juga di masa depan. Indonesia yang berdaulat itu artinya Indonesia yang mampu berdiri tegak dengan kekuatan dan jati diri sendiri. Indonesia yang adil adalah Indonesia yang memberikan kesempatan dan hak yang sama bagi seluruh masyarakat. Dan Indonesia yang makmur adalah Indonesia yang menghadirkan kehidupan yang lebih sejahtera bagi seluruh rakyat. Kini, perjuangan itu ada di tangan kita. Dengan karya, dengan prestasi, dengan menjaga persatuan, serta dengan terus memberikan kontribusi terbaik untuk negara kita. Dirgahayu Republik Indonesia. Karena Indonesia bukan hanya tentang masa lalu yang kita banggakan, tetapi juga tentang masa depan yang harus kita perjuangkan.

0: Wah, ini bagus nih. Check out ah. Eh, yang ini juga bagus. Warna apa ya? Jadi bingung. Bagus semua sih.
1: Ngapain sih?
0: Eh, Susan, coba lihat deh. Bagus kan? Tapi warnanya apa ya? Aku bingung nih.
1: Hah, baju lagi.
0: Ini tuh model baru, keren kan?
1: Yang kemarin kan juga model baru.
0: Ini lebih baru lagi. Lagian itu kan udah dipake. Fotonya juga udah diupload di medsos. Masa fotonya pakai baju itu terus? Gengsi dong.
1: Nah, yang begini nih yang ngerusak bumi.
0: Lah, apa hubungannya?
1: Dina, banyak loh yang harus dikorbankan untuk memproduksi pakaian. Banyak banget bahan bakar dan bahan kimia yang dipakai. Belum lagi air. Nih ya, menurut data global, untuk memproduksi satu kaos aja itu membutuhkan 2.700 liter air. Belum lagi celana jeans, satu celana jeans itu membutuhkan 10.000 liter air tahu.
0: Wah, boros banget ya.
1: Nah, nggak cuma menggunakan banyak sumber daya alam, tapi juga menghasilkan emisi rumah kaca yang bisa menyebabkan perubahan iklim. Dampaknya ya kayak pemanasan global, cuaca berubah-ubah, banyak lagi deh pokoknya.
0: Duh, besar banget ya dampaknya. Kalau gitu batalin aja deh pesanannya, sekalian ngurangin paletur juga sih.
1: Yuk jaga bumi, utamakan fungsi daripada geng.

Kita beralih ya nomor 2 dari informasi terkait UMKM dan juga ekonomi. Kita beralih ke informasi gaya hidup nomor 2. Tahu gak sih nomor 2 kurang tidur 80 menit ini bisa bikin berat badan kamu naik nomor 2. Dan ini gak cuma ngomong doang, tapi ada penelitiannya nih. Ya, teman berdua, jadi penelitian ini menemukan bahwa kehilangan waktu tidur sekitar 80 menit setiap malam ini berkaitan dengan kenaikan berat badan rata-rata sekitar 1 pon atau 0,45 kg teman berdua. Dan ini dibuktikan melalui penelitian yang melibatkan 95 orang dewasa berusia lebih dari 20 tahun. Sebanyak 76% peserta merupakan perempuan teman berdua. Nah, penelitian ini menjalankan dua fase ya nomor 2. Di fase pertama, para peserta ini mempertahankan kebiasaan tidur seperti biasa dengan durasi tidur yang dianggap cukup, yakni sekitar 7 hingga 9 jam setiap malam. Di fase kedua nomor 2, waktu tidur peserta dikurangi sekitar 90 menit setiap malam nomor 2. Caranya sederhana ya, yakni peserta diminta tidur 90 menit lebih larut dari waktu tidur biasanya. Ya, nomor 2, hasil pemantauan menunjukkan bahwa peserta rata-rata tidur hampir 80 menit lebih sedikit selama fase pembatasan tidur nomor 2. Menariknya, setelah 6 pekan, berat badan peserta meningkat rata-rata sekitar 1 pon atau 0,45 kg dan juga mereka menghabiskan lebih

0: Apakah kamu tahu?
1: Kain tenun Sumba merupakan salah satu karya kebanggaan masyarakat di Sumba Barat dan Sumba Timur. Kain yang berasal dari Nusa Tenggara Timur ini merupakan kain yang memiliki nilai estetika dan spiritual yang tinggi. Dilihat dari motifnya, kain tenun Sumba tetap mempertahankan motif-motif fauna yang menjadi ciri khasnya. Masyarakat Sumba percaya bahwa binatang-binatang tertentu layak untuk dijadikan simbol atau nilai kehidupan manusia. Misalnya, motif kuda melambangkan kepahlawanan, keagungan, dan kebangsawanan, karena kuda merupakan simbol harga diri bagi masyarakat Sumba. Motif lain seperti buaya dan naga menggambarkan kekuatan dan kekuasaan raja. Motif ayam melambangkan kehidupan wanita, dan motif burung, umumnya kakatua, melambangkan persatuan. Kain tenun Sumba juga menggunakan pewarna yang diekstrak dari bahan alami, seperti akar mengkudu, serat kayu, dan lumpur. Setelah diwarnai, dilanjutkan dengan

proses pengikatan menggunakan daun gewang, lalu kemudian proses pengeringan. Untuk membuat selembar kain tenun Sumba, setidaknya ada 42 tahapan yang harus dilewati dan bisa memakan waktu hingga 3 tahun.

0: teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang. Tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan. Udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.

Ya tunggu berdua karena udah 55 menit lepas dari jam 8. Itu artinya Cakra harus mencukupkan informasi pada hari ini. Dan nanti di jam 9 Cakra bakal berdialog bareng sama BPBD dan juga Kuartir Daerah Gerakan Pramuka Bali. Tunggu berdua, kita bakal ngebahas soal pramuka bukan sekedar seragam. Ini dalam kita Indonesia tanggap bencana tunggu berdua. Jadi buat kamu jangan kemana-mana, yang mau joinan bareng nanti di live Facebook RR Perdua dan Pasar bisa temu Perdua di jam 9. Kamu boleh tanya-tanya di komen live Facebook temu Perdua ataupun WhatsApp ke nomornya RR Perdua dan Pasar ataupun sosial medianya RR Perdua dan Pasar. Jadi jangan kemana-mana temu Perdua, stay tune di sini aja di 95,3 FM, teman terbaik kamu.

0: Apakah kamu tahu?
1: Pura Paluang merupakan salah satu tempat suci yang terletak di Dusun Karangdawa, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung. Pura yang lebih dikenal dengan sebutan Pura Mobil itu dikatakan demikian karena memiliki keunikan, di mana dari 13 pelinggih atau bangunan suci untuk memujai Sang Hyang Widi, Tuhan Yang Maha Esa, dua di antaranya berbentuk mobil. Konon, dahulu pura tersebut berupa pelinggih biasa yang dibangun di atas bukit karang dan berdampingan dengan jurang yang sangat curam. Sesaat setelah mendapat batu besar yang tak kunjung bisa dipindahkan, diberilah nama pelinggih tersebut Pura Paluang. Seiring berjalannya waktu, Betara atau dewa dalam sebutan Hindu Bali yang bertanah di pura tersebut meminta masyarakat untuk membuatkan pelinggih mobil. Karena di alam Niskala, beliau memiliki kendaraan berupa mobil. Maka, dibuatkanlah dua pelinggih menyerupai mobil untuk beliau dan anak-anaknya. Dahulu, pelinggih mobil tersebut dirakit mengenakan kayu. Seiring berjalannya waktu, kayu mulai lapuk. Hingga akhirnya, pelinggih tersebut dipugarkan mengenakan batu agar awet tahan lama.

0: RRI Radio Tangga Bencana.
1: Jika kamu mendengar alarm tsunami berbunyi setelah terjadi gempa bumi, segera ambil tas siaga bencana kamu dan berlarilah menuju ke bangunan, perbukitan yang tinggi, atau ke tempat evakuasi tsunami yang ada di sekitar wilayah kamu. Informasikan juga ke orang sekitar yang mungkin belum mendengar suara alarm tersebut, agar segera ikut menyelamatkan diri.
2: Kiamat ini! Tolong!
1: Kak, ngapain sih di atas pohon?
2: Tsunami datang! Tsunami datang!
1: Oh, bukan! Itu warga di Banjar lagi tes alarm untuk penyuluhan siaga tsunami. Sini kak, turun!
3: Oh no!
4: Teman terbaik kamu!

0: 95,3 RRI per 2 Denpasar, teman terbaik kamu. Udah di jam 9 tahun per 2, Cakra menyapa kamu gak cuma lewat 95,3 FM. Tapi sekarang Cakra akan menyapa kamu juga yang udah join di live Facebook RRI per 2 Denpasar. Di hari ini tanggal 9, jam 9 di tanggal 12 Agustus 2026. Maklum ya teman per 2, perdana siaran pagi ada dialognya. Kalau siaran pagi mah pernah ya teman per 2, tapi kalau ada dialognya baru perdana nih teman per 2. Dibarengin sama Cakra teman per 2, dan hari ini Cakra gak sendirian, udah ada narasumber yang datang ke studio untuk ngobrol-ngobrol hari ini terkait kita Indonesia tanggap bencana. Dengan topik yaitu pramuka bukan sekedar seragam. Tapi teman per 2, sebelum kita ngobrol lebih jauh gitu ya teman per 2, kita ngobrolin soal topiknya, kita kenalan dulu sama narasumber yang sekarang udah hadir ke studio. Ada Kak Anya. Halo Kak Anya.
1: Halo Cakra.
0: Halo. Boleh mungkin diperkenalkan Kak lagi? Tadi kan Cakra cuma mau perkenalkan secara singkat gitu. Mm-hmm. Kalau misalnya dari Kak Anyanya sendiri mungkin boleh diperkenalkan dari PPD, dari divisi manakah atau gimana nih Kak gitu.
1: Oke, baik. Jadi selamat pagi semuanya pendengar Pro 2. Jadi saya hari ini di sini perwakilan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Provinsi Bali. Okay. Kebetulan saya ada di Divisi Pencegahan dan Kesiapsiagaan. Dan saat ini nama saya Anya ya, sahabat-sahabat Pro 2. Jadi kali ini kita akan membahas terkait dengan bencana itu apa gitu.
0: Oke, nah ini juga berkaitan dengan pramuka ya Kak, karena kan kalau misalnya sekarang seperti yang tadi kita ngobrol di off air, ada di BPBD namanya SPAB ya Kak ya?
1: Yes, betul. Okay. Jadi kalau kita di BPBD terutamanya di pencegahan dan kesiapsiagaan itu punya program untuk pembentukan Satuan Pendidikan Aman Bencana atau SPAB. Kenapa kita membentuk itu di sekolah? Karena sekitar 80% waktu yang dihabiskan anak-anak di sekolah itu kan anak-anak itu di sekolah gitu ya. Jadi ketika terjadi bencana kita kan nggak tahu ya bencana itu datangnya pas mungkin lagi makan atau lagi belajar atau lagi apa gitu. Jadi dengan kita membuat Satuan Pendidikan Aman Bencana, harapannya sekolah beserta juga dengan seluruh isinya termasuk siswa yang ada di sekolah mampu memahami bagaimana cara mengatasi bencana itu sendiri.
0: Oke, jadi memang ada keterkaitannya antara BPD, pramuka dan juga sekolah, karena di sekolah pun biasanya yang menangani ya, tapi yang memang fokus dalam seperti ini biasanya juga pramuka ya Kak ya.
1: Yes, betul.
0: Oke, tapi sebelum kita lebih jauh nih Kak, mungkin kita mulai dari basic dulu nih. Jadi sebenarnya kalau misalnya di sekolah untuk penanganan bencana ini sendiri seperti apa nih Kak?
1: Oke, jadi biasanya kalau kita ada bencana kan pasti takut ya.
0: Iya.
1: Panik itu udah pasti karena tidak dilatih. Nah, jadi biasanya kalau di sekolah ini kita mengenalkan aplikasi namanya Inaris. Itu adalah aplikasi yang mampu mengetahui kira-kira potensi bencana yang ada di sekolah itu apa sih gitu. Okay. Jadi ketika sudah mengetahui potensi bencananya, SPAB beserta dengan tim ini membuat sebuah dokumen bagaimana cara mengatasi misalnya sekolahnya bisa terkena gempa bumi dan berpotensi tsunami. Jadi kira-kira apa nih yang harus mereka lakukan? Jadi harus ada tempat evakuasi yang memadai dengan jumlah siswa, guru, tenaga pendidik yang ada di sekolah itu. Kemudian bagaimana cara evakuasi dan bagaimana cara menghubungi ke keluarganya gitu. Karena balik lagi ya, waktu yang digunakan mahasiswa dan juga guru itu kan banyak di sekolah gitu. Sehingga kalau tidak dari mereka sendiri, takutnya nanti mereka pasti terjadi sesuatu ketika bencana.
0: Oke, nah itu kan kalau misalnya terkait penanganan bencananya sendiri kan. Kalau misalnya dari fisik sekolahnya pun, apakah ini juga menjadi faktor dalam penanganan bencana? Misalnya kalau misalnya gedungnya besar, kita harus melakukan apa gitu. Itu juga menjadi faktor nggak sih Kak?
1: Lebih ke sekolah harus menentukan titik evakuasi yang sudah ditentukan gitu sih. Jadi walaupun dia besar, kecil dan lain sebagainya, ketika misalnya sekolahnya bangunannya 4 lantai dan itu berpotensi tsunami, berarti mereka harus ke titik yang paling tertinggi seperti itu. Tapi kalau misalnya mereka tidak bertingkat sekolahnya, tapi ternyata sekolahnya berpotensi tsunami, berarti mereka harus mencari alternatif lain ketika terjadi tsunami gitu. Jadi dengan lagi-lagi dengan SPAB ini, sekolah dan juga siswa jadinya lebih paham ya ketika terjadi bencana mereka harus evakuasi kemana gitu. Karena biasanya kalau udah bencana pasti panik kan. Nah yeah. biasanya mereka lari-larian nih. Mm-hmm. Jadi sebenarnya mungkin gempanya cuma sebentar, jadinya banyak korban karena mereka terlalu panik gitu. Jadi dengan SPAG ini lebih ke apa ya, lebih ke mereka siap lah untuk menghadapi bencana gitu.
0: Oke. Nah dengar-dengar mungkin bisa dikoreksi ya kak, kalau misalnya Cakra salah. Dulu itu sempat Cakra menginfokan kalau misalnya di sekolah itu juga ada pelatihan rutinnya setiap tanggal 20-an 26. Per bulan. 26
1: yes.
0: ya?
1: Iya, betul.
0: Oke, itu berarti dilakukan seluruh sekolah secara rutin?
1: Iya, jadi itu adalah peraturan yang sudah disiarkan oleh Gubernur Bali bahwa ya. Setiap tanggal 26 kita melaksanakan simulasi siaga bencana. Nah ini okay. bukan hanya sekolah ya, tapi seluruh elemen. Karena bencana ini kan datang kapan saja dan tidak bisa BPBD aja nih yang mengatasi gitu. Sehingga dengan adanya pelatihan ini bukan hanya sekolah, tapi mungkin dari RRI juga jika nanti di kesempatan lain bisa di tanggal 26 nantilah misalnya di setiap jam 10 pagi kita melaksanakan simulasi yang sederhana saja. Misalnya kayak gempa bumi, kita harus evakuasi kemana, titik kumpulnya di depan misalnya gitu. Jadi walaupun mungkin itu kelihatannya sederhana, tapi ketika terjadi itu setidaknya kita sudah ada reminder di otak, oh oke, ternyata ada gempa, berarti kita harus ke depan kayak gitu. Itu sih.
0: Nah ini kan dari tadi kita mengenalkan soal pelatihannya nih kak. Tapi kita sebagai yang anak muda, sebagai generasi muda juga pengen tahu apa sih kak sebenarnya bencana yang paling ringan yang kemungkinan bisa terjadi, dan juga bagaimana secara penanganan di mungkin di instansi ya, apalagi di sekolah, apalagi anak-anak kecil gitu. Misalnya kita ngomongin soal SD aja gitu. Kalau misalnya bencana anak kecil kan lebih panik daripada yang misalnya SMP ataupun SMA itu. Ini gimana cara penanganannya kah? Apakah dari BPBD punya cara tersendiri atau gimana nih kak?
1: Oke, kalau kita lebih ke memberikan banyak mediasi ke sekolah ya. Misalnya di sekolah itu ada TK, SD, SMP, SMA, berarti berjenjang nih. Ya. Biasanya kalau misalnya TK dan SD lebih kepada bagaimana tenaga pendidik dan guru bisa mengkompilir dulu ini adik-adik ini, karena seperti yang Kak Cakra bilang tadi, biasanya yang lebih kecil lebih panik gitu. Jadi biasanya kita melakukan pelatihan, memberikan pelatihan kepada guru dan juga tenaga pendidik untuk bisa mengevakuasi dulu nih adik-adik yang lebih kecil untuk berada di lokasi yang lebih aman. Kemudian baru tenaga pendidik dan guru yang melanjutkan.
0: Tapi kalau misalnya untuk ngomongin soal sosialisasi itu sendiri kak, misalnya kalau misalnya ke sekolah-sekolah diajarkannya kepada siswa-siswa ini bencana yang paling ringan apakah kebakaran kah atau apakah?
1: Balik lagi ya, karena kita biasa memberikan informasi itu sesuai dengan yang ada di aplikasi Inaris. Jadi kita misalnya di RR ini, oh ternyata potensinya adanya gempa bumi dan kebakaran. Nah jadi kita akan memberikan informasi terkait itu. Jadi yang mungkin gak bisa dibilang ringan juga ya, karena bencana tuh sangat tidak ringan sebenarnya. Cuman kalau misalnya kita sudah berlatih, biasanya sudah mulai teringat lah ya. Biasanya yang paling sering itu adalah gempa bumi, kemudian kebakaran dan juga tsunami.
0: Dan itu ada prosedurnya gak sih kak? Maksudnya setiap pelatihan, materi pelatihan hari ini adalah kita bagaimana penanganan saat gempa bumi. Terus minggu depannya atau bulan depannya, bulan ini kita pelatihan terkait penanganan kalau misalnya terjadi kebakaran, itu kayak gitu atau gimana nih kak?
1: Jadi sebenarnya kalau dari BPBD itu tergantung dari sekolahnya ya, permintaannya seperti apa, karena bukan hanya BPBD Provinsi Bali, kita kan berkoordinasi juga dengan BPBD Kabupaten dan Kota gitu. Karena kan kalau SMA itu punya provinsi, yang di bawahnya itu punya wewenang kabupaten kota gitu. Jadi kalau misalnya api secara lebih luas lagi, biasanya kami koordinasi dengan damkar, karena kan beliau yang punya ranahnya gitu. Cuman kalau untuk bencana terkait dengan tsunami, gempa bumi, itu biasanya dari BPBD. Tapi kalau untuk pemberian materinya, biasanya kita satu hari dulu. Cuman kalau memang dirasa perlu lagi, nanti dari sekolah akan memberikan info, bersurat lah ya kepada kami, nanti kami akan menelan gitu.
0: Oke, nah ini basic lagi nih kak, pertanyaan basic lagi. Mm-hmm. Balik lagi ke bencana.
1: Oke. Okay.
0: Sebenarnya bencana ini diklasifikasikan seperti apa kak? Seperti tadi Cakra juga baru ingat ya, kalau mm-hmm. misalnya kebakaran ini juga termasuk bencana, tapi klasifikasinya seperti apa mm-hmm. kak?
1: Oke, jadi kalau bencana itu kan ada tiga ya, bencana alam, non alam, dan juga bencana sosial. Nah, yeah. jadi kalau misalnya bencana alam itu kayak tadi gempa bumi, kebakaran, tsunami. Sedangkan kalau yang non alam itu yang kemarin kita sudah rasakan COVID-19 dan okay. sebagainya. Sedangkan kalau yang sosial itu yang demo dan lain sebagainya.
0: Oh, okay.
1: Itu klasifikasi untuk bencana itu sendiri.
0: Oh, berarti COVID itu termasuk, berarti kemarin COVID itu termasuk BPBD juga yang menangani ya kak?
1: Sebenarnya lebih ke apa ya, multi sektor ya. Jadi mm-hmm. dengan dinas kesehatan, kemudian dengan BPBD, dengan TNI, Polri dan lain sebagainya.
0: Oke.
1: Okay. Seluruh instansi lah bergabung. Yeah.
0: Nah, itu temu perdua sedikit soal topik hari ini. Nanti Cakra juga bakal ngelanjutin sekalian menunggu dari kuartir daerah Gerakan Pramuka Bali, karena hari ini kita juga mau ngebahas soal terkait BPBD, kerjasama terkait BPBD dan juga Pramuka ini seperti apa gitu ya teman perdua, apalagi yang berada di daerah Bali dan juga di sekolah-sekolah seperti apa. Tapi setelah yang satu ini teman perdua, jadi buat kamu jangan kemana-mana, stay tune di sini aja di 95,3 FM, teman terbaik kamu.

0: Apakah kamu tahu?
1: Taman Nasional Tanjung Puting merupakan taman nasional yang terletak di Provinsi Kalimantan Tengah. Taman nasional ini juga dikenal dengan satwa orangutan yang merupakan habitat aslinya. Juga merupakan pusat pelatihan dan pelepasan orangutan ke alam liar. Selain orangutan, ada pula satwa lain seperti bekantan, monyet, babi hutan, dan jenis satwa lainnya. Wisata utama di Taman Nasional Tanjung Puting adalah menyaksikan secara langsung bagaimana orangutan yang masih berkembang biak dengan baik dan juga melihat kegiatan feeding time di mana saat ranger memberikan suplemen tambahan untuk orangutan seperti pisang, ubi, atau susu. Dan wisatawan diberi tempat khusus untuk menyaksikan kegiatan tersebut. Di sana terdapat 3 camp di mana terdapat feeding time yaitu camp Tanjung Harapan, Kamp Pondok Tanggui, dan Kamp Pondok Leke. Ketiga kamp tersebut memiliki raja orangutannya masing-masing. Dan besar kemungkinan saat feeding time, ketiga raja tersebut akan muncul ke lokasi.

0: Eh, teman berdua masih barengan sama Cakra dan juga Kak Anya, dan juga kita masih ngobrolin soal pramuka, bukan sekedar seragam, dan juga hari ini juga sudah barengan juga sama kuartir perwakilan kuartir daerah Gerakan Pramuka Bali. Tapi sebelum sebelum dari perwakilan kuartir daerah Gerakan Pramuka Bali, kita masih ngobrol sama Kak Anya dulu nih Kak. Terkait tadi kita ngebahas soal BPPD dan bagaimana perannya di sekolah untuk mensosialisasikan penanganan terhadap bencana nih Kak. Nah ini berhubung juga dengan pramuka nih, sejauh mana nih Kak dari BPBD sendiri dan juga dari pramuka itu bersinergi untuk sosialisasi atau melakukan aktivitas terkait bencana, penanganan bencana ini Kak?
1: Oke, jadi sebenarnya kalau di pramuka sendiri itu dia punya satu wadah namanya Pramuka Peduli. Jadi Pramuka Peduli ini biasanya adalah orang-orang yang membantu BPBD dalam penanggulangan bencana gitu. Jadi ketika kemarin banjir tahun lalu kita memang sangat kewalahan sekali karena memang beberapa titik, hampir semua titik di Kota Denpasar mengalami yang namanya banjir. Sehingga kita memang sebenarnya nggak bisa BPBD sendiri, walaupun BPBD provinsi dan kabupaten kota, tapi kita juga perlu relawan nih. Nah dari Pramuka sendiri memang punya relawan namanya Pramuka Peduli, itu memang sinerginya sangat tinggi sekali dengan BPBD terutama terkait dengan bencana gitu.
0: Oke. Kita sapa-sapa dulu dengan perwakilan kuartir daerah Gerakan Pramuka Bali yang sudah hadir ke studio. Selamat pagi Bapak. Pagi. Ya, oke. Hari ini barengan sama Bapak siapa? Mohon maaf, boleh diperkenalkan Pak?
2: Saya Abdul Mutalib, saya
0: Sekretaris 2 Kuarda Bali. Oke, Sekretaris 2 Kuarda Bali ya Kak. Baik, dengan Bapak, berarti dipanggil dengan Bapak siapa Pak? Mohon maaf.
2: Pak Alif aja.
0: Oh, Pak Alif. Oke. Okay. Nah, Pak Alif, tadi menyambung dengan obrolan yang saya dengan Kak Anya terkait BPBD dan juga peranan BPBD dan juga pramuka. Tadi Kak Anya menyinggung sedikit terkait Pramuka Peduli nih. Nah, ini kalau misalnya dari Kuarda sendiri seperti apa nih, Pak, terkait Pramuka Peduli, perannya terhadap sekolah dalam penanganan bencana ini seperti apa, Pak?
2: Ya baik, terima kasih Cakra. Para pemirsa, bahwasanya di kita ada yang namanya Pramuka Peduli. Pramuka Peduli adalah satu unit dari pramuka secara besar yang mana dia menghususkan kepada hal-hal yang terkait dengan masalah kepedulian, terutama kepedulian kepada lingkungan hidup, kepada di sini konteksnya kebencanaan ya. Ini selalu Pramuka Peduli itu dengan modal dia sebagai seorang pramuka yang sudah dididik sedemikian rupa, dia mempunyai suatu sifat atau suatu karakter dari anggotanya ini memang punya keahlian. Misalnya ada mitigasi kebencanaan ya, tadi contoh oleh Anya ini terkait dengan bencana-bencana yang ada di kita kemarin. Nah itu kita dengan sigap ya, kita cepat melaksanakan kegiatan-kegiatan kemanusiaan yang tentunya ini selalu bekerja sama dengan koordinasi dari BPPD Bali. Okay. Jadi intinya bahwa Pramuka Peduli ini adalah unit kecil daripada Kuarda Bali. Jadi Kuarda Bali yang punya Pramuka Peduli itu ya.
0: Oke. Okay. Nah, ini kalau misalnya ngomongin pramuka di sekolah nih, Pak. Nah ini berkaitan erat tadi dengan yang disampaikan Kak Anya dari BPBD, yaitu sosialisasi terkait penanganan bencana. Apakah pramuka sendiri kalau misalnya yang di sekolah-sekolah sudah di apa ya, sudah diatur atau sudah ada regulasinya? Oke, kita sebagai pramuka juga membantu untuk teman-teman ya, yang ada di sekolah ini juga ya, untuk penanganan sosialisasi penanganan bencana itu seperti itukah atau seperti apa nih Pak regulasinya?
2: Ya, baik, ya kembali ke pramuka ya, misalnya Mas pernah jadi pramuka kan ya. Agak beda pendidikannya dengan yang non pramuka ya, walaupun ya. Pramuka ini kan suatu kegiatan non formal ya, di luar pendidikan formalnya ya. Jadi memang kalau pramuka ini kita sudah selalu berpegang kepada dasar dharma ya, cinta alam, kasih sayang dan cinta kepada masyarakat itu selalu ada ya. Ini DA-nya ini kan mantan DKD nih. Ini anak saya juga ini. Ya, mantan DKD jadi tahu persis inilah didikan pramuka pada masanya ya. Okay. Jadi memang di dalam pendidikan kepramukaan itu selalu ditanamkan kepada peserta didik itu bagaimana dia bersosialisasi, gimana dia peka terhadap masyarakat, peka terhadap kegiatan-kegiatan yang perlu membantu, dibantu oleh kita gitu ya. Jadi itu dilatih ya, dari mulai dia tingkat siaga ya, penggalang, penegak, pandega, itu mereka selalu dilatih dalam proses mereka menjadi manusia yang unggul. Okay. Ya, berkarakter. Ya, ya. Ya.
0: Baik, nah kalau misalnya di pramuka, seingat Cakra nih Pak ya, ya. Mungkin dikoreksi kalau misalnya salah. Mungkin mungkin berbeda dengan BPBD yang apa ya, alat-alatnya memang sudah proper untuk bencana gitu. Sementara kalau misalnya di pramuka kita di apa ya, dituntut untuk harus kreatif dalam menangani bencana gitu atau menangani situasi yang darurat. Nah, ini apakah ada penanganan yang khusus juga gitu kalau misalnya dari pramuka yang mungkin ada perbedaan dari pramuka zaman dulu waktu saya sama zaman sekarang, karena kalau misalnya saya dulu seingat saya ya, pramuka di SMA masih belum ada terkait penanganan bencana yang bareng sama BPBD. Mungkin sekarang karena udah diatur juga oleh pemerintah, ada yang berbeda nggak Pak dari yang dulu sama yang sekarang gitu?
2: Baik, jadi kalau secara fundamental pramuka dari dulu sama aja ya. Ya. Cuman karena sekarang ini situasi, kondisi ya, mengharuskan pramuka juga beradaptasi dengan kondisi sekarang. Ya. Jadi mereka pramuka itulah fleksibilitasnya tinggi gitu. Dia bisa mengikuti zamannya gitu ya. Kalau fundamental dari tahun 61 pembentukan pramuka sampai sekarang basicnya ya sama, pramuka dan kepramukaan itu sama aja gitu ya. Ya. Cuman sekarang dengan adanya perubahan paradigma, perubahan sosial ekonomi dan lain sebagainya, pramuka harus bisa mengikuti. Jadi saya paham arahnya adalah kok pramuka kan tidak punya apa-apa, tidak punya peralatan dalam misalnya mitigasi bencana, memang betul. Tapi kan kita punya institusi yang memang bidangnya gitu. Okay. Ya jadi kita ya modal tenaga, modal keinginan, modal semangat itu aja yang ada di kami selaku anggota pramuka gitu.
0: Oke. Okay. Seperti itu ya, teman berdua. Terjawab juga penasarannya Cakra. Sebenarnya masih sama enggak sih pramuka zaman dulu sama sekarang?
2: Sama,
0: enggak
2: ada gitu bedanya. Dasar dharma dari dulu sampai sekarang
0: tetap 10.
2: Tetap sama 10.
1: Enggak nambah. Tidak ya. Nambah.
0: Oke, okay, kita ngomongin soal pramuka peduli karena ini berkaitan juga dengan BPBD yang mana pramuka peduli ini juga turun langsung terhadap membantu BPBD dalam apa ya, penanganan bencana nih. Nah, kalau misalnya dari yang di lingkup Provinsi Bali sendiri, ini sudah sejauh mana penanganan ataupun turun langsung ke lapangan terkait pramuka peduli dan juga BPBD? Maksudnya untuk kolaborasi atau apa ya, terkait penanganan yang ada di lapangan secara real gitu, secara nyata.
1: Kalau misalnya turun langsung ya, itu biasanya kita kalau berkaca dari kegiatan tahun lalu ya, banjir tahun lalu, itu kita memang di BPBD membuat pos penanggulangan bencana. Jadi ketika ada masyarakat yang ingin membantu memberikan bantuan terutama juga dari pemerintah dan pemerintah pusat, itu semua ada di BPBD Provinsi. Kemudian ketika kita akan menyalurkan bantuan, ini kan by data by address ya. Jadi ketika ada informasi masuk bahwa ada permohonan bantuan dari desa A, B dan sebagainya, BPBD tidak bisa bergerak sendiri, sehingga pada saat itu kami mengajak juga dari pramuka peduli, bukan hanya pramuka peduli saja ya, tapi dari banyak stakeholder, tapi yang sangat membantu adalah dari pramuka peduli ini untuk menyalurkan, tapi tidak sendiri. Jadi kita dengan seluruh ornamen dan komponen yang ada di BPBD.
0: Gitu. Oke. Okay. Nah, untuk Pak Alif terkait pramuka yang mungkin sekarang sudah menjadi ekstrakurikuler wajib dalam sekolah ya Pak ya. Ini untuk penanganan bencana sendiri sudah ada materi khusus kah atau seperti apa nih Pak?
2: Di dalam kepramukaan memang kita khususnya yang anggota Pramuka Peduli itu lebih kita stressing kepada pengetahuan-pengetahuan terkait dengan masalah penanganan kebencanaan.
0: Baik.
2: Khusus di anggota itu. Tetapi kalau di pramuka yang biasa, yang tidak di dalam Pramuka Peduli ya, itu juga kita diberikan minimal kita secara garis besar bahwa bagaimana SOP menangani suatu bencana itu kita ajarkan ya. Jadi merupakan kayak diversifikasi kurikulum lah ya. Jadi jangan dianggap pramuka itu hanya tepuk-tepuk tangan, tidak. Ya, sekarang ini luar biasa, apalagi kalau udah melalui misalnya saka-saka ya, ada Saka Wirakartika, Bayangkara dan lain sebagainya, itu di situ mereka diajarkan ya. Diajarkan bagaimana mereka menangani sesuatu hal yang sifatnya segera. Jadi mereka diajarkan secara, kalau pramuka itu secara naruri ya, yuk ya. Naruri itu tidak panikan gitu, sesuatu yang ada bisa kita tangani ya. Misalnya mas, dulu pramuka kan bisa dibayangkan ya, pramuka sigap, siap ya, inovatif, berkarakter. Nah itu jiwa-jiwa pramuka itu harus begitu gitu ya. Jadi saya sombong sedikit bahwasanya anak-anak pramuka itu akan berbeda ya, akan berbeda baik disiplin, baik juga dengan hal-hal perilaku dan lainnya dengan yang non pramuka. Saya akan meyakini itu saya.
0: Saya setuju sih Pak, karena didikan di pramuka itu dari dulu sampai sekarang gak berubah ya Kak ya. Selalu dengan disiplinnya, tepat waktu, apa-apa harus sigap gitu. Tapi untuk Pramuka Peduli sendiri Pak, saya penasaran terkait untuk pemilihannya seperti apa nih. Apakah ada spesifikasi tertentu, misalnya harus mengikuti pramuka selama, maksudnya pramuka wajib. Kalau misalnya saya dulu Pak, di kebetulan saya SMA di Harapan. Nah itu ada pramuka reguler sama pramuka biasa. Nah pramuka reguler ini adalah pramuka yang memang dipilih untuk membantu teman-teman pramuka yang biasa itu kan. Nah untuk Pramuka Peduli apakah seperti itu? Jadi kita harus yang lebih tahu dulu atau seperti apa nih Pak? Terkait pemilihan dari anggota dari Pramuka Peduli ini Pak.
2: Iya, saya kira mungkin yuk tambahin nanti ya. Yang jelas tadi saya sudah bilang, setiap anggota biasa maupun reguler maupun yang sudah mereka melalui proses pendidikan kepramukaan itu, saya kira mereka sudah siap ya. Sudah siap dengan kemampuan individualisnya ya, kemampuan mereka itu pada saat mereka mau masuk ke Pramuka Peduli itu sebetulnya tinggal semacam dia bersedia nggak, artinya punya waktu nggak untuk itu gitu ya. Tidak udah ada khusus, memang ada khusus pendidikan khusus, tetapi kalau melihat dari sumber daya yang sudah ada, itu sebenarnya sumber daya yang sudah jadi.
0: Ya.
2: Tinggal kita poles-poles sedikit bahwa nanti kamu kalau menang

0: Kan dari yang di tingkat SD ini Pak juga ikut berperan ya. Kalau misalnya dari bayangan saya tadi mungkin yang ikut berperan adalah mungkin di jenjang SMP atau SMA, tapi SD-nya masih yang pramuka apa ya? Pramuka
1: siaga,
0: dasar.
1: Siaga.
0: Pramuka siaga ini masih yang dasar-dasar dulu, belum yang berperan langsung atau seperti apa nih Pak? Apa emang dari SD sudah ayo kita harus membantu dalam sosialisasi penanganan bencana ini gitu.
1: Ya. Jadi itu yang saya bilangkan, kita ada kelas-kelasnya ya. Ya. Tidak mungkin kita anak SD suruh kita masuk ke lokasi bencana, kan enggak mungkin ya.
0: Ya.
1: Itu biasanya juga kita pramuka-pramuka dewasa yang kita terjunkan. Tetapi pendidikannya tetap ada ya. Ya. Jadi misalnya anak-anak TK, kita sudah ajarkan dari mereka itu. Waktu kita misalnya kejadian bencana kemarin, kita kumpulkan barang-barang, ada-ada membantu.
0: Ya.
1: Membantu walaupun hanya sekedar misalnya hanya bantu-bantu ngangkut-ngangkut kecil ya, barang-barang, sembako. Itu hal-hal ringan ya, tidak terlalu berat. Tetapi mereka sudah diajarkan bahwa kita tuh harus hidup selalu bersosial gitu ya. Ya. Jadi tidak bisa hidup sendiri gitu, kita harus banyak menolong orang. Ya, jadi ada tahapan-tahapan. Misalnya SMP mereka hanya sifatnya membantu secara sederhana ya. Tapi kalau yang sudah besar, sudah dewasa, misalnya penegak dan pandega itu, nah mereka kan rata-rata punya fisik yang bagus ya. Ya, ya mereka kita ajak terjun langsung ke lapangan. Itu betul-betul mereka ukurannya fisik lah ya, ya, ukurannya fisik. Saya kira demikian.
0: Oke. Nah, untuk BPBD sendiri, apakah kolaborasi dengan pramuka ini sejauh mana Kak? Apakah tiap ekstra datang untuk memberikan briefing itu atau seperti apa Kak?
2: Kalau kita itu punya program KIE, itu komunikasi informasi edukasi ke ya. Sekolah. Nah, tapi untuk pramuka sendiri biasanya di dalam KIE itu kita memberikan sosialisasi. Cuman kalau secara rutin memang tidak, karena memang itu kan programnya dalam setahun hanya 5 kali gitu. Yeah. Jadi kalau di luar program biasanya kami by permintaan aja. Jadi kalau misalnya memang sekolah membutuhkan kami sebagai narasumber, kami akan hadir memberikan informasi. Cuman lagi-lagi bukan hanya informasi atau sekedar edukasi saja yang kita berikan, justru dengan adanya pelatihan setiap tanggal 26 di sekolah itu juga menjadi salah satu pondasi untuk sekolah, baik itu warga sekolah dan juga guru dan tenaga pendidik untuk bisa mengatasi bencana ketika terjadi pada saat itu, karena kita kan belum tentu bisa menolong ya, barangkali ya. Mungkin sekolah nya dengan kami jauh atau mungkin dari dengan kabupaten kotanya juga jauh gitu. Jadi dengan adanya pelatihan siap tanggal 26 akan menjadi pondasi kuat untuk sekolah dan juga tenaga pendidik dalam menanggulangi bencana itu sendiri.
0: Oke. Nah, ngomongin soal tanggal 26 yang ada pelatihan nih Kak Anya. Apakah kalau misalnya sebelum pelatihan H-5 juga berkomunikasi dengan pramuka sekolah tersebut untuk mendapatkan bantuan terkait penanganan jumlah orangnya gitu misalnya. Teman-teman pramuka nanti ngebantu ya, karena kita dari BPBD akan mengarahkan nanti teman pramuka yang lebih terjun ke teman-teman yang lain gitu. Seperti nah, itu atau gimana Kak?
2: Biasanya kalau kami sudah memberikan edukasi, misalnya di next di kemudian bulan itu ternyata mereka ingin melakukan simulasi dan di perlihatkan kepada kami itu biasanya kami bukan hanya melihat ya, tapi kita juga minta bantuan dari pramuka bagaimana dia mengatasi baik itu adik-adik dan lain sebagainya yang ada di sekolahnya gitu. Jadi intinya kolaborasinya kita untuk memberikan informasinya, mereka yang akan langsung di lapangannya kayak gimana nih kalau misalnya terjadi gempa, apa yang harus mereka lakukan kayak gitu. Jadi lebih okay. kayak gitu sih.
0: Jadi emang udah di planning di jauh-jauh hari, udah di briefing jauh hari seperti apa ya Kak ya. Nah, nanti kita ngebahas juga Kaknya ini ternyata juga bagian dari pramuka.
2: Iya, kebetulan ya.
1: Tulen, pramuka Tulen ini.
0: Apakah sampai sekarang masih aktif juga di pramuka?
2: Nah, kebetulan udah enggak ya. Tapi sering bertemu ya, karena kan kalau pramuka di mana aja, dan sebenarnya nyebutnya tuh lebih awet muda ya, walaupun usianya mungkin lebih senior seperti yang kita lihat di depan ini, tetap manggil kakak Kak. Iya kan, jadi sebenarnya pramuka tuh membuat kita semakin awet muda karena ya, terus betul. Dipanggil kakak, cuman ya walaupun memang sudah

0: tidak tergabung secara organisasi dan secara struktur, tapi apa, komunikasi dan silaturahminya tetap terjaga.
1: Oke, seringnya sih juga nggak Pak, kalau misalnya ada event-event pramuka gitu ke Anya?
0: Biasanya nggak ke BPBD, langsung ke saya, kayak bisa nggak ngisi?
2: Kita Anya ini kan mantan ketua DKD.
1: Oh ya.
2: Jadi artinya Mas paham kan, DKD itu kan Dewan Kerja Daerah. Jadi memang andalan kami waktu Anya ini masih di pramuka ya. Tetapi saya yakin hatinya masih di pramuka, walaupun dia sudah sambil gendong anak gitu ya. Artinya bahwa apapun yang orang yang sudah pramuka, kayak saya, mohon maaf saya bukan nyombongkan diri, usia saya mungkin sudah tidak terlalu muda ya. Ini dianggap sudah kayak anak saya sendiri, tapi ya karena panggilan jiwa, terus kita memang kita dibentuk sedemikian rupa ya, dengan visinya gerakan pramuka itu yang jelas sangat-sangat, bisa kita bayangkan lah suatu pendidikan yang non formal tetapi mempunyai nilai-nilai luhur terhadap sikap dan perilaku ya, itulah ya. Membuat kita selalu kangen sama pramuka itu ya. Wah, walaupun iya, usia kita udah harusnya istirahat gitu ya. Tapi pramuka kan gak ada mengenal usia Mas ya. Kita terus ya, insya Allah kita sehat lah selalu ya.
0: Amin.
1: Nah, ngomongin soal pramuka nih, ini gak jauh-jauh dengan kalau misalnya orang awam melihat pendidikan pramuka, wah galak-galak nih, keras-keras, padahal yang sebenarnya adalah disiplin dan tegas itu tadi ya. Nanti kita bakal ngebahas terkait pendidikan karakter dan juga kepemimpinan dalam pramuka ini sendiri seperti apa, dan implementasinya terhadap kehidupan nyata seperti apa, dan juga terkait penanganan bencana nanti ini Tumpu Perdua. Tapi setelah yang satu ini Tumpu Perdua, jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di 95,3 FM, Cuma Terbaik Kamu.

0: Yes, umur berdua masih barengan sama Cakra dan juga Kaknya dan juga Pak Alif. Kaknya dari perwakilan BPBD Provinsi Bali dan juga Pak Alif sebagai dari perwakilan kuartir daerah Gerakan Pramuka Bali. Ini ngomongin soal pramuka, langsung keluarganya Cakra yang di Malang. Nenek dulu pramuka, oke, Saka Dirgantara katanya Pak. Tapi kalau misalnya ngomongin pramuka ini balik tadi, seperti yang Cakra mention sebelumnya, biasanya orang-orang melihat bahwa pramuka ini galak gitu ya, keras gitu, padahal yang sejatinya adalah membentuk terkait pendidikan karakter dan juga kepemimpinan itu ya, disiplin dan juga tegasnya itu ya, bukan galak atau apa namanya keras gitu. Tapi kalau misalnya ngomongin soal BPBD ini juga terkaitan juga dengan pramuka itu tadi Kak. Mm-hmm. Mungkin kita bisa recap dari sebelumnya. Jadi pramuka ini sendiri adalah bukan hanya sebuah ekstrakurikuler ya, tapi juga perpanjangan tangan dari BPBD kepada sekolah yang dibantu oleh pramuka gitu ya Kak ya. Mm-hmm. Untuk membantu mensosialisasikan dan juga memberikan pelatihan terkait penanganan bencana, betul Kak?
1: Betul.
0: Oke. Nah, untuk Pak Alif terkait pendidikan karakter yang ditanamkan di pramuka ini, mungkin untuk teman perdua yang belum tahu ya, terkait pendidikan karakter kesiapsiagaan. Ini kita lebih mengerucut lagi terkait kesiapsiagaan bencana. Ini seperti apa, Pak? Apakah kalau misalnya yang Cakra dapat dulu sih, kayaknya Cakra dulu belum sedalam itu untuk mempelajari gitu Pak. Gimana untuk pendidikan karakter yang diberikan sekarang pramuka kepada mungkin adik-adik yang ada di sekolah itu seperti apa Pak?
2: Ya, makasih Mas Cakra.
0: Ya.
2: Jadi tadi yang sudah saya sampaikan di awal bahwasannya pendidikan pramuka itu sedemikian rupa diciptakan ya.
0: Ya.
2: Kalau saya bilang diciptakan, memang mengarah kepada bagaimana insan atau manusia itu berperilaku tadi itu ya, disiplin, baik. Kalau kita melihat dari tujuan gerakan pramuka sendiri adalah membentuk setiap pramuka agar memiliki kepribadian yang berakhlak mulia,
0: ya.
2: Ya. Berjiwa patriotik, taat hukum, disiplin, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa, dan memiliki kecakapan hidup sebagai kader bangsa dalam menjaga dan membangun negara. Ya, membangun negara kesatuan Republik Indonesia, mengamalkan Pancasila, serta melestarikan lingkungan hidup. Jadi dengan tujuan gerakan pramuka sudah sedemikian kompleksitasnya ya, itu saya kira sudah bisa menjawab bahwa anak-anak pramuka ini sudah merupakan SDM yang unggul gitu ya. SDM yang unggul. Jadi di dalam kita mendidik, kan kalau udah tujuan itu kan pasti ada breakdown terhadap materi-materi apa yang untuk menuju ke tujuannya ya.
0: Betul.
2: Sudah jelas apa yang tadi disampaikan, tujuan gerakan pramuka itu menunjukkan bahwa memang pramuka itu sudah dididik sedemikian rupa untuk menjadikan karakter ya, karakter pemuda kita itu menjadi karakter yang lebih unggul dari yang lain. Jadi kalau tinggal gampang, kalau misalnya perlu dengan BPPD untuk menangani bencana, mereka sudah ibaratnya ini sudah apa ya, sudah jadi gitu. Tinggal dorong sedikit truk kerja ya, karena ya, kita betul. Sudah punya aspek filosofi sosiologis itu sudah cukup untuk kita bisa bergerak dimanapun, kapanpun ya, dengan medan apapun. Kalau udah pramuka, insya Allah bisa berjalan dengan baik. Itu Mas ya.
0: Oke. Nah itu ya teman perdua. Jadi kalau misalnya nanti kamu, apalagi sekarang pramuka wajib ya Pak ya, di seluruh sekolah gitu. Jadi kalau misalnya nanti kamu teman perdua yang lagi dengerin sekarang, disuruh pramuka terus mager-mageran, jangan. Ini justru malah menambah untuk terkait pendidikan karakter kamu ya teman perdua. Menjadi pramuka itu kamu akan merasakan nanti kamu menjadi orang yang waspada dan cekatan. Itu yang Cakra rasakan sampai sekarang.
2: Yeah. Jadi memang pramuka itu ya dengan sifat kelembagaannya sendiri kan mandiri,
0: yeah,
2: sukarela, satu yang penting non-politis.
0: Non-politis.
2: Pramuka tidak bisa dibawa oleh bendera-bendera yang lain kecuali merah putih pramuka. ya tidak bisa ikut oh ini partai ini non Paramika non politis, jadi mandiri, sukarela dan non politis itu yang perlu dipegang dari kita punya jiwa dan hati kepramukaan itu sendiri.
0: Nggak bisa dipegang sama bendera-bendera lain yang ada hanya bendera Tunas Kelapa sama bendera Regu.
2: Nggak ada bendera
1: lain. Megangnya satu-satu ya kalau Regu.
0: Oke, ini karena udah 58 menit lepas dari jam 9, mungkin ada closing statement dari Kak Anya dan juga Pak Alif terkait materi hari ini, topik hari ini. Terima kasih banget udah membuka insight kepada Cakra dan juga teman Produa sekalian. Mungkin boleh dimulai dari Kak Anya dulu deh.
1: Oke, jadi mungkin closing statement dari kami BPBD Provinsi Bali, jadi dengan sinergi BPBD dan Gerakan Pramuka, harapannya ini dapat menjadi langkah nyata dalam membangun generasi muda Bali yang tangguh, siap untuk selamat dan berbudaya sadar bencana.
0: Oke, itu dari BPBD. Sekarang kalau misalnya dari Pak Alif sebagai perwakilan dari Koarda Gerakan Pramuka Bali, seperti apa nih Pak?
2: Ya, kalau dari kami mungkin mari adik-adik bergenerasi muda untuk mencapai generasi emas 2045, kita bergabung dengan Pramuka ya. Asik berkegiatan karena dilandasi aturan yang jelas.
0: Okay.
2: Jadi Pramuka itu tidak liar, suatu organisasi yang betul-betul sangat punya aturan main yang sudah jelas dan tegas. Saya kira itu mungkin.
0: Baik, ya. Itu ya temu berdua terkait dialog hari ini karena udah 59 menit lepas dari jam 9. Cakranya pamit juga undur diri dari ruang dengar kamu temu berdua. Nanti di jam 10 bakal ada Indonesia Raya temu berdua dan juga pembacaan teks Pancasila temu berdua dan proklamasi. Jadi buat kamu jangan kemana-mana, stay tune terus di sini aja di RRI Perdua dan Pasar, cuman terbaik kamu.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Yes, kamu masih dengerin RRI Pro 2 dan Pasar bareng sama Tia. Dan pastinya Tia bakalan update informasi yang seru abis. Jadi di sini aja, di 95,3 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Hutan bakau, atau disebut hutan mangrove, adalah hutan yang tumbuh di air payau dan juga dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Hutan ini tumbuh khususnya di tempat-tempat di mana terjadi pelimpuran dan juga akumulasi bahan organik. Di Indonesia, hutan mangrove yang luas terdapat di sekitar dangkalan Sunda yang relatif tenang dan merupakan tempat bermuara sungai-sungai besar, yakni di pantai timur Sumatera dan pantai barat serta selatan Pulau Kalimantan. Salah satu fungsi utama hutan bakau adalah untuk melindungi garis pantai dari abrasi atau pengikisan serta meredam gelombang besar termasuk tsunami. Di Jepang, salah satu upaya mengurangi dampak ancaman tsunami adalah dengan membangun green belt atau sabuk hijau, yaitu berupa hutan mangrove. Sedangkan di Indonesia, sekitar 28 wilayah ini dikategorikan rawan terkena tsunami karena hutan bakau sudah beralih fungsi.

Kamu sendiri pernah lihat kain rang-rang secara langsung gak sih, teman Pro 2? Kalau misalnya kamu pengen lihat secara langsung, cara yang paling simple sih langsung beli ya. Dan kalau misalnya kamu pengen beli, bisa belinya di Pasar Klungkung, bisa banget. Atau kalau misalnya kamu pengen deket di Denpasar, bisa langsung nungguin PKB sih ya. Nungguin PKB atau bisa order secara online juga. Bisa banget juga langsung mampir di Nusa Penida teman Pro 2. Karena ya gimana lagi cara menemukannya kalau bukan langsung ke tempatnya. So, kalau misalnya kamu explore Nusa Penida, jangan lupa buat explore kain rang-rangnya juga ya teman Pro 2.

0: Apakah kamu tahu?
1: Comoros atau Komoro merupakan sebuah negara yang terletak di ujung bagian utara Selat Mozambik dan berada di antara Madagaskar dan Mozambik. Komoro adalah negara Arab terkecil kedua setelah Bahrain. Ibu kota negara ini adalah Moroni. Nama Komoro sendiri berasal dari bahasa Arab yang ini Kamar, yang berarti bulan. Bahasa yang resmi digunakan negara ini adalah bahasa Komoro, Prancis, dan juga Arab. Negara dengan luas 2.235 km² ini memiliki penduduk sebanyak 846,281 jiwa. Mata uang yang digunakan adalah Comorian franc atau KMF.

0: Yes, kita masih bahas-bahas tentang budaya Indonesia yang salah satunya adalah budaya Bali, teman Pro 2. Nah, kalau bahas-bahas Sanghyang Grodok ya, ini dilaksanakan selama 11 hari mulai pada malam pertama, teman Pro 2, yang diawali dengan sesolahan Sanghyang Sampat yang menyimbolkan pembersihan dan kesucian untuk melaksanakan rentetan seluruh ritual hingga berakhir di malam ke-11. Nah, pemilihan waktu pelaksanaan Sanghyang yang dilakukan pada Sasih Karo diyakini pula sebagai tempat perhitungan yang cermat banget nih teman Pro 2. Jadi waktu purnama Sasih Karo ini dianggap sebagai purnama yang paling terang dibandingkan dengan purnama-purnama atau sasih pada bulan lainnya. Jadi kalau misalnya kamu pengen nonton teman Pro 2, coba cari deh kapan Sasih Karo. Itu bakalan ada Sanghyang Grodok di Desa Lembongan pastinya.
1: Teman terbaik kamu.

0: Saya nggak mau tahu ya Mbak. Saya tunggu sampai nanti sore. Kalau sampai tidak dibayar, saya retas data-data Mbak.
1: Ya, jangan gitu Pak. Kasih saya waktu buat nyicil.
0: Nggak bisa Mbak. Mbak udah telat bayar 3 hari ini. Pokoknya kalau hari ini nggak bayar, saya sebar data Mbak ke seluruh kontak Mbak.
2: Woi, kenapa mukanya kusut banget? Ini, aku stres banget deh. Aku harus bayar cicilan pinjol dan udah diancam sama debt collector bakal disebarin dataku ke semua kontak kalau misalnya aku telat bayar. Padahal baru 3 hari. Tunggu bentar. Kemarin waktu ngajuin pinjol, kamu nggak cek legalitasnya? Terverifikasi OJK nggak? Duh, waktu itu aku kalut banget. BU cepat kemarin. Aku nggak sempat ngecek lagi. Nah, itu yang harus kamu perhatiin. Karena lembaga dana yang legal cuma boleh mengakses kamera, mikrofon, dan lokasi. Dan juga dampak pinjaman online ini bahaya banget. Apalagi yang nggak diawasi oleh OJK. Beberapa data kamu bisa diambil secara ilegal sama penyedia jasa pinjol.

Nah, layaknya kain-kain kalau di Bali itu kan ada banyak banget jenis kain ya teman dua. Ada ende, ada cepo, ada juga kain songket. Nah, ini juga si kain rang-rang ini ya teman dua, bagi masyarakat, apalagi masyarakat Nusa Penida lah ya, yang emang hometownnya teman dua. Kain tenun rang-rang ini bukan sekedar kain sih ya, apalagi ini juga bisa dibilang simbol identitas budaya dan kebanggaan orang Nusa Penida. Karena dari motifnya ini juga menggambarkan bagaimana kontur dari alam yang ada di Nusa Penida, ada bukit, ada lembah, dan itu nih yang dijadiin salah satu ciri khas mereka, yang sekaligus juga untuk melestarikan budaya dan tradisi mereka, biar nanti anak cucu bisa tahu nih kalau ternyata Nusa Penida itu punya kain yang keren abis.

Ini merupakan kue basah tradisional yang terdiri dari tepung beras, tepung sagu, santan, dan gula yang diisi dengan pisang. Di budaya Jawa, jajanan ini konon memiliki filosofi yang melambangkan ketulusan hati dan menjauhkan dari musibah penyakit. Kata Nagasari terdiri dari dua kata, yaitu naga dan sari. Naga yaitu hewan legenda dari Cina yang kuat dan kerap menjadi lambang jiwa yang terhormat. Kata sari menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya isi utama dari suatu benda. Jika kedua kata itu disatukan, maka berarti isi utama dari suatu benda yang terhormat atau melegenda. Pada umumnya, kue ini selalu ada di saat hari-hari besar tanggalan orang Jawa. Kue Nagasari memiliki beberapa variasi, di antaranya Nagasari putih dibuat tanpa campuran pewarna hanya dengan santan, kemudian Nagasari merah dibuat menggunakan campuran gula merah sebagai pewarna, Nagasari biru dibuat dengan campuran bunga telang sebagai pewarna, dan Nagasari hijau dibuat dengan campuran daun suji sebagai pewarna.

Ya kamu masih dengerin RRI Pro 2 dan Pasar bareng sama Tia. Tapi sayang banget teman Pro 2, waktu Tia buat nemenin kamu udah habis. Dan ya cukup segitu dulu ya untuk hari ini teman Pro 2. So pada akhirnya dari kawasan Metropolis Sayamuruk 70 dan Pasar, aku Marti yang bertugas. Pamit undur diri, see you again tomorrow in another day. Bye-bye.

0: rata-rata penyebar hoax bukanlah generasi muda, melainkan mereka yang usianya 45 tahun ke atas, yang disebut dengan digital immigrants.
1: Oh gitu.
2: Kak, aku pamit dulu ya. Udah.
1: Mau kemana?
2: Mau ke rumah teman di Gatsu, mau bikin tugas.
1: Eh, itu colokan HP di kamar? Udah dicabut belum?
2: Belum, Kak. Emang kenapa sih? Wah.
1: Cabut dulu, Mu. Bahaya tahu. Bisa bikin kebakaran.
2: Mi, jegawat sekali. Biasanya juga ditinggal kenapa. Ih.
3: Emang perlu biar kejadian dulu? RRI, Radio Tanggap Bencana.

0: Tahukah kamu?
1: Museum tertua di Indonesia adalah Museum Radya Pustaka di Surakarta. Museum ini dibangun pada 28 Oktober 1890. Di museum ini tersimpan koleksi benda-benda kuno yang mempunyai nilai seni dan sejarah, seperti arca batu, koleksi keris kuno, wayang kulit, dan barang seni lainnya.

Info pertama, teman Po2, Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Provinsi Bali Eka Saputra pada rakor pengembangan kolaborasi kerjasama penanggulangan bencana lintas sektor kemarin mengatakan keterlibatan berbagai pihak tidak hanya dibutuhkan ketika bencana terjadi, tetapi juga sejak fase pra-bencana. Menurutnya, teman Po2, penguatan dari mitigasi dan kesiapsiagaan menjadi langkah penting agar potensi bencana tidak menimbulkan korban maupun dampak yang lebih besar. Eka Saputra menambahkan pemerintah Provinsi Bali terus memperkuat koordinasi dan kolaborasi dalam penanggulangan bencana tersebut. Di samping itu, teman Po2, Sekretaris Komunitas Peduli Sungai Kota Denpasar Ana Agung Gede Swastika mengatakan pihaknya gencar melestarikan alam serta menyelamatkan lingkungan hidup yang diawali dari rumah dengan memilah sampah, menghemat energi, dan melakukan penanaman pohon. Dijelaskan, gerakan Giat Lestarikan Alam Selamatkan Lingkungan Hidup diimplementasikan dengan mengedukasi masyarakat untuk tidak membuang sampah ke sungai dan mengolah sampah berbasis sumber. Menurut Ana Agung Gede Swastika, menjaga sungai menjadi hal krusial di tengah tantangan penurunan dari kualitas air di mana sejumlah sungai di Bali tidak terkecuali di Denpasar mengalami krisis di ekologis. Baiklah teman Pro2, sekian info Pro2 di siang hari ini. Jangan kemana-mana, stay tune terus di 95,3 Pro2 FM, teman terbaik kamu.

dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu. Info music, kuliner, tempat wisata, dan info menarik lainnya. Semuanya ada di 95,3 FM, RRI Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu. Teman

Yes, dipacar luaskan dari kawasan Metropolis Hamburg 70 dan Pasar. Selamat siang 82 and welcome to Pro 2 Hitlist. Ya, 82 Pro 2 Hitlist kali ini ya. Back again with you ya. Dan yes, kalau udah siang-siang gini 82, asiknya kita bahas lagu-lagu kece. Biar kamu makin kece 82, yuk dicek dulu Instagram RRI Pro 2 Denpasar sekarang juga ya. Karena fresh banget from the oven, baru aja ya Tia luncurkan di Instagram 82 tentang Pro 2 Hitlist edisi Indonesian Hit. Teman Pro 2 sudah ada 3 lagu ya. Ada Astaga Bercandanya dari Akbar Chalai and Mingse, ada Kelilingnya Farel Hilal, ada juga Memikatnya Lugia. So Teman Pro 2, apa yang kamu tunggu lagi? Langsung kepoin sekarang juga Instagram kita dan jangan lupa di follow dan di like postingan kita di @rri_pro_2denpasar. So Teman Pro 2, langsung di follow sekarang juga ya, dan nanti Tia bakalan bahas lebih jauh lagi tentang Indonesian hits ini Teman Pro 2. Jadi stay tune di sini aja di 95,3 Pro 2 FM.

0: This is the capital city of Denpasar. And on your right
1: Beh,
0: side,
1: banyak bule datang ke pasar sekarang loh.
0: This river.
2: Mr. Ngura, kenapa ibu itu buang sampah di sungai? So disgusting.
0: Hah? Buang sampah di sungai? Meme Dewa Ratu. Eh, ibu, kenapa buang sampah di sungai? Kan kotor jadinya sungainya.
1: Sudah biasa seperti ini. Nanti juga hanyut di laut.
0: Bu, orang asing itu kan datang ke Bali karena keindahan alam Balinya. Kalau ibu buang sampah sembarangan kayak gini, kan jadi kotor. Hilang indah pulau Balinya nanti, Bu.
1: Yeh, maaf. Sudah biasa dari dulu seperti ini.
0: Yeh, jangan dijadiin kebiasaan dong, Bu. Biar Bali tetap lestari.
3: Ya, ya.
4: Welcome to Pura Jakarta.
3: Eh, Mister, Bali beautiful ya.
2: This water bottle is so refreshing.
5: Produ FM, teman terbaik kamu. Produ FM.

Yes, kamu masih dengerin RRI Pro 2 dan Pasar. Dan bisa dibilang hari ini kita bahasanya hip dut ya teman Pro 2. Karena sudah ada 3 lagu yang ada pop juga sih, ada pop indie dan juga hip dut yang ada di Pro 2 Hitlist edisi Indonesian Hits hari ini. Ya, semua Pro 2 ya sudah mix ya 3 lagu yang dengan berbeda tempo tapi tetap semangat sih semuanya sebenarnya. But teman Pro 2, one of them adalah Astaga Bercanda ya, salah satu new entry di Pro 2 yang video klipnya lucu banget teman Pro 2, kayak dibikin FTV gitu lah. Nah, lagu ini juga viral banget teman Pro 2, Astaga. Udah itu segitu aja ya. But teman Pro 2, more than that, lagu ini ternyata menceritakan tentang seorang yang naksir atau jatuh cinta ya. Ya cintanya ABG lah teman Pro 2. Tapi sayang banget cintanya tuh sama orang yang udah punya pacar. Tapi teman Pro 2, dia mengungkapkan perasaannya tuh dengan santai dan chill aja gitu loh. Dan itu pasti tujuannya adalah untuk menutupi rasa canggung dan gugupnya dia teman Pro 2. Itu juga tergambar banget sih di video klipnya teman Pro 2. Ada Jazz Pras juga ya yang tiba-tiba menjadi salah satu bintang video klip dengan penyanyi juga si Mingse ini. So, kalau kamu misalnya suka hip dut nih teman Pro 2, boleh banget langsung di vote sekarang juga di Instagram RRI Pro 2 dan Pasar biar nanti dia bisa puterin si Astaga Bercanda ini ya. Jadi sekarang juga teman Pro 2 jangan sampai telat di Instagram @RRI Pro 2 dan Pasar.

0: Tahu gak sih?
1: Teman Pro 2, tahukah kamu bahwa Indonesia kembali mencatat sejarah arkeologi? Baru-baru ini, ilmuwan menemukan lukisan gua tertua di dunia berusia 51.200 tahun. Lukisan di Leang Karangpuang, Maros Pangkep, Sulawesi Selatan ini menggambarkan tiga figur menyerupai manusia yang sedang berinteraksi dengan babi hutan. Penemuan oleh tim BRIN, Griffith University, dan Southern Cross University ini membuktikan bahwa manusia purba di Indonesia sudah bercerita melalui gambar sejak puluhan ribu tahun yang lalu, jauh sebelum seni di Eropa muncul. Para ilmuwan menggunakan metode laser ablation U-series untuk menentukan usia lukisan dengan akurasi tinggi. Penemuan ini sangat penting bagi sejarah dunia dan membuktikan bahwa riset jangka panjang serta kolaborasi internasional bisa mengungkap jejak awal peradaban manusia. Yuk kita lebih menghargai warisan budaya kita. Bangga jadi bagian dari Indonesia, negeri dengan sejarah luar biasa.

Yes, itu ya tadi ya teman berdua feel good ya, tapi I'm not really feel good teman berdua. Tenggorokan tiap tiba-tiba banget gatel ini. Tapi kan enggak bisa digaruk ya, dan makan ini udah ada jajanan manis yang menanti. That's my fault. But ya teman berdua, I would like to play another song special buat kamu, tapi ini kita bakal bahas lebih jauh lagi tentang Indonesian hits yang sudah ada di story Instagram RRI Pro 2 dan Pasar. Nah, udah mulai dah dia teman berdua. Jadi kamu teman berdua jangan lupa subscribe juga ya, tapi kabarin kita di Midday Chills, di pembuka Midday Chills banget ya teman berdua, tentang Indonesian hits di siang hari ini. Ya, setelah tadi kita bahas Astaga Bercanda ya teman berdua, there's another songs yang sudah ada di story Instagram RRI Pro 2 dan Pasar. Go anywhere alias keliling teman berdua. Kenapa tiba-tiba go anywhere ya teman berdua? Karena dari lagu ini judulnya tuh benar-benar keliling, tapi vibe-nya tuh kayak happy gitu lah teman berdua.

kedua ternyata nih di balik iramanya yang santai dan pokoknya benar-benar easy to listen banget teman-teman. Ternyata lagu ini punya another secret story teman-teman. Karena ceritanya itu adalah tentang kedekatan dua orang nih yang sedang lagi, kalau bahasa kirinya adalah love bombing ya teman-teman, atau lagi di mabuk cinta ya. Makanya lagunya happy banget teman-teman. Dan ini lagu adalah yang menggambarkan yang orang-orang benar-benar yang lagi love bombing maksimal. Jadi yang dimaksud dengan keliling ini adalah yang happy-happy ya teman-teman dua, yang lagi menikmati momen romantis dan santai bareng sama pasangannya teman-teman dua, dengan salah satu caranya adalah mengelilingi kota Jakarta.

0: RRI Radio Tanggap Bencana.
1: Potensi bencana dapat muncul ketika kurang waspada saat mengunjungi pantai dengan ombak yang tinggi.
0: Ombak tinggi merupakan peristiwa yang biasa terjadi disebabkan oleh gaya tarik-menarik antara bumi dengan matahari dan bulan. Namun, ketika periode pasang purnama atau pasang besar, gelombang akan jauh lebih tinggi dari biasanya. Peristiwa tersebut umumnya terjadi setiap tanggal 1 hingga 15 ketika bulan tak terlihat dan bulan purnama. Minimalisir potensi bencana dengan mengurangi aktivitas terlalu dekat dengan pesisir pantai. Berkonsultasilah dengan penjaga pantai apabila ingin beraktivitas di dekat air.

0: outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
1: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
0: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
1: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
0: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
1: Oke, oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
1: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: This is your radio.
4: Hi, Martias here. Stay tuned on 95.3 Pro 2 RRI.

Ya, 92 itu dia tadi temukan bahagia ya. Salah satu kebahagiaan itu bisa ditemukan di area Repro 2 dan pasar. Dengan cara dengerin kita teman Pro 2, kamu bisa banget streaming ya via rri.co.id atau langsung di aplikasi kita RRI Digital. Ya, Sour Apps bisa kamu download ya teman Pro 2 di App Store atau Play Store sesuai dengan device kamu, dan kamu bisa banget streaming RRI Pro 2 dan pasar dimanapun dan kapanpun. And by the way, teman Pro 2, sekarang waktunya Tia bacain hasil pollingan kamu. Dan ternyata nih teman Pro 2, mutlak jawarannya adalah yang jeng jeng jeng jeng. Astaga, bercanda. Yes, aku serius, tapi bercanda. Nah, kalau kamu ini tipe yang serius atau yang masih bercanda kalau masih pacaran nih teman Pro 2? Atau seriusnya sekalian pas nikah aja? Gimana nih ya, ada yang salah nih kayaknya yang Tia sampaikan tadi. And by the way teman Pro 2, seserius apa sih kamu dengan pasangan kamu nih? Apakah di fase yang lagunya yang ada di Instagram RRI Pro 2 dan pasar, yang mana yang sebenarnya yang kamu relate teman Pro 2? Yang keliling kah? Yang masih dengan fase yang cinta-cintaannya banget teman Pro 2? Atau kamu malah bertepuk sebelah tangan seperti lagunya Astaga Bercanda? Atau kamu masih nih teman Pro 2 mencari yang memikat kamu yang mana? Dan ternyata jawabannya sudah ditemukan teman Pro 2. Ternyata teman Pro 2 lebih relate sama Astaga Bercanda nih ya. Udah deh, nanti Tia bakalan puterin langsung jawara dari Pro 2 Hitlist edisi kali ini teman Pro 2. But I would like to inform to you juga, nanti jam 12 bakalan ada Puja Trisandi of course. And then we continue ke info kuliner dan UMKM start from 12 until 1 PM. Jadi thank you buat kamu yang udah ngevote ya tadi teman Pro 2 di story Instagram RRI Pro 2 dan pasar. Dan yang mau request nanti deh Tia bacain pas jam makan siang ya teman Pro 2. Karena sekarang Tia mau puterin jawara dari Pro 2 Hitlist dulu nih. So tanpa berlama-lama teman Pro 2, langsung aja ya kita puterin jawara dari Pro 2 Hitlist. So please welcome, ini dia Astaga.

kita perhatiak seukir lang pasir. Ukir pindah ke watu ning kar pasir rangga lebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening per.

kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tangan.

0: kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.
1: Taklukkanlah orang yang kikir dengan sifat saling memberi, dan taklukkanlah kebohongan dengan kebenaran. Saatnya kita haturkan Puja Trisandya.

dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu. Info music, kuliner, tempat wisata, dan info menarik lainnya. Semuanya ada di 95,3 FM, RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu. Teman-teman.

Ya, sama Pro 2, selamat siang. And you are on 95.3 dari Pro 2 dan Pasar. Ya, sama Pro 2, sekarang udah jam makan siang ya. So, go get your lunch, sama Pro 2. Jangan sampai telat ya makan siangnya. Karena nanti keburu kerjaan kamu menanti lagi ya. Jadi makan siang dulu sama Pro 2, sembari kerjaan kamu yang menumpuk itu. Tapi jangan sampai kamu menumpuk asam lambung ya. Jadi sama Pro 2, makan sekarang juga. Sembari nanti dia bakalan update info kuliner dan info UMKM. Gimana nih, kamu mau makan siang apa teman Pro 2? Apakah kamu makan siang di kantin sekolah, kantin kampus, atau kantin kerjaan kamu, alias kantin di kantor? Atau kamu makan keluar nih teman Pro 2? Yaudah deh, nanti kita bahas lebih lanjut lagi ya tentang permakanan ini teman Pro 2, tapi setelah lagu Alvin Joe berikut ini.

0: bahagia banget sih lo, Vin. Tumben gue liat lo kayak gini, gira gak jelas.
1: Iya nih, gue baru aja ditembak sama si Kevin. Lihat deh SMS-nya. Ih, mesra banget kan?
0: Nantian aja kali liatnya. Lo kan lagi nyetir, fokus aja kali, gak usah main HP, bahaya tau.
1: Ayolah, tenang aja kali, Woy. Gue juga udah biasa nyetir kayak gini sambil SMS-an. Santai aja, santai, di bawah selo.
0: Tapi kan sama aja gak fokus nyetirnya. Mana jalanan lagi kredit pula. Awas, udah berubah di depan. Awas.
2: Menggunakan handphone saat berkendara sangat berbahaya. Mari, hindari kebiasaan buruk untuk keselamatan di jalan raya.

Ya, semua berdua tiba-tiba banget malam ya, siang berganti malam alias sorry for the big sound, it's so soft teman berdua, but let them be ya. By the way, ini bebas way teman berdua, ini cocok banget sih buat back sound karena dia bakalan bahas tentang maca. Ya, teman berdua, you know what? Di balik kata maca ini teman berdua, ternyata ada petani teh di Jawa Barat teman berdua yang memproduksi maca sendiri, alias bukan dari Jepang, alias bukan dari China. Nah teman berdua, apalagi kita tahu ya maca ini banyak banget, bahkan sekarang udah ada terang bulan dari base-nya itu dari maca, selain red velvet dan coklat dan pandan dan original. Ada juga ya teman berdua, sampai risol sekarang udah isi maca. Dan ya teman berdua, kayak bubuk hijau asal Jepang nih rame banget masih sampai sekarang, dan tetap hype gak sih teman berdua? Karena semakin banyak ya inovasi-inovasi, ada ube maca juga sekarang, ada maca sama jeruk, maca sama strawberry, pokoknya banyak banget teman berdua. Nah, you know what teman berdua, sebenarnya di Indonesia ini sudah ada ya produksi maca yang melokal teman berdua, yang disesuaikan juga dengan kuantitas dan kualitas teh yang ada di Indonesia. Nah teman berdua, ini untuk bahas-bahas maca ya teman berdua, ini masih populer sampai sekarang, dan ternyata teman berdua prosesnya tuh ribet sekali. Dan Tia sempat nonton juga ya teman berdua yang memang diliput langsung oleh BBC teman berdua, di mana petani lokal Indonesia kita ya teman berdua mengambil kesempatan yang emas banget sih ini, karena ini adalah produsen teh lokal dari Ciwidey Jawa Barat teman berdua yang start ya untuk researchnya tuh di satu dekade lalu teman berdua. Yes, ini adalah seorang Rizal Firdaus ya teman berdua and his family, ya sudah bisa dibilang puluhan tahun berbisnis teh teman berdua, termasuk ada teh hitam, teh hijau, teh oolong, teh putih, bahkan teh kuning teman berdua, and then another types of tea juga. Nah di 2016 seperti yang Tia bilang tadi ya teman berdua, seorang Rizal ini mencoba eksperimen di maca lokal ini. Nah teman berdua, produksi maca di Indonesia emang bisa dibilang nggak terdengar ya, jadi dia adalah salah satu orang yang bikin maca di Indonesia teman berdua. Bahkan ya teman berdua, dia perlu 8 tahun untuk riset dan pengembangan untuk menyesuaikan dengan bagaimana iklim di Indonesia dan apa yang harus disesuaikan, dan akhirnya dia dengan percaya diri memasarkan maca buatannya secara lokal teman berdua. Oke, dan nanti Tia bakalan bahas lebih lanjut lagi ya teman berdua tentang si maca lokal ini pastinya setelah lagu yang berikut ini. So don't go anywhere.

RRI Radio Tanggap Bencana. 5 tips yang suatu saat bisa menyelamatkan nyawa kamu. Simpan nomor 112 di ponsel kamu untuk meminta pertolongan terhadap berbagai macam musibah. Bawalah peluit jika bepergian ke hutan atau gunung dan pelajari kode Morse ini. Kode Morse ini dibunyikan jika kamu dalam keadaan darurat, seperti terluka atau tersesat. Apabila digigit hewan berbisa, posisikan bagian yang terinfeksi lebih rendah dari jantung kamu, ikat satu jengkal dari pusat gigitan, dan segera mencari pertolongan. Mintalah nasihat dari penjaga atau petugas apabila kamu berlibur ke daerah baru tentang apa yang harus diwaspadai. Latihlah diri untuk tenang, sebagian besar musibah terjadi ketika kamu panik saat menghadapi bencana di hadapan kamu. Bencana bisa terjadi kapan saja, selalu siap, selalu tanggap, dan selalu waspada.

Ya, Semen Pro 2 normal nggak sih seheboh itu maca di Indonesia ya? Tapi sama aja sih, dulu sempat juga rame Red Velvet, terus yang Taro, dan sekarang memang lebih mengarah ke maca ya Semen Pro 2. Mungkin memang mereka ini adalah tipe-tipe orang yang lebih suka yang pahit-pahit ya, Semen Pro 2, dan kopi juga serupa. Tapi ini Semen Pro 2 bahas-bahas ya maca. Semen Pro 2 seperti yang Tia bilang tadi nih, dari Bapak Firdaus ya, yang berhasil mengembangkan maca di Indonesia Semen Pro 2 dengan beberapa teknik yang disesuaikan Semen Pro 2. Terima kasih ya, sudah belajar di sejumlah literatur dan riset juga ya, di mana seorang Rizal ini mencari kebun teh mana nih yang daunnya cocok, sekaligus membimbing petani dan pemetik teh ya, daun teh Semen Pro 2 agar menghasilkan bahan baku yang terbaik. Karena teh hijau ini memerlukan perlakuan khusus supaya bisa disebut sebagai matcha itu sendiri. Jadi sekitar 2 minggu sebelum panen, tanaman teh harus dinaungi untuk mengurangi paparan sinar matahari. Jadi harus digordenkan dulu, Semen Pro 2. Nah, teknik ini meningkatkan kandungan dari L-theanin, Semen Pro 2, yang berfungsi pada rasa umami dan memicu produksi klorofil, yang membuat warna matcha lebih hijau cerah, bukan hijau kecoklatan maupun kekuningan seperti teh yang kamu minum. Nah, pemetikannya juga dilakukan secara manual, Semen Pro 2, dan hanya mengambil pucuk-pucuk terbaik. Kalau dari kata Pak Firdaus sih cuma 3 daun yang teratas, Semen Pro 2. Nah, setelah dipanen ini daunnya juga diolah, Semen Pro 2, menjadi tenca atau bahan baku matcha, lalu digiling menggunakan mesin batu yang beliau rancang menyerupai penggilingan yang ada di Jepang. Dan meskipun batunya berasal dari Indonesia, tepat

0: Apakah kamu tahu?
1: Tahukah kamu bahwa salah satu produk dari Indonesia yang paling berdunia adalah batik? Batik adalah kerajinan yang memiliki nilai seni tinggi dan telah menjadi bagian dari budaya Indonesia. Batik yang berasal dari Indonesia ini juga sudah diakui secara internasional. Pada 2 Oktober 2009, UNESCO menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi, yang juga dapat diperingati sebagai Hari Batik Nasional. Dan tahukah kamu bahwa Presiden Republik Indonesia kedua, Bapak Soeharto adalah tokoh yang pertama kali memperkenalkan batik ke dunia internasional? Bapak Soeharto memperkenalkan batik dengan cara menjadikan batik sebagai cenderamata bagi para tamu kenegaraan. Tidak hanya itu, pada saat Indonesia menjadi tuan rumah KTT APEC kedua yang diadakan pada tahun 1994 silam, ada sebanyak 17 kepala negara dan kepala pemerintahan dari negara-negara APEC yang memakai batik tulis. Batik yang mereka gunakan dibuat secara khusus dengan corak yang melambangkan simbol negara masing-masing, ditambah dengan sentuhan etnis Jawa yang khas. Bangganya memiliki batik sebagai salah satu warisan dunia dari Indonesia.

Ya, 92 itu dia dari tadi kita bahas matcha 92. Dan matcha itu sebenarnya dibagi dalam dua kategori. Ada ceremonial grade dan culinary grade 92. Dan yang diproduksi di Indonesia 92 itu adalah yang culinary grade yang ada di Dieng ya 92. Sementara ceremonial grade ini merupakan matcha dengan kualitas tertinggi yang bisa dikonsumsi langsung tanpa tambahan bahan lain yang dianggap bisa merubah rasa 92. Jadi bisa diseduh dan dikonsumsi hanya dengan air hangat 92. Jadi pure matcha ya yang ceremonial grade itu 92. Jadi 92 untuk produksi yang ada di Dieng ini ya 92 masih terus disempurnakan. Dan dibandingkan dengan matcha di Jepang dengan kategori yang sama 92, tekstur matcha buatan Rizal ini masih lebih kasar dan rasanya masih lebih sepat dan pahit 92. Karena memang dari disesuaikan dengan tipe daun teh yang ada di Indonesia. Jadi kamu sendiri mau coba minum matcha dari yang original di Jepang kah 92, atau kamu tetap nih mau nyoba dari yang ada di Indonesia juga? Soalnya jujur li kepo ya 92, bagaimana sih perbedaan rasa dari matcha yang dibuat di Indonesia langsung sama yang ada di Jepang yang biasa kita lihat 92. Tapi kayaknya gak terlalu jauh sih perbedaannya 92, karena kita Tia yakin ya kalau dia yang dibuat sama Mas Rizal ini pasti sudah diteliti lebih jauh. Dan bayangin 92 kurang lebih 10 tahun loh, dan akhirnya kita bisa tahu tentang info bahwa matcha ini segong itu 92. So mari kita dukung pastinya 92, salah satu upaya juga ya UMKM lokal juga. Jadi why not untuk kita coba matcha versi yang lokal.

dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu. Info musik, kuliner, tempat wisata, dan info menarik lainnya. Semuanya ada di 95,3 FM, RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu. Teman

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: You're listening Pro 2 FM RRI Denpasar.

Yes, itu dia tadi NPD teman 22 yang sudah menemani kamu di siang hari ini ya, teman 22. Dan selama siang ke depan ya, waktunya Tia update info olahraga nih teman 22. My favorite information buat kamu. Jadi kamu pastiin di sini aja ya teman 22 sambil Tia puterin a lot of song special buat kamu. Biar makin semangat nih, kita geser ke Shawn Mendes dulu. Setelah tadi ada laki-laki ganteng dari Indonesia. NPD ya teman 22. Sekarang kita beralih ke gantengnya internasional dulu. So ini dia, In My Blood by Shawn Mendes.

0: Maju terus, pantang mundur.
1: Selain seorang ahli bela diri, Lee Jun Fan atau yang lebih akrab dipanggil dengan nama Bruce Lee, merupakan seorang pria yang juga menggemari bidang filsafat. Aktor laga yang wafat pada tahun 1973 ini memiliki dedikasi dan kerja keras dalam berlatih. Salah satu prinsip hidupnya berbunyi, jika seseorang terlalu banyak memikirkan sesuatu, maka sudah dipastikan ia tidak akan pernah bisa menyelesaikannya.
0: Maju terus, pantang mundur.
2: Aduh, ambo lapar nian. Selera makan ikan pais. Pelacar yuk.
3: Cekarda nih cekarda. Pakai bahasa elo-elo gue dong.
2: Lah, emang apa? Kan ngecek susamu gitu. Susamu ngerti kan? Duh, gak tau dah. Banyak ame bahasa daerah ku yang akhirnya punah karena tidak dipakai. Kan sedih dong
4: Menggunakan bahasa daerah bentuk kecintaan pada Indonesia.
5: This is your radio.
6: Hai, Martias here. Stay tune on 95.3, Pro 2 RRI Denpasar.

Ya, 92 itu dia tadi ya, adu bola mata. Tapi di EWC ada yang masih beradu skill nih, teman 92. Ya, 92 ini dari PUBG Mobile ya, masih berlangsung, masih berlanjut 92. Dan kemarin adalah hari pertama dari survival stage yang diikutin sama RRQ. Ya, 92 ini adalah PMWC at EWC 2026 yang di survival stage alias memperebutkan 6 kursi untuk ke grand final 92. Tapi ini untuk tim Indonesia, RRQ masih di urutan ke-8 92. Jadi mari kita doakan semoga hari keduanya bisa lebih baik 92, karena it's a big disaster kalau misalnya nggak bisa diapa-apain 92. Tapi congratulations dulu untuk Indonesia, tepatnya untuk BTR by Vitality 92, karena sudah di posisi pertama kemarin 92, jadi langsung deh masuk ke grand final PMWC tanpa harus masuk ke survival stage. Ya, 92, mari kita doakan ya, semoga malam ini RRQ bisa main dengan baik, bisa tampil dengan bersinar, dengan ceria 92. Karena ya gimana ya bilangnya 92, kalau misalnya RRQ nggak main dengan benar di malam hari ini, nggak bisa nanti nyusul BTR by Vitality ke grand final ya. Ya, 92 grand untuk survival stage-nya akan berlangsung hari ini lagi, dari kemarin dan hari ini. Dan mari kita doakan ya, semoga bisa lebih baik ya RRQ Place. Ini udah posisi ke-8 lagi, yang diperlukan 6 orang. Mari kita doakan semoga bisa lebih baik daripada kemarin pertandingannya, permainannya. Dan mari kita doakan semoga semuanya lolos ya. Ini please RRQ Place.

0: RRI Radio Tanggap Bencana.
1: Arus pecah bisa menjadi lebih kuat ketika gelombang angin sangat kencang, seperti saat angin darat tinggi, atau ketika terjadi badai besar di lepas pantai jauh, atau saat air pasang sedang rendah. Apabila terjebak dalam arus pecah, tetap tenang dan hindari berenang melawan arus. Tetaplah mengapung dan perlahan bergerak menyamping dari arah arus yang menyeret ke wilayah perairan dalam. Setelah terlepas dari arus pecah, segeralah berenang ke pinggir perairan. Bencana bisa terjadi kapan saja, selalu siap, selalu tanggap, selalu waspada.
2: Teman terbaik kamu.

dari IWC atau Mampo 2 sebentar lagi juga bakalan ada yang namanya SEA Games. Yes, teman Pro 2, and you know what, teman Pro 2 dalam rangka kok SEA Games, ASEAN Games teman Pro 2, sorry. So kita coba ingat-ingat lagi deh, kalau udah ASEAN Games itu pasti banyak banget teman Pro 2. Dan salah satunya adalah di renang nih teman Pro 2. Dimana perenang senior Indonesia tepatnya dari Bali nih teman Pro 2 akhirnya kembali lagi ya membawa bendera Indonesia ke ASEAN Games. Itu adalah seorang perenang senior Indonesia Igede Siman Sudartawa teman Pro 2 yang kembali mendapatkan kesempatan membela merah putih pada ASEAN Games Aichi Nagoya 2026 setelah sebelumnya mengisyaratkan mengakhiri perjalanan karirnya seusai SEA Games 2025 di Thailand. Jadi disampaikan Siman masuk ke dalam proyeksi tim kembali setelah menunjukkan performa yang masih menjanjikan pas latihan teman Pro 2. Nah, di SEA Games dulu 2025 teman Pro 2 bareng sama Maria ya, yang disampaikan bahwa memang umurnya sudah disampaikan bahwa mau pensiun dini ya, pensiun ya teman Pro 2. Tapi ternyata dari Siman ini kembali. Tapi Maria juga kembali sih teman Pro 2, bukan kembali sih ya. Memang ada kesempatannya di ASEAN Games teman Pro 2 2026 Aichi Nagoya ini. Jadi teman Pro 2 untuk Siman ya, perenang senior Indonesia tepatnya dari Bali itu menutup penampilan di medali perunggu nomor 50 meter gaya punggung putra setelah mencatatkan waktu 24,49 detik ya di 2025 lalu. Dan ya sama Pro 2 untuk partnernya ya Jason Donovan yang berhasil meraih emas perdananya teman Pro 2 dengan catatan 25,36 detik. Dan he is back teman Pro 2. Jadi mari kita doakan ya atlet Bali juga ini teman Pro 2, Igede Siman Sudartawa, dan semoga nanti hasilnya bisa memuaskan apalagi setelah bisa dibilang hampir selesai teman Pro 2. Jadi mari kita doakan semoga hasilnya bagus teman Pro 2, dan semoga nanti atlet-atlet yang lain juga memberikan hasil yang positif. Amin swaha.

0: Liburan tahun ini kemana ya? Malaysia udah. Singapura 2 tahun kemarin juga udah. Atau ke Thailand aja kali ya?
1: Ke Pulau Komodo di NTT aja. Atau ke Danau Sentani di Papua. Atau ke Raja Ampat. Atau...
0: Indonesia? No. Aku maunya ke luar negeri.
1: Hah? Objek wisata di Indonesia gak kalah menarik tahu. Kamu mau lihat apa? Pantai, pegunungan, danau, lengkap. Orang luar negeri aja pada mau ke Indonesia kok.
2: Hamparan keindahan ada di Indonesia.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

SMA42 nih masih bahas tentang Asian Games ya. Dan you know what? WNI di Jepang nih jadi relawan kontingen dalam Asian Games 2026. Ya, kutip infonya dari Antara News ya, SMA42. Dan pas banget ya SMA42, tim Chef The Mission atau CDM kontingen Indonesia untuk Asian Games Aichi Nagoya merekrut sejumlah warga negara Indonesia yang ada di Jepang nih sebagai relawan pendukung kontingen tanah air untuk mengikuti kejuaraan di multi cabang olahraga. Jadi SMA42 perekrutan ini juga terkait kesiapan non teknis demi kelancaran para atlet Indonesia kita berkompetisi dalam Asian Games 2026 di 19 September, udah bulan depan loh SMA42. 19 September 2026 hingga 4 Oktober. Nah, disampaikan juga relawan yang direkrut ini akan bertugas untuk membantu kontingen kita saat kedatangan maupun keberangkatan setelah mengikuti Asian Games. Jadi LO lah ya, SMA42 atau Liaison Officer, menjadi tenaga pendukung juga. Dan juga membantu teman-teman kontingen kita Indonesia ya saat tiba dan berangkat di Aichi Nagoya dan transportation and anything else. Karena kan mereka pahamnya mereka lomba ya kesana SMA42. Kalau misalnya perlu kemana transit dan gimana kan mereka emang perlu bantuan juga ya pastinya. Apalagi dengan different languages SMA42. Dari CDM ini SMA42 menyampaikan bahwa ada fasilitas tempat persinggahan juga yang dinamakan Rumah Indonesia sebagai pusat kegiatan atau informasi kontingen Indonesia selama ikut di Asian Games Aichi Nagoya. Jadi SMA42 para atlet dan ofisial dapat beristirahat setelah pertandingan sekaligus menikmati makanan dan minuman khas Indonesia yang disediakan di sana juga. Jadi SMA42 mari kita doakan semoga kita bisa ya mewujudkan mimpi-mimpi para atlet kita untuk mendapatkan emas sebanyak mungkin. Amin. Swaha.

0: dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu. Info music, kuliner, tempat wisata, dan info menarik lainnya. Semuanya ada di 95,3 FM, RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Pagi-pagi gini enaknya belanja nih. Nia, kamu bawa apa tuh?
4: Oh, ini. Aku baru aja beli minuman di botol plastik biar praktis gitu. Tas belanja aku lupa, jadi aku minta kantong plastik dari kasir.
3: Febi, Nia, kok kalian pakai botol dan kantong plastik sih? Plastik itu nggak ramah lingkungan. Dampaknya bisa sampai ratusan tahun ke depan.
5: Loh, kenapa? Kan praktis, Cipa. Emang segitu bahayanya ya?
4: Iya, Cipa. Tapi nih ya, kalau aku pikir-pikir, cuma sekali-sekali pakai plastik mah nggak apa-apa, Cipa.
3: Justru itu masalahnya. Semua orang pasti mikir gitu. Sekali-sekali, lama-lama jadi kebiasaan. Plastik itu susah terurai, mencemari laut, membahayakan hewan, bahkan masuk ke rantai makanan kita.
5: Serius sampai segitu parahnya? Jadi yang kita pakai sekarang bakal tetap ada ratusan tahun lagi ya, Cipa?
3: Iya, Febi. Makanya penting banget untuk mulai ngurangin plastik dari sekarang. Bawa botol minum sendiri dan pakai tas kain waktu belanja.
4: Wah, wah, wah. Aku nggak sadar kalau dampaknya sebesar itu. Mulai sekarang, aku janji aku nggak akan pakai botol plastik lagi. Aku bakal bawa tumbler kemana-mana.
5: Aku juga deh, mulai sekarang aku bakal siapin tas kain setiap saat.
3: Itu baru langkah yang tepat. Ingat, pengurangan sampah plastik dimulai dari tindakan kecil yang kita lakukan setiap hari. Kurangi plastik demi bumi yang lebih bersih dan sehat.
0: Ayo, mulai sekarang kurangi sampah plastik.
6: RRI Pro 2 Denpasar.

Yes, itu dia tadi hantam baik kotak ya teman Pro 2 yang sudah terputar dia dari Pro 2 dan Pasar Indies Midday Chill. Dan ya teman Pro 2, selama siang ke depan dia bakalan update info entertainment. Yes, of course temenin kamu di Last Hours dari Midday Chills di hari Rabu ini. Jadi teman Pro 2, kamu stay tune di sini aja ya karena dia bakalan update info entertainment dan nemenin kamu pastinya. Jadi jangan kemana-mana ya, di sini aja bersama Tia di 95.3 Pro 2 FM.

0: 이킬 이킬 이킬 인포 고킬.
1: mas mas, 뽀뽀는 kayak kambing, juragan kambing ya.
0: Bau badan kamu kayak kambing. Pakai deodoran dong. Mandi bersih aja nggak cukup buat ngilangin bau badan. Dengan pakai deodoran, bakteri yang menyebabkan bau badan di ketiak kamu akan ditekan sehingga akan bikin wangi kamu jadi lebih segar dan tentunya lebih percaya diri.
1: Masnya wangi, boleh minta nomor HP nggak?
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: This is your radio.
5: Hi, Martias here. Stay tune on 95.3 Pro 2 RRI Denpasar.

105,3 Pro 2 FM. Ya, Teman Pro 2, kamu masih bareng sama Tia. Dan kamu tahu gak sih, Teman Pro 2 Indonesia itu kaya banget ya dengan alam kita, of course. Dan ternyata nih, Teman Pro 2, ada satu postingan yang bikin Tia takjub banget nih. Ini at Instagram at Rudy World Packer ya, Teman Pro 2. Ternyata Indonesia punya laguna yang berbentuk love loh, Teman Pro 2. Kamu percaya gak sih? Yes, kamu harus percaya, Teman Pro 2. Karena ini ada banget ya, laguna yang ada di Raja Ampat, Teman Pro 2. Tepatnya namanya adalah Karawapop Love Lagoon Kabupaten Raja Ampat. Ada juga laguna berbentuk love sempurna tapi ukurannya lebih kecil, Teman Pro 2. Itu ada di Davelen Love Lagoon Kabupaten Raja Ampat, Teman Pro 2. Jadi kalau misalnya kamu pengen nih, Teman Pro 2 liburan ke Raja Ampat, boleh banget sih dicari untuk hiburan, bukan hiburan sih, healing kamu ya, Teman Pro 2. Tapi agak jauh ya ke Raja Ampat, Teman Pro 2. But kalau menurut dia sih ini worth to try sih, Teman Pro 2, karena benar cakep banget lagunya, Teman Pro 2. Dan kalau bahas lagun berarti memang enggak ada ombaknya sih di sana ya. Karena memang lagun itu kan cekungan gitu ya, Teman Pro 2. Jadi kalau misalnya kamu pengen ke sana, kayaknya cocok sih sekarang ya. Karena kan sekarang lagi hot season ya, Teman Pro 2. Jadi gak hujan-hujan gitu. Dan bakalan yang beneran jernih dan biru banget, gak sih? Kebayang.

Hey, what's up, Lord? Yeah, what's up, man? Kamu aja aku cerita nih. Kita duduk cerita lo ke apa? Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

0: Apakah kamu tahu?
1: Sorghum adalah tanaman dari keluarga rumput-rumputan yang masih sejenis dengan padi, jagung, dan juga gandum. Biji sorghum memiliki kandungan karbohidrat dan serat tinggi sehingga dimanfaatkan sebagai makanan pokok oleh lebih dari 500 juta penduduk bumi. Namun sayangnya, sebagian besar produksi sorghum masih digunakan untuk pakan ternak karena masih tingginya minat masyarakat untuk mengonsumsi beras. Padahal, jika dimanfaatkan dengan baik, sorghum dapat menjadi alternatif bahan pangan, murah, enak, dan juga sehat.

95.3 RRI Pro 2 dan Pasar. Ya, teman Pro 2, you know what? Jeng jeng jeng jeng. Ini dia teman Pro 2 dari Hearts to Hearts ya, yang berhasil merilis lagu baru lagi nih. Baru kemarin banget teman Pro 2 meluncur ya di 11 Agustus 2026, newest singlenya dari Heart to Heart yang berjudul Iconic Heart. Ini tepatnya adalah MV-nya teman Pro 2, and you know what, di caption YouTube-nya ya yang sudah meluncur dan sudah ditonton lebih dari 1.045.300 orang ya teman Pro 2, udah 1 juta loh, dan ini langsung hashtag 9 on music trending chart. And ini adalah first Japan singlenya Iconic Hearts teman Pro 2. Dan kamu juga bisa banget request lagu ini di Pro 2 dan Pasar. This is our new entry. Video klipnya benar-benar fun banget teman Pro 2, kayak anak sekolah banget. Dan ini literally teman Pro 2 keren banget ya, karena kayak Sailor Moon gitu loh konsepnya teman Pro 2. Yaudah deh, langsung aja kita puterin newest entry kita teman Pro 2, newest songsnya juga dari Heart to Heart. So ini dia Iconic Hearts, enjoy. Oh,

Kalau ngomongin merdeka, bukan sekedar tentang mengingat perjuangan para pahlawan di masa lalu. Merdeka adalah bagaimana kita melanjutkan perjuangan itu hari ini dan juga di masa depan. Indonesia yang berdaulat itu artinya Indonesia yang mampu berdiri tegak dengan kekuatan dan jati diri sendiri. Indonesia yang adil adalah Indonesia yang memberikan kesempatan dan hak yang sama bagi seluruh masyarakat. Dan Indonesia yang makmur adalah Indonesia yang menghadirkan kehidupan yang lebih sejahtera bagi seluruh rakyat. Kini, perjuangan itu ada di tangan kita. Dengan karya, dengan prestasi, dengan menjaga persatuan, serta dengan terus memberikan kontribusi terbaik untuk negara kita. Dirgahayu Republik Indonesia. Karena Indonesia bukan hanya tentang masa lalu yang kita banggakan, tetapi juga tentang masa depan yang harus kita perjuangkan.

itu dia tadi ga bintang di hatiku. And by the way, teman Pro 2, we move into another information buat kamu. Ya, sama Pro 2, saking ramenya ya si Spider-Man ini, bahkan tadi depan komputer ada spider ya. Tiba-tiba pengen berubah tenet. Enggak dong ya. Tapi teman Pro 2, Spider-Man Brand New Day ini tembus posisi ke-12 di film terlaris sepanjang masa. Belum juga sepekan ya rasanya teman Pro 2 dari Spider-Man Brand New Day ini sudah masuk ke jajaran 12 besar teman Pro 2, yang dimana posisi pertama didapatkan oleh Avatar yang 2009 teman Pro 2. Ada Avengers Endgame di posisi kedua, ada Avatar The Way of Water posisi 3, ini mah full membiru ya slide pertama ya. Ada Neza 2 2025, Titanic 1997 bahkan masuk ke jajaran 5 besar teman Pro 2. Disusul oleh Star Wars teman Pro 2, The Force Awakens di 2015, ada Avengers Infinity War, ada Spider-Man No Way Home di posisi ke-8, ada Zootropolis 2025, Inside Out 2 di nomor 10. 11-nya ada Jurassic World teman Pro 2 di 2015, dan posisi ke-12 ini ya teranyar ya Spider-Man Brand New Day 2026 di posisi ke-12. Ada The Lion King 13, Avengers 14, 15-nya Fast and Furious 7. Keren banget teman Pro 2 ini, tahta film terlarisnya bentar lagi bakalan geser sih kalau kayak gini teman Pro 2. And by the way, teman Pro 2, info tadi juga menjadi info terakhir yang bisa Tia sampaikan buat kamu, karena the time is up. Dan bentar lagi kamu bakal ditemenin sama another penyiar pastinya. Jadi kepo gak sih siapa yang akan nemenin kamu setelah Tia? Sapu si Endang, nanti dia kamu dengerin langsung teman Pro 2 biar tahu apa aja yang bakal disampaikan juga. So, info Spider-Man Brand New Day tadi menjadi info terakhir yang bisa Tia sampaikan, dan I would like to say bye-bye to you teman Pro 2. Dan nanti kita bakalan berjumpa lagi di jeng-jeng-jeng-jeng. Ini tanggal berapa? 12 ya? Berarti Tia bakalan back again nemenin kamu di weekend 15-16 teman Pro 2. In the same time, eat a midday chills. So ya teman Pro 2, sorry for lot of mistake kalau misalnya tidak ada salah-salah kata di siang hari ini teman Pro 2. Dan thank you juga buat udah dengerin Midday Chills di hari Rabu ini teman Pro 2. Kemarin Tia libur, besok lagi Tia libur. Gak apa-apa ya, libur biar terhibur teman Pro 2. Ya udah deh, langsung aja Tia pamit undur diri. Pada akhirnya dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70 Denpasar, aku Martia bertugas pamit undur diri. See you again in a weekend. Bye-bye.

0: Dek, panas banget ya. Jadi haus nih. Beli minum yuk.
1: Ayo, Nek. Beli minuman apa?
0: Itu loh, minuman apa sih namanya ya? Yang manis-manis gitu. Oh iya, yuk ingat. Namanya brown sugar with fresh milk. Topping grass jelly, Mode.
1: Hah, minuman apa tuh? Mode nggak ngerti.
0: Itu loh, di aplikasi online ada. Pesen aja di sana, nggak deh kita usah keluar. Sini, Nek. Ayo yang cariin. Nah, ini dia minumannya, Mode.
1: Himi, cendol maksudmu, yuk?
0: Ih, kok cendol sih? Brown sugar with fresh milk, topping grass jelly, tahu?
1: Himi, sosokan pakai bahasa Inggris. Cendol gitu, Nek, biar Mode tuh ngerti. Emang berapaan tuh harganya?
0: 33.000.
1: Himi, mahal sekali. Beli cendol 5.000 puas kamu minum tuh. Kalau kurang berapa kamu mau tak beliin dah?
0: Ih, Mode, nih loh.
1: Kita itu harus mencintai produk lokal yuk, termasuk makanan dan minuman lokal juga. Itu minumannya sama kayak cendol, tapi harganya selangit. Mending kamu beli cendol, rasanya enak, khas Indonesia.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Takeoff position, cabin crew, take your seat for takeoff.
1: Aduh, Kak, boleh ke toilet nggak sih?
2: Tunggu sebentar ya, Kak. Habis ini masih ada afternoon tea.
1: Ya udah deh.
0: Selamat sore para pendengar yang terhormat. Selamat datang di Afternoon Tea dengan frekuensi udara 95,3 FM. Kami angkasawan angkasawati yang bertugas siap menemani kamu. Siaran akan ditempuh dalam waktu 5 jam dari pukul 3 sore sampai 8 malam di wilayah Denpasar dan sekitarnya. Selama mengudara, kami akan memberikan informasi terkini dan menghadirkan talk show dengan narasumber yang inspiratif. Dipersilakan teman Pro 2 untuk menegakkan sandaran kursi, mendengarkan dengan rileks, dan mengencangkan sabuk pengaman. Terima kasih atas kepercayaan kamu memilih Pro 2 RRI Denpasar, teman terbaik kamu.

0: Disiarkan langsung dari kawasan Metropolis NMU70 dan Pasar bersama dengan Yogi menemani kamu di sore hari ini, teman Pro 2. Katanya kalau misalnya di sore hari tidak boleh terlalu menggebu-gebu gitu ya. Dan untuk kamu nih yang sekarang lagi mendengarkan Pro 2 FM dan Pasar juga, apalagi kalau sekarang lagi di seputaran radio analog gitu ya, kamu juga bisa banget untuk streaming di www.rri.co.id ataupun juga di aplikasi RR Digital yang bisa kamu download di App Store dan juga Play Store. Sore hari ini tentunya teman Pro 2 memulai harinya dengan sedikit panas sebenarnya di luar, tapi suasananya tetap masih terasa dingin teman Pro 2 ya, walaupun musim kemarau itu masih berjalan, tapi Bali kayaknya masih sangat sejuk ya untuk dikatakan kemarau. Dan berterima kasih untuk angin muson ini yang masih tetap berhembus di seputaran Bali yang membuat suhu malam hari itu masih bisa enak untuk ditiduri, tapi sayangnya tidak ada yang mengeloni. Oke, dan tidak lupa juga nih Yogi mau ingetin kamu untuk bisa langsung aja mengikuti semua media sosial Pro 2 FM di Pasar, Facebook, X, Instagram, dan juga TikTok dengan username yang sama di RRI Pro 2 dan Pasar. Dan kamu juga boleh banget untuk simpan nomor WhatsApp kami di 0896203900 ataupun juga telepon di 0361265403. Yogi akan menemani kamu sampai nanti di jam 7 malam teman Pro 2, walaupun afternoon tea sampai jam 8, jadi pastikan aja kira-kira ada apa tuh dari jam 7 sampai jam 8, banyak. Jadi pastikan untuk kamu yang selalu setia di Pro 2 FM di Pasar, stay tune terus di sini, di mana lagi kalau bukan RRI Pro 2 dan Pasar, apa teman terbaik kamu, betul.
1: You're listening Pro 2 FM RRI dan Pasar.

0: Apakah kamu tahu?
1: Danau Kakaban adalah danau air tawar yang sangat unik. Di dunia, tempat seperti ini hanya dijumpai di Danau Ubur-Ubur Palau di kawasan Tenggara Laut Pasifik. Sehingga, Pulau Kakaban merupakan satu-satunya pulau di Indonesia yang mempunyai danau di tengahnya. Danau ini terletak di Kepulauan Derawan, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, dan memiliki luas 5 km persegi dan tinggi 50 meter di tengah Kepulauan Kakaban. Air danau ini dulunya air laut yang terperangkap dan bercampur dengan air tanah dan air hujan sejak 2 juta tahun lalu, sehingga menyebabkan air ini menjadi air tawar. Perubahan pada air menyebabkan biota di danau ini berevolusi dan menciptakan suatu ekosistem tersendiri yang sangat unik. Para penyelam juga memberikan gambaran bahwa hewan-hewan di danau ini mempunyai cahaya lebih warna-warni ketika malam hari. Salah satu biota yang sangat banyak bisa kita jumpai adalah ubur-ubur yang tidak beracun.

0: Aduh, ambo lapar nian. Selera makan ikan pais. Pelacar yuk.
1: Cakarda ini cakarda. Pakai bahasa elo-elo gue-gue dong.
0: Lah, emang apa? Kan ngecek susahmu gitu. Susahmu ngerti kan? Duh, gak tau dak. Banyak amek bakso daerah ko yang akhirnya punah karena tidak dipake. Kan sedih dong ah.
2: Menggunakan bahasa daerah, bentuk kecintaan pada Indonesia.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Autopilot dari MLC sudah membawa kita di 28 menit lepas dari jam 3 sore. Lagunya enak banget sama produknya didengerin di sore-sore seperti ini, karena ya ini juga bisa membawa kita jadi bawaannya kepingin tidur. Autopilot soalnya cenah. Maka dari ini teman Prodo yang sekali lagi mendengarkan Prodo FM Denpasar, pernah gak sih waktu SD ataupun juga waktu SMA atau SMP deh ya, kamu sering banget dipanggil tapi dipanggilnya bukan pakai nama, tapi nama orang tua. Waduh, ini kayaknya kegiatan turun-temurun yang sering dilakukan di setiap generasi ya teman Prodo. Karena nih ya, menariknya dari murid SD Negeri Pondok Labu 2 ini ingatkan untuk berhenti menormalisasi ejekan nama orang tua di sekolah. Setuju banget sih. Dilansir dari USS Fit, di mana siswa dan siswi kelas 1 sampai kelas 5 SDN Pondok Labu 2 ini menyampaikan pesan sederhana tentang pentingnya nih menghentikan kebiasaan mengejek nama orang tua di lingkungan sekolah. Jadi stop normalisasi mengejek nama orang tua di sekolah. Simpel banget pesannya teman Pro 2 ya, tapi pesan tersebut juga menyoroti praktek ejekan yang kerap dianggap sebagai candaan di antara siswa sejak tahun 90-an. Siapa di sini kelahiran 90-an? Berarti ini kayaknya generasinya udah lama banget berarti ya, dan masih sering ditemui hingga sekarang. Padahal ya, candaan yang menyasar nama orang tua itu dapat membuat seseorang merasa malu loh, dan juga merasa tidak nyaman atau juga tersinggung, terutama ketika dilakukan berulang dan juga menjadi bagian dari budaya pergaulan di sekolah. Melalui pesan tersebut nih ya, para siswa ini mengingatkan bahwa bercanda tetap aja perlu mempertimbangkan nama perasaan orang lain. Jadi harus ada yang namanya empati biar gak jadi nir empati. Tiba-tiba viral gak tuh. Lingkungan sekolah seharusnya juga menjadi ruang yang aman dan juga nyaman bagi setiap siswa untuk belajar dan juga berinteraksi tanpa takut menjadi sasaran ejekan. Pertama, ejekan dari orang tua. Tapi sekarang kayaknya untuk anak-anak yang sekarang nama orang tuanya udah mulai bagus ya. Kayak misalnya Stephen kayaknya gak mungkin juga kan namanya Suruh Susu gitu. Apa gitu ya kalau salah. Kalau Yogi sendiri sih kebanyakan waktu orang tua yang zamannya Yogi tuh rata-rata depannya tuh Su siapa? Sudarma, Suari, Subini gitu dan lain sebagainya. Pokoknya Su, karena Su tuh artinya baik gitu. Kalau ditambahin Su'a, nanti lagunya Nekila jadinya ya. Nanti gak usah dinyanyiin lah dulu ya. Ini aja kayaknya lagu Nekila boleh deh, main-main gue aja kalau gitu. Ada gak sih MMG ini? Ada cenah. Maka dari itu langsung aja Nekila, Su Titsunya tidak usah disebutkan. Kalau yang ini boleh disebutkan.

Kalau ngomongin merdeka, bukan sekedar tentang mengingat perjuangan para pahlawan di masa lalu. Merdeka adalah bagaimana kita melanjutkan perjuangan itu hari ini dan juga di masa depan. Indonesia yang berdaulat itu artinya Indonesia mampu berdiri tegak dengan kekuatan dan jati diri sendiri. Indonesia yang adil adalah Indonesia yang memberikan kesempatan dan hak yang sama bagi seluruh masyarakat. Dan Indonesia yang makmur adalah Indonesia yang menghadirkan kehidupan yang lebih sejahtera bagi seluruh rakyat. Kini, perjuangan itu ada di tangan kita. Dengan karya, dengan prestasi, dengan menjaga persatuan, serta dengan terus memberikan kontribusi terbaik untuk negara kita. Dirgahayu Republik Indonesia. Karena Indonesia bukan hanya tentang masa lalu yang kita banggakan, tetapi juga tentang masa depan yang harus kita perjuangkan.

0: Tahu gak sih?
1: Teman Pro2, tahu gak sih kalau monokrom itu bukan sebutan untuk warna hitam dan putih dalam sebuah desain, tetapi sebutan yang menggambarkan satu warna saja, berasal dari bahasa Yunani yaitu mono dan chroma. Mono berarti satu dan chroma yang artinya warna. Nah, kalau menurut glosarium badan bahasa, kata ini memiliki makna eka warna.

Kita masih ngomongin soal tadi dari SMP, kalau ini dari SMA, dari SD, sekarang dari SMK Teman Pro 2. Ada yang menarik juga nih, di mana dari SMK Energi 5 Penerbangan Waibu Kabupaten Jayapura, Papua, ini menerapkan sistem absensi digital yang terhubung dengan WhatsApp orang tua di siswanya itu sendiri. Sistem tersebut yang menjadi perhatian setelah video yang memperlihatkan cara kerja dibagikan melalui akun Facebook dari Basri Papua itu sendiri. Dalam video tersebut juga nih Teman Pro 2 ya, siswa tampak cukup menempelkan kartu identitas atau juga kartu absensi pada sebuah smartphone untuk mencatat kehadiran dengan mekanisme yang menyerupai sistem tap card. Nah, setelah absensi tercatat, informasi kehadiran siswa itu langsung diteruskan secara real time ke nomor WhatsApp orang tuanya. Nah, for your information juga nih Teman Pro 2 ya, penerapan sistem ini tuh menjadi salah satu upaya digitalisasi administrasi sekolah, sekaligus juga dapat membantu meningkatkan transparansi dan juga pengawasan terhadap kehadiran dari siswa. Nah, sistem ini juga dikembangkan secara mandiri Teman Pro 2 oleh pihak sekolah untuk mempermudah pencatatan dan juga pengelolaan kehadiran siswa secara digital. Dengan adanya notifikasi tersebut, orang tua ini dapat mengetahui waktu anak mereka melakukan presensi, sebenarnya bukan absensi ya, lebih tepatnya kalau presensi di sekolahnya masing-masing, tanpa harus khawatir kalau anaknya ini nggak datang ke sekolah kayak gitu. Wah, ini kayaknya menarik juga ya. Udah sistemnya tuh kayak simulasi ngantor. Tapi untuk kamu nih Teman Pro 2, kira-kira kalau di sekolahnya kamu dan diterapkan di Bali, apakah ini akan bekerja dengan baik kah, atau sebenarnya masih ada perlu evaluasi dan lain sebagainya untuk digitalisasi dalam daftar kehadiran? Kalau Yogi sendiri sih, ini kayaknya menjadi langkah baik juga ya untuk kita memudahkan dalam mengikuti era digitalisasi dan juga pencatatan yang bisa lebih sistematis lagi.

0: dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Saatnya info Pro 2.
3: Well, baiklah teman Pro 2, sekarang waktunya untuk informasi Pro 2 yang akan dibacakan oleh Yogi Ari Wipayana, di mana informasi yang pertama datang dari ini untuk edisi hari ini ya. Yogi lupa untuk ngasih tahu untuk edisi Rabu 12 Agustus 2026. Di mana informasi yang pertama datang dari Sekretaris Komunitas Peduli Sungai Kota Denpasar, Ana Agung Gede Swastika. Ini mengatakan pihaknya gencar melestarikan alam serta menyelamatkan lingkungan hidup yang diawali dari rumah dengan memilah sampah, menghemat energi dan melakukan penanaman pohon. Dijelaskan juga gerakan giat lestarikan alam, selamatkan lingkungan hidup ini diimplementasikan dengan mengedukasi masyarakat untuk tidak membuang sampah ke sungai dan juga mengelola sampah berbasis sumber. Menurut Ana Agung Gede Swastika, ini juga menjaga sungai menjadi hal krusial di tengah tantangan penurunan kualitas air, di mana sejumlah sungai di Bali itu tidak terkecuali di Denpasar mengalami kritis ekologis. Beralih ke informasi lainnya, datang dari Koordinator Kantor Wilayah Kementerian HAM NTT Wilayah Kerja Bali, Ana Agung Gede Dalem. Ini menegaskan, kesehatan merupakan hak paling mendasar yang wajib dijamin negara melalui tangan para nakes sebagai garda terdepan. Ditegaskan, para tenaga kesehatan harus memahami hak-hak pasien sekaligus juga mengetahui hak dan juga perlindungan yang dimiliki saat menjalani tugas, sehingga pelayanan kesehatan dapat benar-benar melandaskan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Ana Agung Gede Dalem ini menambahkan, Kanwil Kementerian HAM NTT Wilayah Kerja Bali memberikan program penguatan kapasitas HAM bagi lebih dari 3.000 ASN tenaga kesehatan se-Bali agar pemahaman integritas medis ini mereka bisa meningkat. Itu dia informasi Pro 2 FM Denpasar yang dibacakan oleh Yogi. Selanjutnya kita akan mendengarkan gelaran Pro 2 Afternoon nanti sampai nanti di jam 5 sore tentunya untuk talk show yang pertama, dan tentunya bisa kamu dengarkan di mana saja termasuk streaming dan juga di 95,3.

dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu. Info music, kuliner, tempat wisata, dan info menarik lainnya. Semuanya ada di 95,3 FM, RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu. Teman

0: Sembilannya Makam 3 Pro 2 FM dan pasar teman terbaik kamu. Baiklah teman Pro 2, sekarang waktunya untuk Yogi menyapa-nyapa kamu kembali di 95,3. Dan kali ini Yogi bingung feedernya yang mana yang harus dinaikin. Kita sama-sama dulu deh. Ada Mbak Yuka dan juga ada Mbak Tris, halo. Nah ini coba sekali lagi, hai. Oh, oke, okay. udah kedengaran lah semuanya. Semua ini kita naikin aja semuanya biar enggak salah gitu. Oke, okay, teman Bro 2 ya, seperti biasa juga kalau misalnya di sore hari ini gitu dari jam 4 sampai dengan jam 5 ada Yogi, dan kali ini ditemani sama senior-senior sebenarnya ini ya. Jadi bergabung dalam dunia HIV dan juga berbicara tentang HIV, inilah yang biasanya menjadi garda terdepan gitu ya. Dan Yogi sebagai generasi setelahnya lebih melihat bagaimana pergerakannya, apalagi sekarang Mbak Yuka juga Mbak Tris juga aktif juga dalam pemenuhan untuk ADA gitu juga ya. Dan kali ini kita mengangkat topik sementara dari Ending AIDS 2030, langkah kaki perempuan berdaya. Ini segmented banget, yaitu pemberdayaan dari para perempuan gitu ya. Mengapa nih mengusung topik kayak ini yang bakalan kita bicarakan? Apakah karena kemerdekaan sebentar lagi? Jadi wanita juga harus merdeka dan berjaya gitu. Gimana tuh?
1: Ya sih, kalau zaman sekarang nih ya, para perempuan itu kan harus setara dengan para laki-laki juga,
0: yeah.
1: Apalagi dia perempuan dengan HIV, perempuan yang dengan HIV itu dia tetap harus berdaya, mandiri, bisa kerja sendiri, bisa apa namanya, bisa mencukupi kebutuhan sendiri dan keluarganya.
0: Jadi,
1: ya. Apalagi sekarang udah mau 17 Agustus
2: yang keberapa ya?
0: 81.
2: Kayak ke 81 ya.
0: 81.
2: Harus lebih merdeka lah sebagai perempuan dengan HIV gitu. Jadi ya itulah untuk saat ini orang-orang dengan HIV itu, perempuan dengan HIV itu kan ya kalau stigmanya sih masih ya. Stigmanya masih tinggi, masih. Jadi kadang-kadang teman-teman perempuan itu masih berusaha sembunyilah. Sembunyi di balik layar gitu ya. Kami juga enggak bisa mengepus mereka harus ayo harus tampil, harus harus ini, harus di depan, enggak bisa seperti itu. Karena stigma dan diskriminasi itu masih sangat sangat tinggi ya.
0: Iya, betul sekali. Banget ya. Padahal 2030 itu kita bisa menghitung lagi beberapa tahun aja gitu kan ya.
2: Harusnya.
0: Harusnya. Mungkin Mbak Tris ada tambahan kan?
3: Karena sebenarnya dengan atau tanpa HIV, hak hidup kita yang gimana ya dikategorikan setara itu sebenarnya tanpa, dengan HIV pun perempuan juga boleh berdaya gitu. Artinya perempuan juga tidak tertutup kemungkinannya untuk bisa bekerja, kita bisa melakukan aktivitas di luar rumah, yang kalau dulu-dulu perempuan itu kan cuma sebatas di dapur, kasur, dan di sumur. Jadi untuk sekarang-sekarang ini apalagi untuk kita yang bergerak di dalam penanggulangan HIV, Yogi, jadi kenapa di Bali ini, khususnya di Bali ya Mbak Yoga ya, kita selain concern ke pendukungan orang-orang dengan HIV secara umum, ke anak-anak juga dengan perempuan yang hidup dengan HIV, kenapa kita ingin mereka berdaya? Karena sebenarnya perempuan itu rentan banget, tanpa HIV pun kita rentan gitu loh. Jadi IP ada di Bali untuk memberikan mereka dukungan, untuk memberikan mereka penguatan-penguatan yang walaupun kamu perempuan, walaupun kamu dengan HIV positif, kamu bisa berdaya loh. By the way, terima kasih loh buat RRI Pro 2 yang selalu melibatkan Kosala untuk bisa menggandeng teman-teman komunitas ya. Thank you banget Yogi.
0: Ini sebenarnya kita yang terima kasih sih. Jadi dengan kayak gini kan kita jadi lebih mudah dan juga transparan untuk menyampaikan informasi yang benar kayak gitu ya. Jadi pelibatan-pelibatan dari komunitas juga menjadi salah satu bagian dari RRI untuk bisa bekerja sama masuk ke lini-lini dasar gitu ya, grassroots lah istilahnya kalau bahasa kerennya gitu.
2: Benar.
0: Ya, dan sekarang pun juga tadi Yogi lupa memperkenalkan dimana Kak Yuka ini dari IPI Bali, terus kemudian Mbak Trius ini dari Yayasan Spirit Paramacita gitu ya. Jadi sudah lumayan sering untuk mampir ke Pro 2 FM dan Pasar, dan Mbak Yuka juga lumayan sering juga ya ke Pro 4 ya,
2: tetangga sebelah
0: gitu ya. Pro 1 juga lumayan sering juga gak sih? Pernah ya di Pro 1?
3: Di Pro 1
0: lebih di Pro 4 ya. Oke, kebetulan kita tetanggaan di sini. Tapi kalau ngomongin situasi HIV dan juga perempuan gitu ya, bagaimana erat kaitannya dua hal ini bisa saling bergantung gitu ya dengan situasi-situasi saat ini? Mungkin dari Mbak Yuka sendiri atau dari Mbak Tris?
2: Oke, kalau saya perlu saya sampaikan kembali lagi bahwa IPI itu adalah Ikatan Perempuan Positif Indonesia. Yeah. Jadi di situ adalah ada di dalam situ itu adalah semua perempuan-perempuan yang terinfeksi HIV. Nah, sekarang ke apa namanya?
0: Ke pembahasannya kita. Yeah.
2: Pembahasannya itu tentang, sekarang antara perempuan dan HIV dan di kala yang saat ini itu. Teman-teman perempuan itu bisa kok, dia bisa berkarya, bisa berkarya, dan teman-teman sekarang itu jangan salah ya, teman-teman perempuan itu hebat-hebat loh. Dari Sabang sampai Merauke, kami IPI itu ada di 32 provinsi dan salah satunya di provinsi Bali. Nah, di Bali itu kami cuman perempuan-perempuan di Bali nggak semua ya ikut masuk ke IPI ya, nggak semua, karena juga kalau masuk di IPI kayaknya dibutuhkan keberanian yang harus amat sangat ya, karena kami harus gini tampil bahwa ini loh, saya seorang perempuan yang positif HIV dan kami juga berhak hidup, berhak mendapatkan kesetaraan dalam segala hal seperti kesehatan, dalam pekerjaan, dalam apa namanya itu, dalam segala hal lah, segala aspek. Jadi kami juga berhak bisa membesarkan anak-anak kami meskipun kami dengan HIV positif gitu ya. Jadi perempuan-perempuan, saya bilang perempuan-perempuan positif HIV yang ada di Bali itu Wonder Woman semua sih, orang-orangnya ya, perempuan-perempuan Wonder Woman ya.
3: Karena sebelumnya sebenarnya info yang bisa kita rangkum Mbak Yoga ya, Yogi, untuk masalah hak kesehatan terutama di tahun-tahun sebelumnya, perempuan-perempuan yang hidup dengan HIV, maksudnya memang ada pembatasan, dalam artian pembatasan hak mereka untuk memiliki keturunan kembali. Jadi pada saat mereka diketahui positif HIV, walaupun secara usia mereka masih muda,
0: masih produktif ya.
3: Masih produktif. Jadi semacam tidak ada pilihan yang ditawarkan ke mereka, kamu mau hamil lagi enggak? Kamu mau punya anak lagi enggak? Keputusan yang ada tuh bahkan lebih ke apa namanya? Bukan penawaran lagi, tapi lebih ke keputusan kamu
0: diangkat aja,
3: diangkat saja ya. Jadi tidak bisa produktif,
2: sterilisasi secara besar.
0: Ya ampun,
2: jadi kadang-kadang ada juga terjadi sterilisasi paksa itu pada saat si pasien itu sudah di atas meja operasi.
0: Tidak punya kesempatan,
2: tidak ada kesempatan menolak. Jadi dan dia kondisi juga dalam keadaan dibius, jadi ya mau nggak mau si kadang-kadang suami atau keluarganya ya, karena tahu statusnya ya iya aja, karena juga minimnya informasi bahwa sebetulnya perempuan dengan HIV itu masih bisa melahirkan anak yang negatif loh.
0: Benar banget. Jadi edukasi ini yang sebenarnya perlu banget disebarluaskan. Berapa kali Yogi bawa materi seputaran HIV ini juga masih dibilang ketika mitos dan juga fakta, itu juga masih orang-orang bilangnya itu mitos kayak gitu ya. di saat kondisi yang sudah mulai canggih ini masih juga orang-orang menganggap kalau misalnya orang dengan positif tidak bisa melahirkan atau memiliki anak yang negatif kayak gitu ya. Padahal sebenarnya itu adalah bentuk stigma yang masih dipikirkan oleh masyarakat umum, kalau sebenarnya anak pun juga bisa lahir dari keluarga yang positif kayak gitu ya.
2: Oleh sebab itu pemerintah juga kan mencanangkan pada akhirnya bahwa semua perempuan yang hamil itu dia harus tes HIV untuk apa? Untuk memutus mata rantai penularan dari perempuan yang positif HIV kepada anaknya. Oleh sebab itu banyak sekarang anak-anak yang lahir negatif dari HIV dari ibu-ibu yang positif HIV.
3: Maksudnya dengan mengikuti program Mbak
2: pemerintah.
3: Makanya kenapa untuk pasangan-pasangan muda yang mereka memutuskan untuk menikah, mereka akan dilakukan serangkaian screening kayak tes calon pengantin itu. Jadi memang jika seandainya diketahui lebih awal kan akan lebih mudah untuk menanggulangi ya, entah itu jika seandainya ditemukan positif, mereka bisa dengan mudah untuk mengakses ARV. Edukasinya juga lumayan banyak jika seandainya mereka memutuskan untuk menikah dan memiliki anak.
0: Jadinya sebenarnya angka harapan untuk bisa berkeluarga, angka harapan untuk memiliki anak itu sebenarnya udah persentasenya udah tinggi banget ya.
3: Rasanya sebenarnya bisa dibilang setara ya, setara dengan orang-orang yang non HIV di luar sana secara hak dan kesempatan untuk kita menikah, memiliki keturunan, sebenarnya sama aja ya Mbak Yuka.
2: Kualitas kita juga
3: punya hak yang sama.
0: Ya, kalau sebenarnya ini suatu ngomongin ini tuh berbunga-bunga sebenarnya. Jadi seperti kayak ada gerbang yang sebenarnya dulu terkunci udah mulai terbuka gitu ya, yang orang-orang udah jadi sedikit terharu. Kita jeda dulu sebentar ya. Yogi terbawa suasana nih teman berdua ya. Tapi nanti kita bakalan ngobrol lagi seputaran dari perempuan dan juga HIV. Dan untuk itu nih teman berdua tetap berada di 95,3. Nanti kita bakalan balik lagi bersama dengan Kak Yuka dan juga Kak Trius. Kita panggilnya kakak-kakak aja semua di sini karena masih muda. Di 95,3.

0: Baiklah, balik lagi di 95,3 Pro 2 FM Denpasar. Udah agak lebih tenangan nih teman Pro 2 ya. Karena sebenarnya terbawa suasana itu karena happy gitu ya. Karena pergerakan pun juga lebih dirasa kayak agak sedikit malu sih dari sisi Yogi sendiri gitu ya. Kalau di comparing sama teman-teman yang sudah senior ini, emang progresifnya itu terlihat dari tahun ke tahun. Dan peranan dari perempuan pun juga kita bisa tahu, kayak sekarang banyak sekali KDS gitu ya.
1: Oh, Kayuke
0: ya. Kayuke juga megang KDS juga kan ya.
1: KDS, anak permata bunda.
0: Permata bunda, yang aktivitasnya a lot gitu. Potensial dari anak dan lain sebagainya. Itu juga terpengaruh dari peran perempuan kan.
1: Betul.
0: Ya. Sesignifikan apa sih seseorang perempuan itu dalam mengelola KDS itu sendiri nih Kak Yuka?
1: Iya, KDS itu ada itu kan berangkat dari kebutuhan. Jadi kita ini para ibu-ibunya ini ya, perempuan-perempuannya ini, kita pada punya anak nih ya, terus kita berangkat jadi kebutuhan dari anak-anak kita. Jadi anak-anak kita nanti itu mau kemana, dia mau bertemu dengan siapa. Karena mereka selama ini kan kita berjalan sendiri-sendiri. Jadi para anak-anak ini berjalan sendiri-sendiri. Akhirnya para ibu-ibu ini kita berkumpul, yuk kita bikin suatu wadah, tapi khusus untuk anak-anak, supaya anak-anak itu tahu mereka gak sendiri loh gitu. Mereka punya teman yang sama, sama-sama minum obat, terus mereka juga bisa saling support kan gitu ya. Nah, jadi ketika kita pertemukan anak-anak itu dan terwujudlah si KDS anak permata bunda ini, ternyata hasilnya sangat pokoknya
0: positif,
1: kita
0: ya.
2: Bangga gitu.
1: Iya, kita bangga. Terus kita juga melihat progresnya anak-anak ya, dari mulai yang culun-culun, yang lucu-lucu. Sekarang kayaknya minggu kemarin mereka sudah malah ada salah satu yang juga ikut ke sini ya. Nah, itu kita sebagai seorang ibu, seorang perempuan dengan HIV itu merasa hidup kita itu jadi berguna dan benar-benar bisa memberikan manfaat buat anak-anak kita gitu.
2: Jadi ada manfaatnya gitu ya.
1: Iya, minimal anak-anak kita itu kita bisa oke, hari ini kita membukakan jalan buat mereka. Next mereka kan akan jalan sendiri. Tapi minimal mereka sudah menemukan temannya, mereka harus kemana dan harus bagaimana begitu ya.
2: Jadi ngomongin korelasi antara perempuan HIV yang berdaya dengan kenapa kita punya inisiatif untuk membentuk sebuah kelompok dukungan sebaya yang di dalamnya memang didominasi oleh anak-anak perempuan. Jadi cuma ada beberapa saja yang, tapi ini secara kebetulan saja sih sebenarnya Yogi. Kebetulan saja bahwa anggota dari KDS Permata Bunda ini memang didominasi oleh anak-anak perempuan usia remaja. Ya Mbak Yoke ya, usia remaja yang di momen-momen tertentu mereka akan kenal sama cowok. Jadi kita berusaha untuk yang kita berusaha untuk menumbuhkan rasa percaya diri bahwa walaupun kalian hidup dengan HIV, kalian juga berhak kok nemu teman cowok, ketemu dengan seseorang yang kalian tidak wajib juga berpacaran dengan yang sesama positif. Jadi mereka juga punya hak untuk ketemu, menikah dengan seseorang yang tidak HIV gitu Mbak Yuka. Yeah. Yang memberikan mereka dorongan, memberikan mereka dukungan biar mereka itu percaya diri gitu loh, walaupun hidup dengan HIV.
1: Okay? Ya jangan salah teman Pro 2, anak-anak kami itu mereka ini kadang-kadang ada yang mereka punya orang tua lengkap, ada yang sudah yatim piatu, ada yang masih punya ada ibu single parent ibunya, single mom gitu, kadang-kadang juga ada bapak single ini, itu mereka tidak mendapatkan edukasi ya, tidak mendapatkan edukasi tentang bahwa yang mereka dapatkan cuman kamu minum obat setiap hari tepat waktu, udah cuman itu aja. Nah, ketika ada KDS kelompok dukungan sebaya permata bunda ini, mereka mendapatkan banyak ilmu-ilmu yang mereka nggak dapatkan di luar sana, bahwa mereka masih bisa memiliki anak yang negatif HIV. Jadi anak-anak itu sering tanya, bunda-bunda masih bisa nggak ya saya nanti punya anak, bisa nggak saya nanti menikah sama orang yang negatif, bisa nggak saya nanti juga bekerja. Malah ada yang bilang, bunda boleh nggak nanti saya bekerja di kapal pesiar gitu. Jadi
2: ada semacam bentuk keresahan
1: itu sih yang mereka nggak pernah dapatkan mungkin dari para orang tua atau para pendampingnya. Mm-hmm. Jadi mereka bisa mendapatkan jawabannya itu di KDS ini. Benar, ya sama iya, bunda-bundanya. Benar. Seperti
0: setuju
1: itu.
0: Mungkin kalau misalnya udah remaja bisa join juga ke beberapa komunitas kayak misalnya Kisara yang untuk ke komunitas remaja juga. Ya, itu biar ketemu dengan teman-teman general yang sudah teredukasi. Jadi ya, dengan begitu mereka tahu, oh ternyata tidak ada stigmatisasi di lingkungan berkomunitas. Jadi dengan berkomunitas pun juga mereka bisa masuk include dalam dunia masyarakat kayak gitu ya.
2: Bahkan ada juga yang beberapa anak dengan HIV di anggota KDS Permata Bunda itu yang gabung dalam apa ya, perkumpulan GLEX.
0: Gertex, tahu.
2: Jadi memang di sana mereka banyak sekali mendapatkan info-info terkait salah satunya adalah kesehatan reproduksi. Jadi sebagai orang tua sambung ya Mbak ya, KDS Permata Bunda itu menganggap orang tua sambung kita ikut bangga gitu loh. Jadi anak-anak itu tidak hanya mendapatkan informasi itu dari KDS itu sendiri, tapi di luar sana ternyata mereka juga mendapatkan apa namanya ya, materi-materi dan pengetahuan yang lebih luas gitu.
0: Iya. Karena sebenarnya kalau ngomongin soal remaja pertumbuh kembang pun juga ada baik secara fisik, psikis juga dan juga lingkungan sosial. Itu juga betul bisa banget, perlu diketahui juga ya untuk rekan-rekan remaja. Tapi kalau misalnya dilihat nih dari segi perempuan terus kemudian melihat ending AIDS di tahun 2030, tantangan terbesar yang masih sering dialami selain stigma dan juga diskriminasi, apakah ada lagi faktor-faktor lainnya? Apakah kebijakan juga bisa mempengaruhi hal tersebut? Atau sebenarnya ada faktor internal lainnya juga yang bisa mempengaruhi tantangan-tantangan dihadapi oleh teman-teman sendiri gitu?
1: Iya, kalau dibilang stigma dan diskriminasi itu sudah nggak ada, kayaknya nggak ya?
0: Iya, setuju.
1: Masih, jadi
0: iya,
1: kita masih. Jadi untuk orang, untuk teman-teman perempuan yang di luar sana yang masih belum bisa terbuka, itu mereka menjadi tantangan. Tantangan mereka sangat besar itu, karena sekali dia terbuka, selesai dia.
0: Siap-siap aja gitu ya.
1: Iya, selesai, karena ya namanya juga mulutnya manusia ya. Kita juga nggak bisa mengerim mulutnya masyarakat di luar sana ya. Jadi perempuan-perempuan yang, kalau saya lebih menasehati teman-teman perempuan di luar sana yang positif HIV, tunjukkan kualitasmu. Kamu punya kualitas, kamu bisa bertanggung jawab, kamu jujur, dan saya yakin dimanapun kamu kerja, kamu pasti akan diterima dan kamu akan mendapatkan value yang tinggi juga, sama setara dengan orang-orang yang tidak perempuan yang tidak positif HIV.
0: Ini menariknya adalah sebenarnya kita open status itu adalah pertanyaannya besarnya kayak gini, apakah perlu kita open status atau tidak?
1: Nah, sebetulnya sih enggak ya, sebetulnya sih enggak ya, tergantung aja sih. Kalau saya dulu, saya mau open status karena saya capek.
0: Iya betul.
1: Capek ya, karena bukan saya yang berbuat, kenapa saya yang harus menanggung seperti itu. Jadi udahlah, saya buka aja. Jadi pertama open status itu juga termasuk apa ya namanya, punya ada challenge tersendiri ya, antara nanti kita akan disingkirkan, kita dibuang, ya udah, itu bagian dari resiko ya. Dan ternyata ketika itu terjadi, saya harus berbuat seperti apa? Nah, itu juga yang akan saya tularkan sudah kepada teman-teman, tapi tetap saya tidak bisa memaksa apakah teman-teman akan mau membuka diri atau tidak, karena itu hak privasinya setiap manusia.
2: Karena sekali lagi benar banget apa yang disampaikan sama Mbak Yuka, bahwa memilih untuk terbuka atau tidak itu adalah hak kita, itu adalah kebebasan kita untuk ya udah gue open gitu. Kalau enggak pun juga sebenarnya itu bukan tanggung jawab kita. Makanya kalau aku ya Gi ya, sahabat dengar, biasanya nyampein ke klien-klien dampingan itu membuka status itu tidak wajib buat kalian. Yang penting apa yang bisa kalian lakukan adalah kalian berdaya, kalian bisa menunjukkan ke dunia di luar sana bahwa kamu bisa berkarya, kamu bisa bekerja.
0: Begitu. Nah, ini menariknya adalah kalau misalnya perempuan di luar sana nih yang sekarang lagi mendengarkan, kata karena ini diupload dan akan kemungkinan berapa kali ditonton juga sama orang-orang, bagaimana sih langkah awal memulai untuk menjadi seseorang yang berani, untuk menjadi berdaya di lingkungan pribadinya sendirilah minimal gitu. Apalagi mungkin bisa dilihat dari contoh kecilnya Mbak Yuka atau Mbak Trius terkait tentang apa yang dimulai saat pertama kali gitu.
1: Open status
0: sebagai biar menjadi wanita yang berdaya
1: gitu. Oh, jadi minimal kita tidak bergantung pada orang lain.
0: Iya, nah, betul juga itu, ya. Iya. Namanya berdaya pasti kita harus mandiri jadi.
1: Harus mandiri. Tidak usah bergantung. Apalagi saya single mom dengan 3 orang anak, cowok-cowok semuanya.
0: Banyak banget ya.
1: Bagaimana caranya kita tidak bisa kita berjalan itu supaya kita enggak pincang. Jadi kan kita menstarakan langkah kaki ketiga anak-anak kita itu supaya enggak pincang, karena kebanyakan single mom atau semua suatu keluarga yang ada salah satu pasangannya meninggal dunia itu biasanya anak-anaknya juga ikut apa namanya terimbas gitu ya.
2: Benar,
1: jadi
2: benar banget
1: terimbas. Jadi disitulah peran kita sebagai seorang perempuan, perempuan yang ya saya juga sama kok, saya bisa kok apa namanya meskipun saya perempuan saya juga bisa kok apa namanya memiliki, sebagai sebagai seorang bapak pemimpin, juga bisa sebagai seorang ibu gitu. Jadi di saat seperti itu dan sekarang ini justru anak-anak saya yang saya berbalik, mama sudah stop sekarang, giliran kita sudah stop. Jadi happy. Dulu mama yang menjadi payung kita, sekarang stop, kita yang akan menjadi payung mama. Jadi gitu. Jadi saya ya sedikit sedikit lega.
0: Sudah bisa bebannya mulai berkurang.
2: Sudah bisa leha-leha.
0: Kalau dari Mbak Trius sendiri bagaimana?
2: Kalau dari aku sendiri sebenarnya dari awal apa namanya ya? Dari awal menikah memang sudah menjadi perempuan yang berdaya. Artinya memang tidak memberikan kesempatan diri ini untuk, karena memang kalau dibilang workaholic sebenarnya tidak juga. Cuman saya tipikal orang yang memang tidak senang diem gitu loh. Jadi di masa-masa itu, di masa suami masih ada, masih hidup, saya pun juga sudah memulai, maksudnya memiliki aktivitas sendiri yang itu mendatangkan sesuatu yang bisa kalau aku pengen apa-apa, aku enggak perlu nunggu apa yang kamu kasih ya. Jadi memang dan berdaya sampai hari ini pun tuh bukan sesuatu yang mengejutkan buat buat aku gitu loh. Memang dari dulu ya udah produktif. Jadi sampai hari ini pun masih dikasih kesempatan buat produktif itu, why not gitu loh. Senang, masih senang aja.
0: Gitu ya, jadi sebenarnya menjadi wanita bisa mengupayakan apa yang kita inginkan. Bener. Dan juga apa yang kita butuhkan. Betul. Juga ya. Jadi ini juga menjadi sosok inspiratif juga biar teman-teman Produa di luar sana juga, walaupun situasi tidak mendukung, ada kok masih cara-cara yang baik dan juga cara-cara yang tepat yang bisa dilakukan kayak gitu ya.
2: Bener.
0: Well, kita jeda dulu, nanti di segmen terakhir baru kita tanyain bagaimana proses-prosesnya ataupun juga langkah-langkah yang tepat yang bisa dilakukan. Jadi pastikan terus setia di 95,3.

0: Oke, ini menjadi segmen terakhir kita nih teman Pro2 ya, bersama dengan Kak Yuka dan juga Kak Trius gitu ya. Dan terkait tentang topik kita masih di topik yang sama teman Pro2, terkait ending AIDS, langkah kaki perempuan berdaya. Nah, ini kalau ngomongin soal langkah kaki ini pas banget sebagai yang terakhir gitu ya. Langkah-langkah yang tepat yang harus diambil nih sebagai seorang perempuan untuk bisa berdaya dan juga mengakhiri AIDS di tahun 2030, walaupun sebenarnya agak susah ya untuk merealisasikan tersebut, tapi mungkin kita harus tetap optimis untuk melihat apa aja sih strategi-strategi yang baik yang bisa dilakukan oleh perempuan untuk bisa mengakhiri AIDS itu sendiri tahun 2023. 2023 udah lewat. 2030 gitu. Itu gimana tuh? 2030 betul.
1: Baik, itu apa step-stepnya?
2: Kalau saya sebagai perempuan dengan HIV, skill apa yang kita punya? Itu yang kita harus lihat ya. Jadi skill ya, kalau sekarang ini kan banyak di apa namanya media sosial ya. Jadi kita bisa apa aja bisa kita jualan. Kadang-kadang kita jadi apa namanya
0: afiliator
2: ya, itu maksud saya. Jadi afiliator, gimana caranya pokoknya harus cari duit dan duit, gimana caranya kita bisa berdaya dan tidak mengandalkan apa namanya itu bantuan-bantuan dari luar ya. Seperti itu ya.
0: Kalau dari Mbak Trius,
3: kalau dari aku sebenarnya tanpa menunggu ending AIDS 2030, step-step itu memang sebenarnya sudah sepantasnya, sudah selayaknya harus kita persiapkan jauh-jauh hari gitu loh ya. Jadi sebagai perempuan berdaya, alangkah baiknya kita memikirkan tidak bergantung pada satu sumber saja. Jadi seperti Mbak Yuke bilang tadi, kita bisa mencari sesuatu apa ya, penghasilan tambahan dari berbagai job yang bisa kita ciptain sendiri ya. Apalagi untuk kaum-kaum perempuan yang mungkin secara produktivitas kita kalah sama anak-anak muda ya. sama anak-anak muda, jadi kita mungkin bisa memulai membuka usaha kuliner mungkin, iya kan?
2: Betul.
3: Membuka usaha kuliner, jadi sebenarnya itu yang sudah aku lakuin, Yogi, sahabat dengar. Itu yang sudah aku lakuin dan ya sampai hari ini jalan, walaupun secara penghasilan mungkin tidak sama besarnya dengan sesuatu yang kita hasilkan dari kayak kerja kantoran, minimal itu bisa sangat ngebantu dan bikin kita sedikit tenang lah ya.
2: Lumayan lah ya. Bisa beli minyak goreng ya, Bu ya.
0: Soalnya baru banget kita bahas minyak goreng itu ya. Well, ini sebenarnya sebagai segmen tentunya kita ingin mendengar pesan gitu ya dari perempuan-perempuan yang hebat di Pro2 yang sudah lagi main ke sini untuk memberikan pesan positif gitu ya kepada teman-teman di luar sana, terutama para perempuan ataupun juga orang-orang muda nih ya yang sekarang mendengarkan Pro2 dan juga Mbak Yuka dan juga Mbak Trius, ada nggak yang ingin disampaikan biar kita bisa mengakhiri semua hal-hal yang sebenarnya tidak harus dilakukan, stigma dan diskriminasi, pemutusan mata rantai dari penularan HIV, dan at least tidak menjadi AIDS aja, itu juga udah menjadi salah satu langkah yang baik juga. Mungkin ada pesan-pesan yang ingin disampaikan juga
2: untuk dari saya ya.
0: Ya,
2: teman Pro, kalau dari saya, jadi tetap minum obat untuk perempuan-perempuan yang positif

0: HIV, tetap konsisten, jangan pernah capek untuk minum obat. Karena dengan minum obat ARV kita masih akan tetap hidup berkualitas. Dan stop untuk menularkan kepada orang lain. Jadi ketika kita sudah terapi ARV dan kita viral, kita tidak terdeteksi, artinya kita tidak akan menularkan kepada orang lain. Jadi stop HIV cukup sampai di kita aja, jangan sampai menularkan kepada orang lain lagi.
1: Okay, kalau dari aku semuanya kayaknya udah disebutin selama ini. Cuman lebih ke menekankan saja sih, dengan atau tanpa HIV sebagai para perempuan kita berhak untuk berkarya dan berharga.
2: Closing statement yang sudah cukup ya, tidak perlu ditambah-tambahin lagi. Clear. Dan tentunya happy banget akhirnya kembali lagi ngobrol sama teman-teman gitu ya, karena Yogi lumayan, karena sudah berkecimpung dalam pekerjaan, sudah tidak bisa seaktif dulu dan lain sebagainya. Ini jadi momentum juga untuk silaturahmi lagi. Terima kasih sekali lagi untuk sudah hadir.
0: Sama-sama Yogi. Sehat selalu ya.
2: Terima kasih. Habis ini akan kemana kah? Balik
0: kuliner yuk.
2: Aduh, pengen banget lagi ikut tapi harus siaran sampai jam 8 gitu ya. Ya udahlah kalau gitu, selamat makan dan aktivitas lagi, sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Bye bye.
0: Oke,
2: okay,
0: bye bye.
2: Terima kasih. Itu dia nih teman Produa, obrolan kita di sore hari ini, dan tentunya setelah ini kita masih bakalan menemani Yogi, lebih tepatnya menemani kamu sampai nanti di jam 7 malam. Dan terima kasih juga ada Abi yang di operator udah membantu siaran ini lancar deh, jadi kamu bisa tonton secara langsung live di Facebook RRI Produa Denpasar. Jadi pastikan untuk selalu setia juga di sini, di mana lagi, di Pro 2 FM Denpasar, teman terbaik kamu.

0: Kak Wid, aku bingung banget loh. Lusa itu kan aku disuruh jadi moderator. Nah, terus dressnya tuh diminta pakai pakaian bebas rapi. Kira-kira pakai baju apa ya, Kak ya? Tapi biar tetap kelihatan hits gitu.
1: Pakai apa ya? Baju-baju berbahan endek aja kali gimana ya? Karena modelnya bagus-bagus loh sekarang endek, apalagi kemarin endek itu lagi happening banget nih aku dengar-dengar, dan desainer terkenal luar negeri juga pada pakai.
0: Pakai endek ya? Aduh. Tapi aku nggak punya.
1: Aduh, aku punya sih. Sini, cari barang aku aja yuk. Kebetulan aku juga kemarin ada lihat butik yang jual endek-endek. Ini bagus banget.
0: Oh ya? Wah, boleh-boleh tuh. Yuk.
2: Endek merupakan kain tenun ikat dengan motif unik yang berasal dari Bali. Pada tahun 2020 akhir, desainer dari brand kenamaan asal Prancis memilih kain endek untuk dijadikan sebagai salah satu koleksi busana terbarunya. Bangga buatan Indonesia.
3: You're listening Pro 2 FM RRI Denpasar.

Well, teman Pro 2 masih bersama dengan Yogi yang nanti bakalan ngasih kamu tahu informasi-informasi lainnya yang bakalan dibagi lagi nanti, tapi ya. Baru 5 menit lepas dari jam 5 sore nih, kamu masih bisa mendengarkan siaran ini secara langsung di 95,3 ataupun juga streaming di www.rri.co.id. Dan tidak lupa juga Yogi mau mengingatkan untuk kamu nih teman Pro 2 yang sekarang lagi mendengarkan Pro 2 FM di pasar, bisa mengikuti semua media sosialnya Pro 2 di RRI Pro 2 dan pasar. WhatsApp 0896203910, telepon di 0361265403, dan semuanya akan terhubung dengan baik hanya di mana lagi kalau bukan di Pro 2 FM Denpasar, teman terbaik kamu.

0: Tahu gak sih?
1: Teman Pro 2, ada gak sih yang pengen ngerasain masuk ke dunia lain hanya dengan memakai headset? Kayaknya kamu harus coba deh keajaiban dari virtual reality atau VR. Tapi, tahukah kamu siapa penciptanya? Morton Halick menciptakan Sensorama pada tahun 1957, sebuah mesin yang menghadirkan pengalaman imersif dengan gambar, suara, dan bahkan aroma. Lalu, Ivan Sutherland mengembangkan Head Mounted Display atau HMD pertama pada tahun 1968. Inilah yang jadi cikal bakal kacamata VR saat ini. Istilah virtual reality sendiri sebenarnya diperkenalkan oleh Jaron Lanier di tahun 1987, yang juga mengembangkan perangkat VR modern seperti Data Glove dan iPhone HMD. Sekarang, VR hadir di berbagai bidang. Gaming yang bikin pemain masuk ke dunia virtual, kesehatan untuk terapi dan operasi, arsitektur untuk melihat desain sebelum dibangun, pendidikan yang membuat belajar lebih interaktif, hingga bisnis untuk pelatihan kerja dan simulasi berbahaya. Ya, VR emang bukan hanya sekedar konsep. Kita bisa menikmatinya lewat Oculus Rift, PlayStation VR, hingga HTC Vive. Kamu gimana nih? Siap menjelajah dunia virtual?
0: FM, teman terbaik kamu.

0: Aduh, Lis. Perasaan duit 50.000 masih bisa buat beli kopi sama cemilan. Kok sekarang cuma dapat kopinya doang sih? Mentang-mentang rame, harganya jadi mahal.
1: Tenang, Jen. Ini bukan karena kafenya yang lagi cari untung. Bukan juga karena pelanggannya lagi rame. Tapi ini karena ada tamu nggak diundang. Namanya inflasi.
0: Hah? Inflasi? Kayak pernah denger sih. Emangnya itu apaan, Lis?
1: Gampangnya begini, Jen. Inflasi itu kondisi di mana harga barang-barang dan jasa naik secara serentak. Kalau menurut Bank Indonesia, ini terjadi karena banyak faktor, seperti biaya produksi yang naik atau permintaan barang yang tinggi.
0: Waduh, gawat dong. Terus kita cuma bisa pasrah nih nunggu harga turun. Masa nggak ada cara lain biar kita tetap survive?
1: Eits, tenang Jen. Kita bisa mulai dengan 3 cara simpel. Yang pertama, belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Yang kedua, dukung produk lokal supaya ekonomi kita bisa makin kuat. Dan yang ketiga, mulai belajar investasi biar nilai aset kita tetap terjaga di masa depan.
0: Oke, Liz, sekarang aku paham. Berarti kuncinya adalah adaptasi dan tetap saling dukung ya. Karena kalau ekonomi kita stabil, kan kita juga yang tenang.
2: Yeah! Inflasi adalah tantangan, tapi bersama kita bisa menghadapinya. Mari jadi generasi cerdas dengan belanja yang bijak, dukung produk lokal, dan jaga stabilitas ekonomi bangsa untuk Indonesia yang lebih kuat.

Baiklah teman Pro 2, kembali lagi di 95,3 Pro 2 FM Denpasar. Oke, ini kali ini Yogi bakal mau kasih tahu kamu sebuah informasi yang cukup menarik juga, di mana kamu pernah nggak sih ngerasa ada seseorang yang begitu tertarik kepada orang lain sampai sulit berhenti memikirkannya. Nah, setiap lagu terasa tuh mengingatkan pada sosok tersebut, pesan singkat ditunggu-tunggu, bahkan interaksi kecil bisa dianggap sebagai tanda adanya perasaan yang sama. Sekilas, kondisi ini mungkin terlihat seperti sedang jatuh cinta. Namun jika pikiran tentang seseorang sudah terasa menguasai kehidupan sehari-hari, kondisi tersebut tuh bisa lebih dari sekedar rasa suka teman Pro 2. Fenomena ini dikenal sebagai limerence. Apa tuh? Jadi mengutip dari CNA, di mana limerence ini merupakan kondisi psikologis yang ditandai dengan kerinduan mendalam kepada seseorang, pikiran yang terus muncul secara obsesif, perilaku kompulsif, serta keinginan kuat agar merasa tersebut terbalaskan. Dan istilah romance ini diperkenalkan psikolog Dottori Tenhoff pada 1970-an. Sebenarnya udah lama ya. Yang jadi pertanyaan adalah apa itu limerence gitu ya. Nah, jadi psikolog Orly Miller ini menjelaskan limerence ini sebagai kondisi ketika ketertarikan pada seseorang itu menjadi begitu intens hingga mulai mengganggu kehidupan sehari-hari. Beberapa dengan rasa suka atau juga crush yang biasanya berlangsung relatif singkat, limerence ini juga dapat bertahan selama berbulan-bulan, bertahun-tahun, bahkan lebih lama lagi teman Pro 2. Seseorang dengan limerence itu bisa harus memikirkan orang yang disukainya, membayangkan hubungan bersama dengannya, mencari alasan untuk menghubungi, hingga menafsirkan berbagai interaksi kecil sebagai petunjuk bahwa perasaannya itu mungkin terbalaskan gitu ya. Misalnya sebagai sebuah pesan singkat, tatapan komentar di media sosial, atau juga sekedar sapaan dari yang dapat dipikirkan berulang kali. Dari interaksi sederhana tersebut nih ya, seseorang tuh bisa membangun cerita yang justru malah jauh lebih besar dari dalam pikirannya. Ia juga mungkin terus bertanya-tanya apakah sikap tersebut merupakan tanda-tanda ketertarikan atau justru penolakan. Inilah yang membuat limerence ini berbeda dari sekedar jatuh cinta. Dalam cinta, perasaan biasanya tuh berkembang berdasarkan hubungan dan juga pengenalan terhadap seseorang secara nyata. Sementara dalam limerence, fantasi, harapan, dan juga ketidakpastian dapat mengambil porsi yang lebih besar atau sangat besar malah. Dan psikolog Albert Wakin ini mengabarkan kondisi tersebut juga sebagai ketika orang yang disukai berubah menjadi simbol sumber kebahagiaan dan juga pemenuhan diri itu sendiri. Jadi sebenarnya rasa bahagianya tuh dikarenakan ada dia gitu, bukan karena cinta tapi karena dia gitu. Jadi ini nih yang perlu dipertanyakan, apakah sebenarnya hal ini menjadi sesuatu hal yang sebenarnya sudah kamu sadarkan atau sebenarnya salah

0: Apakah kamu tahu?
1: Semua kopi yang ditanam di planet ini berasal dari daerah yang disebut The Coffee Belt atau Sabuk Kopi. Kopi hanya tumbuh di daerah dengan banyak sinar matahari dan suhu yang hangat, maka kopi hanya tumbuh di daerah tropis yang apabila dilihat di peta bumi, daerah tersebut terlihat memanjang seperti sabuk, dan karena itulah daerah penghasil kopi tersebut disebut The Coffee Belt dengan biji kopi terbaiknya. Kopi yang dihasilkan bervariasi, ada yang Arabica atau Robusta. Indonesia sendiri merupakan salah satu penghasil kopi Arabica dan Robusta terbesar nomor 4 di dunia.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Kita masih ngomongin soal-soal Lemirens nih ya, teman Pro 2 ya. Lemirens ini bukan berarti cinta loh. Perasaan yang muncul dalam Lemirens ini memang bisa sangat kuat. Namun, intensitas tersebut tidak otomatis berarti sesama sedang mengalami cinta yang sehat. Lemirens ini juga cenderung berpusat pada bagaimana seseorang merasakan dan juga membayangkan hubungan tersebut. Bukan semata-mata pada hubungan nyata yang sedang dijalani. Karena itu seseorang tuh bisa merasa sangat terikat kepada orang yang sebenarnya belum terlalu dikenalnya. Lemirens juga tidak selalu berkaitan dengan hubungan romantis atau juga seksual ya. Seseorang dapat mengalami terhadap teman atau juga orang lain yang memiliki hubungan emosional yang kuat juga dengannya. Salah satu contohnya nih ya, adalah ketika seseorang merasa sangat terpukul hanya karena seseorang teman tidak membalas pesan atau email. Penolakan atau ketidakpastian kecil dapat memicu kesedihan yang intens dan juga membuat pikirannya terus berputar-putar pada orang tersebut. Dan ketidakpastian justru membuat ketagihan juga nih ya. Salah satu karakteristik dari Lemirens ini adalah adanya harapan sekaligus juga keraguan. Seseorang berharap perasaannya tetap terbalas, tetapi pada saat yang sama tidak pernah benar-benar yakin. Kondisi mungkinnya iya, mungkinnya tidak, ini adalah yang justru dapat membuat seseorang semakin terikat. Psikolog Abby Metcalf ini menyebut ketidakpastian sebagai bahan bakar yang membuat siklus tersebut tuh terus berjalan juga. Dan ketika seseorang mendapatkan tanda bahwa perasaan mungkin berbalas, otak dapat merespon sebagai sebuah penghargaan. Dan jika penghargaan tersebut dapat datang secara tidak terduga atau tidak konsisten, dorongan itu terus mencarinya bisa semakin kuat. Dan juga karena itu pesan yang datang sesekali, perhatian yang muncul tiba-tiba atau juga interaksi yang tidak menentu dapat membuat seseorang merasa semakin sulit untuk melepaskan diri dari hal tersebut. Terus siapa sih yang rentan mengalami Lemirens ini? Nanti Yugi bakal bahas di segmen berikutnya.

Dan ini menjadi segmen terakhir untuk ngasih tahu informasi seputar dari Lyme Marine. Terus siapa aja sih yang bisa rentan mengalami hal tersebut? Ya, peneliti mengenai Lyme Marine sebenarnya masih terbatas teman perdua. Namun sejumlah kajian menunjukkan bahwa kondisi itu mungkin lebih sering muncul pada orang-orang dengan anxious attachment atau juga keterikatan cemas. Jadi untuk kamu punya ada keterikatan cemas nih, kayaknya punya potensi deh terjadi hal-hal seperti ini gitu ya teman perdua ya. Terus apalagi nih kak, ada yaitu ada orang dengan pola keterikatan di umum, memiliki kekhawatiran tinggi akan ditinggalkan dan juga membutuhkan kepastian dalam hubungan. Meski demikian ya, Lyme Marine ini tidak berarti seseorang otomatis mengalami gangguan kecemasan atau gangguan obsesi kompulsif atau OCD gitu ya. Dan kondisi ini juga tidak selalu menunjukkan adanya gangguan mental tertentu. Yang menjadi perhatian adalah ketika pikiran atau perilaku tersebut mulai mengganggu kemampuan seseorang menjalani kehidupan sehari-hari. Misalnya, seseorang sulit berkonsentrasi bekerja, bisa tidak bisa tidur, kehilangan nafsu makan, atau menghabiskan sebagian besar waktunya memikirkan orang yang disukainya. Itu dia nih teman produk terkait dengan Lumirens. Dan setelah ini juga siap untuk Yogi jeda dulu, karena tepat di jam 6 sore nanti kita akan mengaturkan pujadisannya untuk daerah Denpasar dan sekitarnya. Terus akan dilanjutkan lagi sama Azan Maghrib ya teman produk ya. Azan Maghrib hari ini ada di menit berapa ya kak ya? Ada di menit 22. Jadi pastikan untuk kamu yang sekarang lagi mendengarkan produk FM Denpasar, di menit 22 nanti kita akan mengumandangkan. Dan nanti Yogi mungkin setelah itu baru bisa balik lagi menyapa kamu di 95,3. Jadi pastikan untuk selalu setia dulu, di mana lagi kalau bukan Pro 2 FM Denpasar, teman terbaik kamu.

0: Apakah kamu tahu?
1: Kain tenun Sumba merupakan salah satu karya kebanggaan masyarakat di Sumba Barat dan Sumba Timur. Kain yang berasal dari Nusa Tenggara Timur ini merupakan kain yang memiliki nilai estetika dan spiritual yang tinggi. Dilihat dari motifnya, kain tenun Sumba tetap mempertahankan motif-motif fauna yang menjadi ciri khasnya. Masyarakat Sumba percaya bahwa binatang-binatang tertentu layak untuk dijadikan simbol atau nilai kehidupan manusia. Misalnya, motif kuda melambangkan kepahlawanan, keagungan, dan kebangsawanan. Karena kuda merupakan simbol harga diri bagi masyarakat Sumba. Motif lain seperti buaya dan naga menggambarkan kekuatan dan kekuasaan raja. Motif ayam melambangkan kehidupan wanita. Dan motif burung, umumnya kakatua, melambangkan persatuan. Kain tenun Sumba juga menggunakan pewarna yang diekstrak dari bahan alami, seperti akar mengkudu, serat kayu, dan lumpur. Setelah diwarnai, dilanjutkan dengan proses pengikatan menggunakan daun gewang. Lalu kemudian proses pengeringan. Untuk membuat selembar kain tenun Sumba, setidaknya ada 42 tahapan yang harus dilewati dan bisa memakan waktu hingga 3 tahun.
2: Maju terus, pantang mundur.
3: Bangunlah dengan pikiran positif, jalani kegiatan dengan antusias, dan tutuplah hari tanpa penyesalan. Gagal hari ini bukan akhir dari segalanya. Eleanor Roosevelt pernah berujar, "With a new day comes new strength and new thoughts." Belajarlah hari ini untuk kemuliaan kita kemudian hari.
2: Maju terus, pantang mundur.
4: Dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70, inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu. Teman

teu perhatiak seukir lan pasir. Ukir pinake wetu ning kare pasir ranglebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening

dapat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan, hiduplah engkau dari hasil tangan

0: pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.
1: Taklukkanlah orang yang kikir dengan sifat saling memberi, dan taklukkanlah kebohongan dengan kebenaran. Saatnya kita haturkan Puja Trisandya.

0: dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu. Info musik, kuliner, tempat wisata, dan info menarik lainnya. Semuanya ada di 95,3 FM, RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik.

0: Tips of the day.
1: Gak pede ketemu teman gara-gara gigi kamu warna kuning. Putihin gigi pakai garam aja. Caranya gampang kok. Kamu bisa siapin sikat gigi yang sudah dibasahin air dan satu mangkok kecil berisi garam. Nah, setelah itu masukin aja sikat gigi kamu ke mangkuk yang berisi garam. Ya udah deh, langsung aja sikat gigi kamu seperti biasa. Yang terpenting, kamu bisa lakukan perawatan ini secara teratur untuk dapetin hasil maksimal, yaitu sebelum tidur malam ya.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: maju terus, pantang mundur.
1: Nama Jenderal Besar Sudirman akan selalu dikenang sepanjang masa. Kegigihannya dalam mengusir penjajah dari tanah air mengajarkan kita arti penting sikap berani berkorban demi NKRI. Salah satu kutipan yang beliau wariskan adalah jangan bimbang dalam menghadapi macam-macam penderitaan. Karena makin dekat cita-cita kita tercapai, makin berat juga penderitaan yang harus kita alami.
0: Maju terus, pantang mundur.

Jangan buang waktu bersama dengan Petra. Sudah di 36, lepas dari jam 6 sore teman Pro 2. Ini tandanya juga Yogi juga gak buang-buang waktu untuk ngasih tahu kamu nih, ada bahasa yang baik gitu ya untuk menyebut pemulung, yaitu adalah pemilah sampah. Gimana tuh? Pemerintah tengah menyiapkan perubahan penyebutan pekerjaan pemulung menjadi pemilah sampah. Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee ini mengatakan perubahan tersebut merupakan permintaan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan juga nantinya akan diungkapkan dan juga dituangkan dalam klasifikasi baku Jabatan Indonesia atau KBJI. Dan dilaporkan oleh Antara Newscom, ini menurut Yasir Lee, pencantuman pemilah sampah dalam KBJI ini diharapkan membuat pekerjaan tersebut dapat tercatat secara lebih formal dalam sistem ketenagakerjaan. Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup Jun Hur Hidayat ini mengatakan pekerja persampahan yang selama ini banyak berada di sektor informal diharapkan dapat masuk ke skema kerja yang lebih formal. Pemerintah juga tengah nih ya teman produsen menyiapkan regulasi terkait kontribusi produsen terhadap pengelolaan sampah, khususnya sampah plastik. Dana dari skema tersebut juga nantinya diharapkan dapat mendukung pengelolaan sampah sekaligus juga memperluas perlindungan bagi pekerja persampahan yang nantinya juga nanti masuk ke dalam ranah yang bisa dibilang lebih diutamakan gitu ya. Dan itu dia teman Pro 2. Jadi besok jangan bilang lagi pemulung, tapi bilangnya pemilah sampah, karena dengan begini sampah kita dipilah-pilah juga. Apakah kamu juga pemilah sampah? Kayaknya aku juga pemilah sampah deh.

0: Duh, macet banget sih. Mana sumpek banget lagi siang hari ini.
1: Heho, lagi sumpek. Makanya dengerin Mide Chills. Setiap Senin sampai Jumat dari jam 12 siang sampai jam 3 sore. Info kuliner, olahraga, dan entertainment buat kamu. Mide Chills.
2: Teman terbaik kamu.

Baiklah teman Pro 2, itu dia serangkaian acara Yogi yang bisa Yogi bagi sama kamunya untuk edisi hari ini 12 Agustus 2026 ya. Dan tentunya terima kasih untuk kamu yang masih setia mendengarkan Pro 2 FM Denpasar dan bagaimana merayakan keseruan dari Pro 2 FM Denpasar. Semoga kamu menikmati siaran yang bersama dengan Yogi ini ya teman Pro 2. Dan tentunya ya teman Pro 2, kalau kata Yogi mah sih kamu masih terus banget harus ketemu dan juga mantengin Pro 2 FM Denpasar, karena setelah ini kita juga masih ada berbagai macam suguhan dan juga informasi-informasi lainnya yang bisa kamu nikmati sepanjang hari sampai nanti di jam 12 malam. Akan bersama dengan siapa? Ditunggu aja siapa yang akan menemani kamu sampai nanti. Dan tentunya di malam hari ini Yoginya mau pamit undur diri dulu. Dan setelah ini nanti dari jam 7 sampai jam 8 bakal ada informasi budaya yang akan menemani kamu dari kawasan Metropolis, saya 70 dan Pasar, Yogi yang bertugas. Pamit undur diri dulu. Sampai ketemu lagi ya di lain kesempatan. And always looking on the bright side, Yoginya pamit and say no to drugs. Bye-bye.

0: tips of the day.
1: Cabai dapat meningkatkan tingkat metabolisme hingga 20% dan bertahan hingga 30 menit karena cabai memiliki efek termogenik. Hal pertama yang bisa dilakukan untuk meningkatkan metabolisme dengan mengkonsumsi segelas air hangat yang ditambahkan dengan parutan jahe, kayu manis, cabai, dan setengah jus lemon.
0: Tips of the day.
2: Dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu. Info music, kuliner, tempat wisata, dan info menarik lainnya. Semuanya ada di 95,3 FM, RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik.

0: Sejarah Hari Lahir Pancasila. Pada tanggal 1 Juni, seluruh bangsa Indonesia memperingati Hari Lahir Pancasila. Penetapan tanggal 1 Juni sebagai Hari Lahir Pancasila merujuk pada momen penting Sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan atau BPUPKI atau Dokuritsu Jumbi Chosakai dalam upaya merumuskan dasar negara Republik Indonesia. Badan ini menggelar sidang pertamanya pada tanggal 29 Mei 1945. Dalam sidang tersebut, anggota BPUPKI membahas mengenai dasar-dasar Indonesia Merdeka. Dalam sidang kedua BPUPKI, Soekarno dalam pidatonya yang bertajuk Lahirnya Pancasila menyampaikan gagasannya mengenai konsep awal Pancasila yang menjadi dasar negara Republik Indonesia. Peristiwa pidato Soekarno tersebut terjadi pada tanggal 1 Juni 1945. Pidato ini pada awalnya disampaikan oleh Soekarno dengan tanpa judul dan baru mendapat sebutan Lahirnya Pancasila oleh mantan ketua BPUPKI Dr. Rajiman Widyodiningrat dalam kata pengantar buku yang berisi pidato yang kemudian dibukukan oleh BPUPKI. Dalam pidatonya, Soekarno menyampaikan ide serta gagasannya terkait dasar negara Indonesia Merdeka yang dinamai Pancasila. Panca artinya lima, sedangkan sila artinya prinsip atau asas. Pada saat itu, Bung Karno menyebut lima dasar untuk negara Indonesia, yakni sila pertama kebangsaan, sila kedua internasionalisme atau perikemanusiaan, sila ketiga demokrasi, sila keempat keadilan sosial, dan sila kelima ketuhanan yang Maha Esa. Untuk menyempurnakan rumusan Pancasila dan membuat undang-undang dasar yang berlandaskan kelima asas tersebut, maka BPUPKI atau Dokuritsu Jumbi Chosakai membentuk sebuah panitia yang disebut sebagai Panitia Sembilan, berisi Insinyur Soekarno, Muhammad Atta, Abi Kusno Cokro Sujoso, Agus Salim, Wahid Hazim, Muhammad Yamin, Abdul Kahar Muzakir, Ahmad Ramis, dan Ahmad Subarjo. Setelah melalui beberapa proses persidangan, Pancasila akhirnya dapat disahkan pada sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945. Pada sidang tersebut, disetujui bahwa Pancasila dicantumkan dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara Indonesia yang sah.
1: You're listening Pro 2 FM RRI Denpasar.

0: Apakah kamu tahu?
1: Catur merupakan salah satu cabang olahraga perorangan. Olahraga asal kota ini cukup populer di dunia, salah satunya Indonesia. Saking masyhurnya, terdapat sebuah kota di daratan Eropa yang seluruh wilayahnya didesain menyerupai papan catur. Tepatnya kota Elista di Republik Kalmykia, Rusia. Rusia memang populer akan olahraga caturnya. Tak hayal, kota dengan penduduk kurang lebih 300 ribu jiwa, dengan mayoritas beragama Buddha ini dihias dengan berbagai benda dan gambar bertema catur. Elista sendiri didesain sejak 1998, di mana kala itu, kota yang memiliki wihara emas Sakyamuni tersebut ikut memeriahkan perhelatan Olimpiade Catur ke-30, yang mana banyak atlet catur dunia datang ke kota tersebut. Salah satu sisi yang paling menarik di kota Elista, yakni bagian pusat kotanya. Di sana, terdapat bidak dan papan catur raksasa yang unik dan kesohor hingga sekarang.

0: waktunya kentongan.
1: Gempa Megatrust adalah gempa bumi berukuran sangat besar yang terjadi di zona subduksi, di mana salah satu lempeng tektonik bumi terdorong ke bawah lempeng tektonik lainnya. Kedua lempeng ini saling bersentuhan dan bergerak maju satu sama lain, yang menyebabkan penumpukan regangan melebihi gesekan antara dua lempeng sehingga menyebabkan gempa Megatrust yang besar. Sumber gempa Megatrust biasanya terletak di bawah laut. Oleh karena itu, sulit untuk melakukan pengamatan mendetail berdasarkan pengukuran seismik, geologi, dan geodetik.

0: Apakah kamu tahu?
1: Kain tapis, asal Provinsi Lampung yang memiliki corak motif tersendiri seperti alam, flora, dan juga fauna. Kain adat ini hanya dikenakan pada momen-momen tertentu aja. Karena tapis sendiri adalah kain wanita berbentuk sarung yang terbuat dari tenun benang kapas dengan motif yang disulam, dengan benang emas dan juga yang berwarna perak dengan cara sulam cucuk. Tapis dipakai oleh wanita dari suku yang ada di masyarakat adat Saibatin dan juga masyarakat adat Pepadun.

Resensi buku Aroma Karsa, karya Di Lestari. Aroma Karsa tidak hanya berhasil mengeksplor tema aroma dengan baik, tetapi juga menyediakan drama yang memikat dan menegangkan. Meskipun bergenre fantasi, Aroma Karsa tidak mengambil latar di dunia rekaan, sehingga pembaca tidak kesulitan membayangkan adegan-adegannya. Di Lestari juga memasukkan banyak unsur lokal, seperti percakapan dengan logat Betawi dan Jawa, mitos Gunung Lawu, dan legenda kerajaan Nusantara. Salah satu yang menarik perhatian di novel ini adalah dinamika hubungan Jatiwesi dan Tanaya Suma yang rumit dan naik turun. Dua tokoh ini menjadi fokus cerita dan pada akhirnya harus bersama-sama menuruti ambisi Raras Prayagung dalam mencari Puspa Karsa. Kekuatan novel Aroma Karsa juga terletak pada plotnya yang ternyata menyimpan banyak kejutan. Keterkaitan semua karakter dalam cerita ini membangun sebuah kisah yang menegangkan dan membuat pembaca menduga-duga kelanjutan dari tiap adegan tersebut. Kedalaman riset Di Lestari untuk Aroma Karsa juga terlihat sangat menonjol. Aroma Karsa menarasikan dengan baik mengenai pembuatan parfum dan juga mendeskripsikan aroma yang mampu membuat pembaca turut mencium aroma tersebut. Plotnya menarik, karakter yang memikat, dan narasi Di Lestari yang apik menjadikan Aroma Karsa sebagai sebuah buku yang sulit untuk diletakkan sebelum selesai. Perjalanan Di Lestari dalam menulis Aroma Karsa juga telah dibukukan dalam buku non-fiksi pertamanya yang berjudul Di Balik Tirai Aroma Karsa. Dalam buku ini kamu akan menemukan banyak fan art Aroma Karsa. Lalu terdapat pula proses kreatif Di Lestari ketika menulis buku yang satu ini. Aroma Karsa telah meraih penghargaan sebagai Book of the Year 2018 dari Ikatan Penerbit Indonesia.

0: Apakah kamu tahu?
1: Comoros atau Komoro merupakan sebuah negara yang terletak di ujung bagian utara Selat Mozambik dan berada di antara Madagaskar dan Mozambik. Komoro adalah negara Arab terkecil kedua setelah Bahrain. Ibu kota negara ini adalah Moroni. Nama Komoro sendiri berasal dari bahasa Arab yang ini Kamar, yang berarti bulan. Bahasa yang resmi digunakan negara ini adalah bahasa Komoro, Prancis, dan juga Arab. Negara dengan luas 2.235 km persegi ini memiliki penduduk sebanyak 846,281 jiwa. Mata uang yang digunakan adalah Comorian franc atau KMF.

0: Tahu nggak sih?
1: Hai teman berdua, tahu nggak sih siapa yang nemuin kertas yang kita pakai sehari-hari? Jawabannya mungkin bikin kamu kaget. Jadi gini, kertas pertama kali ditemuin di Cina sekitar tahun 105 Masehi oleh seorang pejabat istana bernama Cai Lun. Sebelum itu, orang-orang nulis di berbagai bahan kayak papirus, kulit binatang, bahkan tanah liat dan batu. Gak praktis banget kan? Cai Lun itu jenius banget. Dia bikin kertas dari campuran kulit pohon, kain bekas, jaring ikan, dan serat tanaman yang diacurin, direndam, lalu dipipihin jadi lembaran tipis. Idenya simpel tapi membawa perubahan besar. Yang keren, metode pembuatan kertas yang dipakai Cai Lun itu secara prinsip masih dipakai sampai sekarang meski udah pakai mesin yang canggih. Jadi next time kalau kamu pakai kertas buat nulis atau ngeprint, ingat ya sama Cai Lun dari Cina yang udah bikin penemuan keren ini hampir 2000 tahun yang lalu. Tanpa dia, mungkin dunia pendidikan dan komunikasi kita bakalan jauh berbeda dari sekarang.

0: dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Saatnya info Pro 2.
3: Disiarkan langsung dari kawasan Metropolis Hamburg 70, inilah RRI Pro 2 dan Pasar bareng aku Azriel Timothy di Info Pro 2. Info Pro 2 edisi hari Rabu tanggal 12 Agustus 2026 malam hari ini, teman-teman Pro 2 datang dari konsistensi pelaku UMKM yang dimana ini menjadi kunci utama bagi pelaku UMKM untuk bertahan sekaligus menangkap peluang pasar di tengah persaingan bisnis yang semakin ketat dengan tetap fokus mengembangkan bidang yang telah menjadi keahliannya, termasuk ketika ya menghadapi masa turunnya angka penjualan. Nah, pemilik PT Hasta Karya Rotenbi di Bangli, Nikomang Rosiani, mengatakan hal tersebut ketika menerima kunjungan DWP LPP RRI Denpasar kemarin. Dijelaskan pasang surut pasar seharusnya tidak menjadi alasan bagi pelaku UMKM untuk mudah berpindah ke bidang usaha lain. Seharusnya ketika pasar sedang melambat dapat dimanfaatkan sebagai momentum untuk menciptakan inovasi baru. Menurut Nikomang Rosiani, dalam menghadapi persaingan pasar, tantangan terbesarnya justru tidak selalu berasal dari kompetitor, melainkan dari dalam diri pelaku usaha sendiri, seperti bosan, kehilangan konsistensi, serta terlalu sibuk memperhatikan produk pesaing dapat menghambat perkembangan usaha. Beralih ke informasi selanjutnya, masih di bidang UMKM, ada Ketua DWP LPP RRI Denpasar Nyonya Nieta Suhartono pada kesempatan tersebut turut mendukung pelaku UMKM dalam memperluas jangkauan pasar. Dijelaskan serangkaian memperingati Hari UMKM Nasional, Dharma Wanita Persatuan atau DWP LPP RRI Denpasar berkomitmen mendorong para perajin untuk terus meningkatkan kreativitas dan kualitas produk sehingga tidak hanya dikenal di tingkat lokal, tetapi mampu menembus pasar nasional hingga internasional. Menurut Nyonya Nieta Suhartono, kreativitas untuk terus menciptakan berbagai kreasi baru sesuai perkembangan kebutuhan pasar itu menjadi salah satu kunci agar produk kerajinan UMKM mampu berkembang dan memiliki daya saing yang lebih luas. Demikian info Pro 2 yang dapat aku sampaikan. Aku Azriel Timothy. Sampai jumpa beberapa menit ke depan dalam gelaran Today's Recap. Dan selama 1 jam ke depan, kamu bakal ditemani oleh Music Live Chat produksi RRI Pro 2 Jakarta. Jadi jangan kemana-mana teman Pro 2, tetap di sini aja di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Sam LC Music Live Chat, masih bareng sama gue Edi Tama. Dan tentunya malam hari ini kita udah gak sendirian karena sudah ditemenin sama Avolia. Halo. Apa kabar, Avo?
1: Baik, ketemu lagi kita.
0: Ketemu lagi dong tentunya ya. Bener-bener. Terakhir kapan kita ngobrol ya berarti ya?
1: Awal tahun ya? Setengah tahun.
0: Oh iya, awal kan tahun berarti ya?
1: Lagu baru kan kemarin.
0: Iya sih, bener sih.
1: Baper berarti, yang baper.
0: Oh, iya bener, baper. Masih baru banget itu ya, masih fresh sekarang rilis lagi. Apa sih yang dikejar?
1: Ya pokoknya gak boleh putus lah kalian.
0: Ya bener, bener. Tapi iya sih mungkin yeah. Apa ya, kayak sebagai musisi mungkin ya. Kayak terus berkarya itu kayak sesuatu yang wajib kali ya.
1: Iya, daripada gak ngapa-ngapain.
0: Terlalu jujur, terlalu jujur. Alright, ada Avo, teman-teman gue. Ini seru banget, udah lumayan lama ya kita gak ketemu ya. Terakhir baper. Dan sekarang ada yang baru lagi nih. Tapi berarti genre-nya masih sama dong ini ya.
1: Kalau kemarin kan hipdot, kalau ini balik lagi ke awal.
0: Oh, balik lagi malah ke awal.
1: Oh, malah ke pop Melayu
0: lagi ya. Yeah. Saya dengan default berarti ya. Bener. Tapi emang kalau dilihat-lihat ya di sosial medianya kayaknya lagi rajin ngonten nih kayaknya nih.
1: Kalau ada lagu baru pasti rajin. kalau nggak ada lagu malah bingung mau ngapain.
0: Iya sih, bener sih, bener-bener. Terakhir yang gue lihat, gimana udah bisa membedakan rasa susu sudah bisa.
1: Oh. Aja
0: sama
1: ya,
0: suaminya ya, bener ya. Bener.
1: Iya, akhirnya dia yang menang lah pokoknya.
0: Oh iya. Dan yang paling menarik adalah kemarin sempat ngonten juga sama tikus peliharaan itu.
1: Itu tikusnya itu si Kaberliana Lovell.
0: Oh iya.
1: Tahu kan?
0: Tahu.
1: Tikusnya dia kan.
0: Wah. Wow.
1: Saya mandiin.
0: Agak random ya.
1: Serem juga ya. Takut digigit, tapi baik sih.
0: Iya. Tapi kenapa kepikiran akhirnya bikin sama si tikus itu? Siapa namanya? Tikusnya?
1: Tina,
0: bener.
1: Soalnya aku tuh sama Kak Berli bestie.
0: Oke. Okay.
1: Jadi sekalian konten ke apartemennya dia. Terus ada tikusnya. Akhirnya aku main sama tikusnya.
0: Oh iya, tapi emang Avo tuh suka sama hewan ya? Atau sebenarnya kayak biasa aja?
1: Suka sih, tapi kalau ini kan disuka-sukain sih.
0: Karena ya apa ya, bisa dibilang kalau di Indo kayaknya gak umum ya melihara tikus ya.
1: Iya, kayaknya iya, doang kan? Ya.
0: Yang gue lihat sih iya ya.
1: Tapi bener loh, dia tuh bener-bener kayak tikusnya tuh nurut banget sama dia.
0: Oh iya.
1: Bener-bener nurut banget, terus kayak dia ngebuang pupnya juga dia.
0: Oh iya?
1: Dia sendiri.
0: Wow.
1: Mandiin juga.
0: Wow.
1: Dibedakin.
0: Dibedakin juga?
1: Iya.
0: Serius?
1: Iya.
0: Wow. Lucu juga sih, pelihara tikus sih lucu sih. Iya kan, bener. Tapi gimana selama 6 bulan persiapan lagu, apa berarti judulnya ini adalah Toxic. Ya? Toxic, gimana persiapannya dari single terakhir?
1: Persiapannya itu, apa-apa tuh aku selalu mendadak. Kalau misalkan aku ada lagu baru tuh mendadak ya.
0: Oh iya.
1: Fo, bikin lagu baru lagi yuk. Yuk, gitu. Yaudah aku tulis tuh, itu kan ciptaan aku. Nah kebetulan yang bikin nadanya awalnya tuh produser aku sendiri.
0: Oh iya. Berarti dikasih nada dulu tuh,
1: iya.
0: Baru nih tulis lirik gitu.
1: Kita cuman ini kali ya ini. Ya udah sikat, ayo kita bikin liriknya.
0: Emang dikasih mendadak, cuman ya emang Avo orangnya gas.
1: Dalam 2 jam.
0: Serius?
1: Serius 2 jam.
0: Jadi itu satu lagu.
1: Kisah nyata soalnya.
0: Oh, wow.
1: Sesuai.
0: Berarti tinggal cerita aja lah ya di lagu ini ya. Bener. Tapi kalau dibandingin sama single yang Baper, selain dari genrenya yang tadinya beda kan, ini balik lagi ke settingan default, ada yang berbeda gak Mas Rit secara treatmentnya gitu?
1: Treatment apanya nih?
0: Apa aja, mungkin dari segala, apa dari produksinya, atau mungkin dari promosinya mungkin?
1: Promosinya tuh sama aja. Ujung-ujungnya yang kena ya wocil-wocil. Fans aku wocil-wocil gaunya kan semua.
0: Iya sih. Cuman kan emang sebenarnya lagu ini apa bercerita tentang apa berarti lagu ini tuh?
1: Bercerita namanya toxic. Biasanya orang-orang kan ngomongnya toxic lu gitu. Tentang hubungan lah, suatu hubungan.
0: Nah, iya,
1: tapi bisa
0: bener
1: juga untuk pasangan, teman, sahabat. Bisa juga tuh
0: campuran. Oke. Berarti toxic di sini sebenarnya kayak umum aja lah ya. Maksudnya kita hubungan sama seseorang yang toxic aja gitu berarti ya.
1: Iya. Kayak lu pernah gak sih punya hubungan yang yang gak sehat gitu. Kayak misalkan suka main tangan, mulutnya kasar.
0: Bener.
1: Itu juga gak mesti buat pacar, tapi juga teman juga kadang ada yang manipulatif. Teman toksik, tetangga toksik, ada tetangga toksik.
0: Astaga. Itu toksik apa tetangganya? Capek sih jujur sih.
1: Ada yang komen katanya kemarin di TikTok aku. Kak, aku juga kak punya tetangga toksik kak. Gara-gara aku ngejemur pakaian depan rumahnya dia marah-marah. Aku naruh motor di depan rumahnya dia marah-marah suruh mundur gitu. Akhirnya berantem.
0: Aduh, itu capek sih jujur sih. Jujur, bener-bener. Tapi berarti ini adalah based on story sendiri dari Avo ya.
1: Bikin lagunya tuh pas banget seminggu setelah 3 hari, 5 hari. Tiga hari setelah kasusnya si Taufik Hidayat itu yang mukulin yang
0: ada kasus ringkus, itu ya.
1: Cewek langsung aja buat lah.
0: Oh iya, wow.
1: Iya. Kan harusnya Taufik, tapi toksik. Gak ada canda.
0: Berarti kayak ya dari hal-hal yang mungkin lagi ramai dibicarakan orang gitu kan kemarin gitu kan. Iya.
1: Tapi enggak mesti buat dia juga. Kadang kan semua teman-teman aku juga pernah ngalamin punya hubungan yang toksik.
0: Pasti.
1: Aku pun juga dulu.
0: Iya. Kayaknya semua orang kayaknya hampir lah pasti setidaknya tahulah gimana sih hubungan yang toksik tuh kayak gimana. At least tahulah ya. Minimal-minimalnya lah. Karena emang mungkin toksik ini jadi kata-kata yang mungkin lagi dipakai banget sama Gen Z akhir-akhir ini, ya gak sih?
1: Iya kan? Kayak bikin quotes ya.
0: Iya bener. Ada toksik-toksiknya. Bener, cuman kadang agak berlebihan aja sih. Ini sedikit dibilang toksik, ini sedikit dibilang toksik gitu ya. Alright, tadi kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentang lagu terbarunya Avolia ya, berjudul Toxic. Buat kamu yang pengen bertanya, pengen seru-seruan juga, boleh banget tentunya komen langsung ya, drop aja langsung komen, bisa di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2FM Jakarta tentunya ya. Oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Avo, jadi pastiin buat kamu stay tune terus di MLC Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Yes, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Apolio. Yeah. Baru aja ada teman makan teman. Mm-hmm. Aduh.
1: Lagu apa juga itu?
0: Bener, lagunya Apo juga. Terus kemarin Baper. Terus sekarang adalah toxic gitu. Tapi emang kalau Avo, maksudnya kalau nyanyi lagu, bikin lagu gitu, emang maksudnya hal-hal yang di dekatnya Avo berarti ya?
1: Iya, di sekitar aku.
0: Di sekitar kamu berarti ya?
1: Yang aku alamin.
0: Specifically pernah alamin berarti? Iya. Wow. Kalau toxic ini gimana tuh ceritanya ke apa? Tadi kan sempat cerita kan kalau ini 2 jam doang, langsung ditodong bikin. Gimana tuh awal ceritanya?
1: Awalnya tuh aku mikir, teman-teman aku banyak juga nih cerita tentang kisahnya dia yang udah nikah, merit tapi dipukulin, KDRT, gitu-gitu, tapi masih mau pertahanin gara-gara mikirnya anak.
0: Iya, benar-benar.
1: Terus juga kedua ada juga pasangan yang udah apa? saling balas-balasan selingkuh gitu, udah toxic tuh. Terus juga ada yang cerita tentang aku dipukulin tapi masih mau aja gitu.
0: Bener sih. Tapi kadang kayak gitu ya, maksudnya kayak orang mungkin sudah apa ya, kayak udah tahu kalau hubungan itu mungkin udah toxic gitu kan, tapi masih berusaha untuk bertahan gitu. Nah, gimana kalau menurut Afu gimana tuh, maksudnya kok bisa
1: mungkin
0: sih masih bertahan?
1: Mungkin dia mengiranya kayak mumpung aku udah lama gitu.
0: Kalau sih
1: biasanya kan orang gitu.
0: Iya benar.
1: Kenapa sih nggak putus? Ih, sayang banget, gue udah lama sama dia.
0: Iya lagi dengan terus, alasan udah lama itu ya.
1: Iya udah lama. Terus apa? Udah kenal keluarganya.
0: Aduh.
1: Males banget. Apa kayak males banget kenalan lagi sama orang baru dari awal.
0: Iya lagi.
1: Iya.
0: Benar. Kadang orang kayak apa ya? Jadi kayak takut untuk memulai sesuatu dari awal lagi gitu.
1: Iya.
0: Kan.
1: Terus juga dia kayak berharap orang itu bakalan berubah. Ya nggak sih?
0: Iya, benar. Tapi kalau misal ada nggak sih, maksudnya kayak mungkin kalau secara Avo ngeliat gitu ya dari cerita teman dan mungkin pengalaman Avo sendiri, ada nggak sih sebenarnya kalau orang toksik dari awal tuh pasti kelihatan nggak sih sebenarnya dari first impression gitu?
1: Kalau dari first, aku sih enggak sih, pasti di awal-awal semuanya baik.
0: Iya sih.
1: Tapi lama-lama kelihatan aja gitu.
0: Ah, biasanya apa tuh yang mulai kelihatan awal-awalnya tuh apa yang udah mungkin kayak tanda-tanda nih.
1: Semua orang kayak kita punya pacar aja awalnya pasti manis banget. Ngasihnya manis banget, lama-lama busuknya kelihatan.
0: Iya. Tapi apa? Maksudnya hal yang kayak udah apa toxic nih levelnya gitu.
1: Itu yang tadi sesuai dengan lagu aku. Satu, dia merasa korbannya manipulatif.
0: Ah.
1: Dua, dia tak ada hatinya, gak punya hati.
0: Iya sih, benar.
1: Tiga, dia kasar perilakunya, toksik. Itu.
0: Itu dia, itu tiga ciri utama ya. Dari orang-orang toksik gitu kan.
1: Di lagu Avolia
0: gitu ya. Jadi mungkin buat lo yang mungkin sekarang kayak masih bingung gitu ya, ini sebenarnya orang ini toksik apa enggak ya? Dengerin lagunya Avo ya kan. Mungkin jadi lo bisa sadar gitu. Tapi biasanya kan
1: iya kan? Dari diri sendiri.
0: Nah, iya, maksudnya
1: kita udah bilangin tapi enggak
0: dipikirin
1: gitu.
0: Pasti enggak agak susah kalau maksudnya kayak ada di hubungan toksik dibilangin tuh kayak apa ya? Bahkan korbannya tuh malah denial ya kan? Iya enggak sih? Iya kan?
1: Aku sih selalu gini, udah bilang sama teman-teman aku kalau teman-teman aku disakitin tuh aku selalu bilang, kalau pasangan lu udah main tangan, ngomongnya kasar, bye. Percaya deh, kalau dia sayang sama lu, dia enggak mungkin bikin lu nangis sakit hati.
0: Iya sih, benar.
1: Dengerin lagu Avolia.
0: Ah, itu dia. Itu dia. Jadi buat kamu yang mungkin masih bingung kira-kira dia tuh orangnya toksik apa enggak ya? Iya. Langsung aja kita dengerin ya. Avolia dengan toksik. Mungkin abis ini lu bakal ada pencerahan nih. Oh, ternyata dia toksik ya. Nanti coba kamu juga kasih tahu gimana menurut kamu lagu toksik ini apakah relate dengan sekitaran kamu atau mungkin relate dengan pengalaman kamu sendiri. Kasih tahu ya. Jadi langsung aja ini dia Avolia dengan toksik.

0: Alright, masih di MLC Music Live Channel. Kita masih barengan sama Avolia. Alright, tadi kita udah dengerin ya lagu terbarunya Avolia,
1: Toxic
0: gitu kan. Tapi apa nih, maksudnya pesan yang pengen disampaikan sama Avolia di lagu ini tuh sebenarnya apa sih?
1: Pesannya untuk para laki-laki di luar sana, janganlah kasar sama perempuan.
0: Benar.
1: Jangan gampang enteng tangan. Jangan mulutnya kayak cewek.
0: Benar-benar.
1: Jangan toxic lah intinya.
0: Iya, gitu. Bener sih. Maksudnya kayak ya lu kan sama seseorang yang lu sayang kan, gitu kan. Harusnya nggak toxic nggak sih, gitu kan.
1: Kalau misalkan emang gedek sama tuh perempuan, udah diem aja. Jangan main tangan.
0: Bener. Maksudnya kelola diem emosinya
1: aja.
0: Lah, bener
1: diem
0: kan.
1: Aja.
0: Iya, gitu.
1: Udah gerutu sendiri aja.
0: ada nggak pura-pura main game tuh yang marah-marah gitu? Lampiasannya di game, astaga, bener. Tapi ada nggak maksudnya pesan dari Avolia, maksudnya kayak gimana sih caranya mungkin ada teman-teman pro 2 atau mungkin fansnya Avo gitu ya, mungkin sekarang lagi terjebak di sebuah hubungan yang toksik, pengen lepas tuh gimana caranya?
1: Aku tahu sih mereka pengen ngelepas, tapi karena mungkin udah lama tuh sayang, keluarga udah kenal ibaratnya gitu, malas cari orang baru lagi. Ya kalau bisa emang mau hidup selamanya sama orang yang seperti itu gitu.
0: Bener.
1: Kita kan hidup sampai mati selamanya, sampai punya cucu cicit ya. Amin gitu ya. Kan pengen punya hubungan yang sehat.
0: Bener.
1: Dituntun sama suami yang soleh.
0: Bener. Maksudnya apa ya, berhubungan itu membahagiakan kok.
1: Iya,
0: gitu kan.
1: Banyak kok di luar sana orang yang baik, cowok yang baik. Contohnya Fadri suami saya.
0: Betul. Jadi percayalah lah, kalau di luar sana tuh ada yang mungkin benar-benar mencintai kamu apa adanya.
1: Avolova cowok-cowok juga baik.
0: Ah, betul, itu dia gitu ya. Jadi kita sama-sama dulu nih. Siapa nih Avolova yang cowok nih ya?
1: Iya, ada Okta.
0: Ada Okta Dedi ada. Andika juga ada nih. Halo Kak Avolia gitu kan. Ada Feby juga.
1: Feby dari Depok.
0: Bener, kalau kata Okta udah tahu serem kenapa dipegang. Ini kayaknya yang tikus deh tadi deh. Bener. Ada Tasya Jambi juga. Hai Kak Avolia, maaf ya aku telat soalnya tadi mati lampu.
1: Aduh,
0: ini
1: mati
0: baru
1: lampu.
0: Hidup lampu.
1: Kasian amat.
0: Gokil, tapi
1: mungkin dari wifi dia.
0: Bener. Ini sampai bela-belain loh ya. Bener.
1: Apa di tetangga, wifi tetangga?
0: Numpang.
1: Iya, numpang.
0: Numpang. Oke, terus kata Okta, bikin lagu toksik cuma 2 jam. Keren banget loh.
1: Terima kasih Okta, Cikampek.
0: Widih, apal ya.
1: Soalnya name-nya dia Avolova, Okta Avolova Cikampek.
0: Sejak
1: tahun sejak bulan hari.
0: Oh, udah sejaknya ya. Lengkap ya, jujur lengkap. Namanya sih lengkap ya. Terus kata Oktadian, Oktadian lagi nih banyak ya. Setuju, Feby, semua lagu-lagunya Kak Avo
1: Feby
0: itu enak-enak, nggak pernah gagal dan relate. Oh, ini kata Feby tuh emang nggak pernah gagal kalau bikin lagu Kak Avo tuh.
1: Iya, terima kasih Feby. Itu juga mereka juga suka pakai sound TikTok aku.
0: Oh iya.
1: Ada lagunya.
0: Wow.
1: Jadi kenapa aku apal sama mereka? Mereka kan juga masuk dalam grup Telegram aku.
0: Benar.
1: Terus
0: bener.
1: Juga mereka tuh cepet banget aku bikin lagu hari itu juga dan langsung bikin sound TikToknya.
0: Oh, iya.
1: Langsung di cover.
0: Wow, apal ya langsung ya?
1: Langsung apal.
0: Wah, ini benar-benar garis keras sih.
1: Iya.
0: Tapi ada nggak maksudnya konten-konten di entah Instagram, entah TikTok gitu, ada yang lucu-lucu nggak dari Avolova?
1: Banyak. Itu Okta juga lucu.
0: Oh iya.
1: Biasanya dia nyanyiin lagu saya sambil pegang rebana.
0: Oh iya. Oh, dia yang rebana itu. Masih aja ya pakai rebana tetap ya. Tetap gokil. Bener. Terus ada RRI Palangkaraya nih. Palangkaraya. Gokil ya. Terus juga ini di WhatsApp udah ada yang nanya nih sama Kak Avo ya. Ini ada Hawa yang katanya mau nanya, selama kakak buat lagu-lagu apa yang paling susah bikinnya atau paling lama nih?
1: Yang bikin susah itu sebenarnya bikin nadanya tahu. Oh, kalau liriknya malah lebih oke.
0: Oh ya?
1: Iya.
0: Wow, tapi berarti kalau nada tuh dibantu sama produser gitu ya?
1: Enggak, itu lagi tiba-tiba lagi ada di ada beliau aja.
0: Oh.
1: Biasanya mah enggak.
0: Oke, okay. Biasanya dapat dari mana kalau nada tuh?
1: Sendiri.
0: Oh ya?
1: Wah. Wow. Sama Kak Dito ada.
0: Dibantu ya. Berarti apa dulu? Nada dulu kah atau lirik dulu?
1: Biasanya lebih enak tuh nada dulu.
0: Oh iya.
1: Baru gampang masukin liriknya. Tapi biasanya orang-orang juga kadang liriknya dulu, jadi tergantung orang
0: bikin ya. Nulisannya. Bener-bener. Tapi emang kalau Avo seringnya adalah nada dulu.
1: Nada dulu.
0: Gitu. Bener-bener. Terus ini katanya, kata Hawa tadi udah dengar lagu Toxic, ternyata terlalu relate sama hubungan pertemananku.
1: Wah, aduh. Iya sih, parah. Itu juga bisa juga buat teman tahu.
0: Bener. Katanya suka sama lagunya. Semangat terus untuk berjuang membuat lagu-lagu ya. Semoga bisa collab sama penyanyi-penyanyi yang lain.
1: Amin. Iya, jangan lupa juga nonton video klipnya, udah ada.
0: Oh
1: loh.
0: Iya, udah ada.
1: Udah.
0: Bisa ditonton di mana tuh?
1: Di YouTube Indosemar Sakti, Strip Avolia.
0: Nah, itu dia. Bisa dicari Toxic. Ya Toxic. Itu langsung ditonton video klipnya ya.
1: Ayo dong,
0: ditonton. Bener. Tapi kalau
1: juga Spotify juga
0: Semuanya ada gitu bisa didengar ya. Bener. Tapi kalau misal tadi kan si Hawa bilang semoga bisa collab. Kalau pengin collab sebenarnya Avo itu pengin collab sama siapa sih sebenarnya?
1: Tadi juga ditanya gitu lagi. Kalau
0: impiannya.
1: Minta collab, impian mah yang tinggi lah ya, jangan yang itu ya. Impian yang tinggi ya.
0: Boleh. Tewoca, ini bener-bener seru sih, seru ya. Tapi yang lagu apa tuh pernah?
1: Hey Ladies
0: ya, pernah
1: nggak
0: apa ya?
1: Remake
0: ya.
1: Di posting sama Tewoca juga.
0: Oh iya.
1: Di komen, temeli gitu.
0: Tapi semoga nanti bener-bener collab sama Tewoca ya, bisa ya. Mungkin nanti nyanyi Toxic bareng mungkin. Ya who knows kan?
1: Iya.
0: Who knows? Gak ada yang tahu gitu kan? Amin. Alright teman Prodo, abis ini kita bakal ngobrol-ngobrol lagi. Jadi buat kamu yang masih pengen nanya, masih pengen sesuatu, masih bisa gitu ya. Jadi pastiin buat kamu tetap stay tune di MLC Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat. Masih bareng sama Avolia.
1: Yeay.
0: Alright. Ini berarti lagu-lagunya sudah bisa didengarkan di semua DSP. Mm-hmm. MV-nya juga udah bisa ditonton. Mm-hmm. Ada cerita khusus gak di MV-nya?
1: Di MV-nya itu video lirik sebenarnya.
0: Oh, video lirik ya. Benar-benar. Berarti bisa sambil karaokean juga ngapalin liriknya di situ juga.
1: Iya,
0: bisa ya.
1: Iya, bisa.
0: Dan ternyata bisa.

0: mau tanya-tanya lebih lanjut bisa kepoin aja ke sosial medianya Avolia.
1: Di mana tuh? A-nya
0: 2 belakangnya. Oh, A-nya 2 di belakang ya. Benar, itu dia. Alright, ternyata bisa kamu request juga lagu-lagu Avolia, terutama yang mungkin toxic ya, bisa kamu request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Oke, terakhir deh mungkin dari Avolia ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia dan juga apa fans lu dari
1: Avolova.
0: Avolova, benar.
1: Ini sampai seluruh Indonesia.
0: Seluruh Indonesia. Wih, ada.
1: Widih. Halo semuanya, jangan lupa dengerin lagu aku judulnya Toxic Avolia. Baru banget rilis, langsung aja didengerin di seluruh digital platform. Jangan lupa juga minta sama kakak yang ada di RRI Pro 2 dari pagi sampai malam, minta lagunya Avolia terus, Toxic Avolia.
0: Boleh.
1: Di WhatsApp, di YouTube Live juga semuanya.
0: Boleh, boleh, boleh, boleh. Pokoknya request sebanyak-banyaknya ya lagu Avolia di Pro 2 FM tentunya ya. Alright, terima kasih Avo. Sukses selalu buat single-singlenya dan mungkin nanti projectnya next akan ada album atau EP kah?
1: EP deh pengennya.
0: Pengennya EP ya?
1: Ntar kesini lagi ya.
0: Gue sih gak apa-apa ya. Cuma mas-mas ini nih gila pusing dulu. Hahaha.
1: Ngedit
0: yang akan dirimu. Iya, ngedit. Bener. Oke, terima kasih Avo. Sukses selalu buat next EP. Mungkin nanti ditunggu karya-karya selanjutnya ya. Okay. Terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia. Udah seru-seruan di satu jam terakhir ini. Bareng
1: terima
0: sama
1: kasih Avolova.
0: Avolova juga. Sama Avolia juga tentunya. Buat kamu yang udah join di live chat YouTube RRI Jakarta juga. Terima kasih nih ya. Udah banyak banget tadi gue udah sapa-sapa tentunya ya. Alright, tapi sih bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Kalau gitu nama gue Editama pamit. Dan
1: Avolia pamit.
0: Alright, kita ketemu lagi di lain kesempatan. Bye-bye.
1: Bye-bye.

0: musik bosen, dengerin podcast juga bosen, dengerin berita, ah apalagi?
1: Dengerin Pro 2 dan Pasar aja.
0: Hah? Radio? Zaman sekarang dengerin radio.
1: Lo jangan salah. Setiap hari di Pro 2 dan Pasar, mulai jam 8 sampai dengan jam 12 malam, lengkap tuh. Kita bisa dengerin musik, bisa dengerin ramalan zodiak, curcolan teman Pro 2, cerita horor, info update, bahkan kita bisa request dan titip salam. Dan masih banyak lagi.
0: Lah, iya ya, lengkap juga. Tapi...
1: Alah, gak usah banyak tapi-tapian. Langsung nih, kita dengerin 95,3 FM.
2: Today's Recap hari ini barengan sama Cakra Yanuar nih. Buat kamu yang sekarang lagi galau, mikirin hubungan tanpa kepastian, hati-hati, malah jadi status palsu. So, ini dia, status palsu dari Lala Huta.

0: untuk asik juga ya.
1: Kan apa aku bilang, jangan lupa dengerin Today's Recap setiap hari mulai jam 8 sampai dengan jam 12 malam hanya di Pro 2 Denpasar.
0: Teman terbaik kamu.

0: Menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Kali Sayamburu 70 dan Pasar. Balik lagi bareng aku Azril Timothy, teman Pro 2. Heho. Balik lagi selama 2 jam ke depan bakal nemenin kamu di Today's Recap pastinya, teman Pro 2. Jadi dari jam 9 sampai jam 11 malam kita bakal seru-seruan bareng pastinya, teman Pro 2 ya. And anyway, by the way, Baswe, kalian juga bisa request lagu favorit kalian karena emang ini udah Today's Recap, jadi memang zona request time juga pastinya. Buat kamu yang mau request lagu, langsung aja WhatsApp kita di nomor 0896203900. Sekali lagi 0896203900. Atau kalau mau gampang banget, teman Pro 2, langsung aja follow semua social media kita di Instagram, Facebook, X, dan juga TikTok. Username-nya @rripro2denpasar. Dan kamu bisa langsung DM Instagram kita ya, @rripro2denpasar. Jangan lupa di follow dulu, teman Pro 2 ya. Terus kalian baru deh request lagu di situ, teman Pro 2. Nah, teman Pro 2, malam hari ini kita bakal ngebahas sesuatu yang menarik juga, pastinya nggak kalah menarik dari malam-malam sebelumnya. Ini aja, aku udah sering banget ya kayaknya nemenin kamu di Today's Recap. Jujurnya kan aku penyiar sore sih sebenarnya ya, habitatnya di sore gitu, tapi I don't know gitu, kayaknya lagi jarang banget di sore hari kayaknya di bulan ini, teman Pro 2 ya. But it's okay, teman Pro 2. Kita bakal, aduh sampai keselak gitu. Pokoknya kita bakal ngebahas sesuatu yang menarik pastinya ya, gak kalah menarik dari malam-malam sebelumnya, teman Pro 2. And kalau kamu penasaran kita bakal bahas apa, langsung aja follow dulu Instagram kita @rripro2denpasar. Karena bentar lagi aku bakal lempar topik ya yang bakal kita bahas malam hari ini. Dan kamu bisa joinan juga, mungkin drop respon kamu gitu ya, drop cerita kamu gitu tentang topik yang udah aku lempar di Instagram, teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, teman Pro 2, sit tight. Kalau kamu lagi di jalan dengerin terus ini RRI Pro 2 Denpasar, sambil hati-hati di jalan juga ya, teman Pro 2. Tetap di sini aja di 95,3 FM, teman terbaik kamu.

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

Canda. Lagunya asik juga ya teman Pro 2 ya. Nah, malam hari ini teman Pro 2 kita bakal ngebahas tentang hal-hal yang bikin cepet banget kita sebagai manusia itu emosi teman Pro 2 ya. Tapi sebenarnya juga kalau dipikir-pikir enggak emosi juga bisa juga kok ya. Jadi bentar lagi aku bakal upload atau lempar enggak tuh. Lempar topik ini ke Instagram RRI Pro 2 Denpasar, dan di situ kamu juga bisa langsung drop respons kamu atau cerita menarik kamu tentang hal-hal apa aja sih yang biasa bikin kamu tuh gampang emosi gitu, hal-hal kecil atau sepele yang bisa buat kamu emosi, yang dipikir-pikir ternyata nggak perlu emosi juga bisa kok ya. Jadi langsung aja ke sana teman Pro 2 ya, dan jangan kemana-mana, siapin lagu-lagu favorit kamu buat di request juga malam hari ini, karena aku bakal open request sampai jam 11 malam. Tetap di sini aja di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Esensi Buku Misteri Burung Merah, karya Sharon Kreitz. Setelah sukses dengan novel yang berjudul Perjalanan Dua Purnama, Sharon Kreitz mencoba untuk menciptakan novel berikutnya yang tidak kalah dengan judul Misteri Burung Merah. Dalam novelnya kali ini, Sharon Kreitz menghadirkan perpaduan yang indah antara humor, kasih sayang, dan filosofi sederhana. Misteri Burung Merah karya Sharon menceritakan tentang petualangan seorang remaja bernama Zinia Taylor, 14 tahun, yang memiliki keluarga besar. Mereka terdiri dari ayah, ibu, tiga saudara perempuan yang bernama Gretchen, May, dan juga Bonnie, tiga saudara laki-laki, Will, Ben, dan juga Sam, serta paman Ned dan juga Bibi Jessie. Zinia Taylor memiliki rambut yang merah sehingga paman Ned menjulukinya si Burung Merah. Zinia Taylor menjadi lebih dekat dengan keluarga paman Ned dibandingkan dengan keluarganya sendiri sejak Rose, anak tunggal paman, meninggal pada usia 4 tahun karena menderita batuk rejang. Mereka tinggal di sebuah kota bernama Bibongs yang sebagian besar berupa daerah pertanian. Pada satu musim semi, Zinny menemukan jalan setapak di belakang rumahnya. Pada saat pertama kali Zinny menemukan jalan setapak itu, paman Ned dan juga Bibi Jessie terlihat seolah mengetahui sesuatu tentang jalan menuju perbukitan itu dan mereka tidak ingin orang lain menemukannya. Zinny pun berusaha untuk membersihkan jalan setapak yang telah ditumbuhi rumput dan semak liar tersebut. Setelah ia mempelajari di museum bahwa jalan ini adalah jalur Bibongs Cotton ratusan tahun yang lalu. Nama-nama tempat dilalui oleh jalan setapak itu pada peta di museum terdengar menakjubkan dan aneh seperti jalan darah, lembah gagak, bukit jari bayi, bukit beruang, bahkan lembah hantu dan bukit bayangan kematian yang justru terdengar menakjubkan. Misteri dalam novel ini dimulai ketika tiba saat kematian Bibi Jessie yang terjadi setelah Zinny memperlihatkan sebuah medali dan juga ular yang ditemukannya pada jalan setapak. Seluruh keluarga Zinny, terlebih lagi paman Ned, merasa sangat kehilangan atas kematian Bibi Jessie. Zinny merasa sangat bersalah karena memperlihatkan ular yang ditemukannya pada Bibi Jessie. Bibi Jessie sangat takut pada ular sehingga Zinny tetap merasa bersalah. Meskipun dokter mengatakan bahwa kematian bibinya karena diabetes. Sejak saat itu paman Ned memiliki kebiasaan aneh, berkeliaran, memotret, berbicara pada diri sendiri dan juga kepada orang yang tak tampak. Salah satunya adalah Bibi Jessie, si burung merahnya, dan ia menghabiskan sebagian besar waktunya untuk mencoba menangkapnya. Terkadang ia terlihat berkeliaran ke arah padang rumput serta perbukitan di sekitar jalan setapak sambil membawa sebatang tongkat untuk memukul apa saja yang mirip dengan ular karena Bibi Jessie paling takut terhadap ular. Zinny pun bertekad menyingkap seluruh jalan setapaknya untuk mengungkap misteri di balik jalan setapak itu yang mungkin berhubungan dengan si burung merah. Walaupun novel ini termasuk dalam kategori fiksi misteri, tapi bahasa yang digunakan dalam novel ini terkesan ringan dan mudah untuk dinikmati, terlepas dari kesan serius yang biasa dibangun pada novel-novel misteri detektif. Bahkan, novel ini dipenuhi dengan humor-humor ringan yang menjadi lucu karena sikap yang diambil oleh pelakunya adalah apa adanya. Kekuatan novel ini terletak pada pembentukan karakter tokohnya yang kuat, juga terletak pada penggunaan bahasanya yang simpel tetapi padat. Sebagai novel terjemahan, hasil penerjemah novel ini ke dalam bahasa Indonesia juga patut diacungi jempol karena mampu mempertahankan kekuatan pemilihan kata dalam bahasa Indonesia yang biasa lebih bertele-tele ke

Kamu masih dengerin 95,3 FM, teman Pro 2. Pernah nggak sih kamu lagi biasa aja ya, moodnya sebenarnya aman-aman aja. Hidup juga nggak ada masalah besar gitu ya, tapi emang tiba-tiba emosi ya datang cuma gara-gara hal kecil atau sepele gitu. Tapi emang beneran bikin emosi juga sih teman Pro 2 ya. Misalnya lagi buru-buru terus lampu merahnya baru aja berubah merah ya, padahal sebelumnya hijau gitu. Tapi ya karena satu dan lain hal jadinya udah keburu merah lagi. Nah itu kesel banget sih. Salah satunya itu lampu merah yang di kreneng ya. Kalau kalian tahu ya, arah mau ke kreneng, aduh itu bikin kesel banget sih. Atau udah pakai headset nih ya, siap dengerin lagu, ternyata baterainya tinggal 1%. Atau yang paling ngeselin juga, kamu udah buka kulkas nih, terus berharap ada sesuatu yang bisa dimakan, ternyata isinya cuma air dingin sama saus sambal doang, teman Bro 2. Nah, hal-hal kecil kayak gini nih sebenarnya nggak selalu punya dampak besar, tapi anehnya bisa banget bikin kita kayak kesel, ngomel sendiri gitu ya. Dan ya malam hari ini kita bakal bahas hal sepele yang memang bisa bikin kita emosi. Karena ternyata yang bikin kita kesel itu gak selalu masalah besar doang teman Pro 2. Kadang justru hal receh yang datang di waktu yang salah pun bisa jadi sumbernya ya.

0: Saya nggak mau tahu ya, Mbak. Saya tunggu sampai nanti sore. Kalau sampai tidak dibayar, saya retas data-data, Mbak.
1: Ya, jangan gitu, Pak. Kasih saya waktu buat nyicil.
0: Nggak bisa, Mbak. Mbak udah telat bayar 3 hari ini. Pokoknya kalau hari ini nggak bayar, saya sebar data Mbak ke seluruh kotak, Mbak.
2: Woi, kenapa mukanya kusut banget? Ini, aku stres banget deh. Aku harus bayar cicilan pinjol dan udah diancam sama debt collector bakal disebarin dataku ke semua kontak kalau misalnya aku telat bayar. Padahal baru 3 hari. Tunggu bentar. Kemarin waktu ngajuin pinjol, kamu nggak cek legalitasnya? Terverifikasi OJK nggak? Duh, waktu itu aku kalut banget. BU cepat kemarin. Aku nggak sempat ngecek lagi. Nah, itu yang harus kamu perhatiin. Karena lembaga dana yang legal cuma boleh mengakses kamera, mikrofon, dan lokasi. Dan juga dampak pinjaman online ini bahaya banget. Apalagi yang nggak diawasi oleh OJK. Beberapa data kamu bisa diambil secara ilegal sama penyedia jasa pinjol.

Hal selanjutnya yang bikin kita kesel ya, kita mulai dari salah satu sumber emosi manusia modern, yaitu internet lemot. Bayangin kamu lagi butuh banget kirim file ukurannya ya cuma beberapa megabyte gitu ya, tapi progresnya berhenti di angka 99% ya. Lagu kali ah mencintaimu 99%. 1 menit, 2 menit sampai 5 menit terus muncul tulisan fail to upload. Nah, itu keselnya minta ampun teman bro 2. Jadi kita rasanya kayak pengen ngobrol langsung ya sama teknisi wifi, terus tanya, mas sebenarnya kita punya masalah apa sih? Belum lagi kalau kita lagi chat lagi chat orang gitu, terus kita cerita panjang lebar, udah ngetik dengan sepenuh hati gitu ya, dengan sepanjang hayat sih menghayati gitu ya maksudnya, terus ngasih konteks, jelasin kronologi dari awal sampai akhir, balasannya orangnya itu cuma balas oh, atau lebih parah lagi WKWKWK, udah tamat gitu ya, end of topic. Nah, kadang yang bikin kita emosi sebenarnya bukan masalahnya, tapi ekspektasi kita yang enggak sesuai dengan kenyataan, teman bro 2. Kita berharap respons tertentu, tapi yang datang malah sesuatu yang bikin kita mikir lagi, "Hah, cuma itu." Nah, itu juga bisa bikin emosi juga ya kan?

0: bukannya kelas malah main game. Ayo bro cepet kelas. Ya malah main apaan sih? Serius banget.
1: Diam dulu, aku harus fokus nih. Hilang nanti jackpotnya.
0: Jackpot? Main apaan ada jackpotnya?
1: Kayak gak tahu aja bro.
2: Sayang, kamu bolos kelas lagi?
0: Ya ini juga ceweknya ngajakin ngomong gak disautin. Emang apain sih dia?
2: Tagihan judi online tuh, heran deh gak ada kapok-kapoknya. Udah berapa duit abis di judi online sampai hutang sana sini.
0: Duh, kalau bisa stop deh bro. Kamu bisa ketergantungan loh sama judi. Lagian, itu juga peluang kamu menang makin lama makin dikit. Yang ada bandarnya yang makin untung.
2: Tuh, dengerin, stop judi online. Kalau kamu masih kayak gitu, aku putusin kamu.
3: Teman terbaik kamu.

HP-ku gitu kan. Kita nyalain orang lain deh tuh. Padahal HP-nya ya ada di tangan. Iya, di tangan gitu. Dan ini juga jadi salah satu momen ketika otak kita kayak lagi melakukan maintenance system ya. Selain HP, kayaknya banyak juga teman Pro 2 yang bingung kacamatanya di mana, padahal lagi ada di kepala nyender ya. Itu juga jadi salah satu hal yang ngeselin juga teman Pro 2 ya. Selain itu, hal serupa juga sering terjadi kalau kita lagi nyari kunci, dompet, charger gitu ya. Kita udah keliling-keliling rumah, buka laci, bongkar tas, bahkan mulai curiga barangnya diculik gitu ya. Ternyata barang tersebut ada di tempat-tempat yang sebenarnya udah kita lihat dari tadi gitu. Makanya kadang kita bukan benar-benar kehilangan barang, tapi kita cuma kehilangan kesabaran cenah.

0: Gokil, diskonnya masih lo nyampe sekarang. Cekot gak ya? Tapi duitnya ngepas banget lagi. Ah, gas aja lah. Siapa nih malam-malam nelpon?
1: Halo, Adit?
0: Iya, halo. Ini siapa ya? Kok suaranya mirip sih? Penipuan ya?
1: Bukan, bukan. Bukan penipuan. Aku adalah kamu di masa depan. Aku cuma mau kasih spoiler kalau harga sewa kosan kita bakal naik setiap tahunnya. Harga kebutuhan pokok juga ikut naik, Dit. Kalau kamu habisin duit buat hal-hal yang gak perlu, di masa depan aku yang pusing.

0: nih buat cari tambahan.
1: Hah, serius? Terus aku harus gimana? Masa gak boleh jajan sih?
0: Bukan gak boleh jajan, tapi sisihin dikit dong, Dit. Mulai dari puluhan ribu juga gak apa-apa kok. Nanti duitnya kamu taruh di instrumen investasi yang benar, biar nilai uang kita enggak kemakan inflasi. Aku butuh banget nih bantuan kamu di masa sekarang, biar aku di masa depan gak burn out kerja lembur terus buat nutupin kebutuhan.
1: Oh iya, benar juga ya. Sepatu sih bisa nanti, tapi waktu buat investasi emang gak bisa balik lagi sih ya.
0: Nah, cocok. Ingat ya, Dit, cari instrumen investasi yang diawasin OJK ya. Jangan cuman yang janjiin kayak mendadak doang. Aku tutup dulu ya teleponnya. Good luck, bro.
2: Inflasi itu nyata, tapi kekuatan waktu juga nyata. Yuk mulai investasi sejak dini demi pilihan hidup yang lebih baik di masa depan. Dan jangan lupa, kenali instrumennya, pahami resikonya, dan pastikan legalitasnya. Masa depan yang cerah dimulai dari keputusan cerdas yang kamu buat hari ini.

0: Satir satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang. Tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan. Udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.

Kamu masih dengerin 95,3 FM bareng aku Azriel Timothy, teman Pro 2. Udah jam 10 nih buat kamu yang mau request lagu, boleh banget teman Pro 2. Langsung aja request lagu di WhatsApp-nya Pro 2, RRI Pro 2 dan Pasar pastinya di nomor 0896203910. Sekali lagi 0896203910. Atau kalau mau gampang langsung aja follow semua sosial media kita di Instagram, Facebook, X, TikTok. Ya, jadi kita punya banyak banget sosial media yang boleh kamu follow teman Pro 2. Kalau udah follow Instagram kita langsung aja DM juga Instagramnya. Terus kamu tinggal request aja lagu favorit kamu di situ ya. Masih ngebahas tentang hal-hal yang bikin kita emosi, hal-hal sepele yang bikin kita emosi teman Pro 2 ya. Nah kalau yang satu ini mungkin relate banget buat yang sering jalan kaki atau naik kendaraan. Jadi kamu misalnya lagi buru-buru nih, jalanannya cukup ramai, terus ada orang yang jalannya pelan banget. Tapi ya di tengah jalan dia teman Pro 2, dia naik motor atau mobil. Ya kalau mobil ya bisa sih sebenarnya ya agak minggir juga ya kalau misalkan jalannya luas gitu. Nah ini kadang yang ditemukan itu motor gitu ya, udah jalannya pelan banget tapi dia ada di tengah-tengah jalan teman Pro 2. Mau nyalip dari kanan ada orang, dari kiri pun juga kayaknya was-was juga gitu ya. Akhirnya kamu cuma bisa ngikutin dari belakang sambil ngomong di dalam hati ngedumel gitu ya. Aduh, kalau kita punya tujuan yang sama tapi kenapa ya kecepatannya berbeda gitu. Atau ketika lagi naik kendaraan gitu dan ada orang yang tiba-tiba berhenti di depan pintu minimarket tepat di jalur orang keluar masuk. Nah kita sebenarnya bisa bilang permisi sih, tapi dalam kepala udah ada satu episode sinetron lengkap tuh ya. Dan lucunya hal-hal kayak gini tuh sering bikin kita emosi, bukan karena benar-benar merugikan besar gitu ya, tapi karena yang mengganggu ritme yang lagi kita keep up gitu, lagi kita jalani. Dan kita ngerasa juga kalau aku udah buru-buru nih, kenapa ya semesta ini malah nambah ujian gitu ya.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Broadway FM dan Pasar.

Kali ini kita bahas sesuatu yang agak masuk ke level yang cukup sensitif ya, yaitu makanan. It's a basic human right ya, basic human needs ya, karena orang lapar itu kadang juga punya toleransi yang berbeda-beda sih. Bayangin kamu udah kayak lapar banget, teman pro 2 pesen makanan, estimasi katanya 20 menit. Oke, masih aman. Terus tiba-tiba 30 menit gitu ya. Terus 40 menit, 50 menit ya, terus aplikasinya masih bilang pesanan masih sedang disiapkan. Nah, disiapkannya untuk apa? Untuk apa? Nah, mau dipanen dulu tuh nasinya ya, atau belum lagi kalau kamu lagi pesen makanan yang kelihatannya enak banget nih di foto. Begitu datang, kok ukurannya kayak sampel ya, kok gak sesuai ekspektasi gitu. Nasinya misalnya 3 sendok, lauknya kecil, sambelnya cuma 1 sendok teh ya. Ya kita cuma bisa natep makanan itu terus mikir ini makan siang atau teaser doang ya. Nah tapi memang menariknya hal-hal kecil kayak makanan yang terlambat, antrean panjang, atau kayak pesanan yang gak sesuai itu bisa terasa jauh lebih menjengkelkan ketika kita sedang lapar ya teman pro 2, atau lagi capek banyak pikiran ya. Jadi mungkin kadang bukan makanannya yang bikin kita emosi, tapi kita emang lagi kehabisan baterai sebagai manusia ya.

0: Waktunya kentongan.
1: Hipotermia adalah kondisi ketika suhu tubuh mengalami penurunan secara drastis hingga di bawah 35 derajat Celcius, di mana suhu normal tubuh manusia adalah sekitar 36 sampai 37 derajat Celcius. Hipotermia umumnya terjadi saat tubuh terpapar suhu yang sangat rendah. Pada kondisi tersebut, tubuh tidak mampu mengembalikan suhu normalnya karena suhu-suhu internal sudah mengalami penurunan terlalu cepat. Hipotermia adalah kondisi yang perlu ditangani dengan segera. Pasalnya, rendahnya suhu tubuh dapat menyebabkan jantung, sistem saraf, serta organ lainnya tidak dapat bekerja dengan baik, bahkan dapat mengakibatkan kematian.
2: You're listening Pro 2 FM RRI Denpasar.

Masih di 95,3 FM teman Pro 2. Kita jeda sejenak ya dari hal-hal sepele yang bikin kita emosi teman Pro 2. Karena sesuai janjiku di awal tadi ya, buat kamu yang mau request lagu boleh banget langsung WhatsApp di nomor 0896200 3900 atau DM Instagram RRI Pro 2 Denpasar. Nah kalau dari WhatsApp kali ini ada teman kita Lara Purnamasari ya. Halo, assalamualaikum kak, selamat malam. Aku mau izin request lagu boleh nggak ya? Terima kasih. Boleh. Lagunya judulnya Sik. Ini mini dari Sik Kingston and Justin Bieber. Alright, lagunya udah siap untuk mengudara. Dan buat kamu teman Pro 2 yang mau request, masih ada kesempatan banget sampai jam 11 malam ini. So make sure kamu follow Instagram kita RRI Pro 2 Denpasar, DM kita, dan juga langsung WhatsApp aja di nomor 0896200 3900.

Esensi buku Negeri Lima Menara, karya Ahmad Fuadi. Ahmad Fuadi menghadirkan sebuah karya yang inspiratif dengan novelnya Negeri Lima Menara. Novel ini adalah kisah perjalanan hidup Alif, seorang pemuda dari pedalaman Sumatera yang berani merantau ke Pondok Madani, pesantren terkenal di Jawa Barat demi mengejar impiannya dalam dunia pendidikan. Novel ini menciptakan karakter yang relatable, khususnya bagi mereka yang pernah berjuang untuk meraih cita-cita. Alif adalah tokoh utama yang penuh semangat, ketekunan, dan tekad kuat untuk meraih pendidikan yang lebih tinggi, meskipun harus menghadapi berbagai tantangan, kehidupan pesantren yang keras, dan jauh dari keluarganya. Pembaca akan merasa terinspirasi oleh perjalanan Alif untuk menggapai mimpinya dan menemukan arti sejati dalam hidupnya. Penulis Ahmad Fuadi berhasil menyampaikan atmosfer pesantren dengan baik dan juga menjelaskan berbagai aspek kehidupan pesantren, tradisi, dan juga nilai-nilai yang dianut di sana. Hal ini juga memberikan nuansa otentik kepada cerita dan membuat pembaca merasa seolah-olah mereka ikut merasakan pengalaman di Pondok Madani. Tema utama novel ini adalah pentingnya pendidikan, semangat pantang menyerah, dan nilai-nilai agama. Ahmad Fuadi juga dengan cemerlang menggambarkan bagaimana pendidikan dan agama dapat menjadi pilar utama dalam membentuk karakter seorang dan juga membantu mereka menghadapi berbagai cobaan dalam hidup. Kelemahan novel ini mungkin terletak pada beberapa bagian yang terasa agak lambat dalam pengembangan plot. Tetapi, pesan moral yang kuat dan juga karakter yang kuat menggantikan kekurangan tersebut. Dengan semangat dan keberanian, kita dapat meraih apapun yang kita impikan. Pesan ini menjadi salah satu inti dari novel Negeri Lima Menara. Ini adalah kisah inspiratif tentang perjalanan seseorang untuk mengejar impiannya dan menggugah semangat pembaca untuk tidak pernah menyerah dan mengejar tujuan hidup mereka. Novel ini adalah salah satu sastra Indonesia yang harus dibaca setiap generasi.

Kayaknya ini juga jadi salah satu yang bikin ngeselin ya buat kamu teman Pro 2 yang mungkin sudah berkeluarga gitu, atau nggak nunggu berkeluarga sih, atau punya saudara gitu ya, adik kakak gitu, atau temen yang suka banget naruh handuk basah di atas kasur. Ya kayaknya ini apa ya, bisa dibilang sepele tapi nggak sepele juga ya, makanya kita kesel kadang ya. Jadi mereka udah selesai mandi, udah langsung lempar aja tuh handuk basah di atas kasur, nggak dijemur kayak nggak diapa. Ya udah, itu jadi salah satu problem yang paling banget sering ditemui oleh teman Pro 2 yang sudah berkeluarga sih sebenarnya. Jujur nih, kalau aku sendiri ya pernah sih ya, ada masa-masa atau fase-fase yang aku suka banget sering yang namanya kelupaan jemur handuk teman Pro 2. Dan itu ya memang mengganggu banget sih, karena setelah diangkat ya basah deh akhirnya kasur gitu ya kan. Jadi ya mulai sekarang udah mulai dikurangi dan kayaknya udah gak pernah lagi sih teman Pro 2. Kalau kamu gimana nih teman Pro 2 tentang masalah ini? Harus dikasih tahu kayak gimana lagi ya orang-orang yang suka naruh handuk basah di atas kasur?

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.

Masih di 95,3 FM teman Pro 2. Nah teman Pro 2, ternyata banyak banget ya hal sepele yang bisa bikin kita emosi gitu. Dan ya pada ujungnya teman Pro 2, banyak juga hal-hal kayak internet lemot, chat cuma dibalas oke, barang yang ternyata gak sesuai sama yang kita ekspektasiin, orang jalannya terlalu pelan, sampai kayak makanan yang datangnya lama. Tapi mungkin ya teman Pro 2, ada satu hal yang perlu diingat ya, kalau emosi itu gak selalu muncul karena masalahnya besar. Kadang kita udah terlalu capek, terlalu lapar, terlalu banyak pikiran, atau memang lagi gak punya energi untuk menghadapi kayak gangguan kecil. Nah jadi kalau hari ini kamu tiba-tiba kesel cuma gara-gara tutup botolnya susah dibuka, mungkin ya jangan langsung menyimpulkan kalau hidupmu lagi berat banget gitu ya. Bisa jadi kamu emang cuma butuh makan, minum, tidur, istirahat, atau ya cuma diem bentar aja. Karena hidup itu udah cukup penuh dengan masalah besar teman Pro 2, jadi jangan sampai energi kita tuh habis cuma gara-gara kayak wifi buffering 3 detik ya. Jadi tetap santai, enjoy ya, tetap waras. Dan kalau ada hal receh yang bikin kamu emosi hari ini, take a deep breath teman Pro 2, karena siapa tahu 5 menit kemudian kamu malah ketawa sendiri karena mikir ya, ya ampun tadi tuh marah-marah gara-gara apa sih.

0: lebih nyaman dan bebas polusi. Namun, pada 1920-an, kendaraan ini mulai ditinggalkan akibat murahnya bahan bakar fosil dan berkembangnya infrastruktur SPBU. Baru pada 1970-an, krisis minyak membuat kendaraan listrik kembali dilirik. Lalu berkembang pesat sejak 2008 dengan inovasi Tesla dan kemajuan baterai lithium ion. Di Indonesia, kendaraan listrik mulai diperkenalkan oleh LIPI pada 2010, disusul proyek mobil Tucuksi dan Selo pada 2012. Serta semakin didorong pemerintah dengan insentif pajak dan pengembangan infrastruktur sejak era Presiden Jokowi. Perjalanan kendaraan listrik memang penuh lika-liku, tapi kini semakin berkembang dan menjadi bagian dari industri otomotif modern.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2 gak kerasa udah mau jam 11 malam, tandanya kau harus pamit. Dan pada akhirnya dari kawasan Metropolis Hamburg 70 Denpasar, aku Azriel Timothy yang bertugas dan mengudara pamit undur diri. Terus dengarkan 95,3 FM Pro 2 RR Denpasar, teman terbaik kamu. And I'll see you next time. Bye-bye teman Pro 2.

Teman Pro 2 di seluruh tanah air, bahkan di mana saja, siaran ini dapat kamu ikuti. Selesai sudah, tugas kami menemani kamu sepanjang hari ini. Dari studio kawasan Hayam Wuruk 70 Denpasar Bali, kami segenap kerabat kerja Programa 2 RRI Denpasar mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Selamat malam dan selamat beristirahat. Sampai jumpa esok pagi, sekali di udara, tetap di udara, dan merdeka.

teman Pro2 di seluruh tanah air, bahkan di mana saja siaran ini dapat kamu ikuti. Inilah Programa 2 RRI Denpasar, teman terbaik kamu. Kembali di udara mengantarkan acara sepanjang hari ini yang kami pancarluaskan melalui saluran FM 95,3 MHz dari kawasan metropolis Hayamuruk 70 Denpasar, Bali. Teman Pro2, selamat berjumpa kembali, selamat mendengarkan. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu. Info music, kuliner, tempat wisata, dan info menarik lainnya. Semuanya ada di 95,3 FM, RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.

0: maju terus, pantang mundur.
1: Thomas Alva Edison dikenal sebagai anak yang bodoh oleh gurunya. Ia juga menderita tuli saat berusia 12 tahun. Meskipun demikian, ia sangat menggemari sains. Kondisi lingkungan dan keterbatasan Edison tidak membuatnya berhenti berkarya. Ia diketahui memiliki ribuan paten atas teknologi-teknologi mutakhir yang ia temukan pada zamannya. Salah satu penemuannya yang paling dikenal di dunia adalah bola lampu listrik.
0: Maju terus, pantang mundur.

0: Sesungguhnya apa yang kita lihat tidak ada yang abadi. Semuanya akan berubah. Yang abadi hanyalah perubahan tersebut. Semasa hidup, ciptakanlah perubahan untuk mewarnai jalan hidup ini. Manfaatkan kesempatan yang ada untuk menciptakan perubahan ke arah kemajuan. Hadapilah hidup ini dengan penuh perjuangan untuk membuat namamu menjadi abadi.
1: Dari kawasan Metropolis Hemuruk 70, inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik.

0: Dede lagi main apa?
1: Lagi main ini.
0: Main ini. Apa namanya ini? Ini namanya puzzle. Apa namanya?
1: Puzzle.
0: Ini huruf U.
1: U.
0: Ini huruf N.
1: Ini N.
0: Ini N. Kalau yang ini B. Mana B?
1: Enggak ada B.
0: Enggak ada B. Terus yang ada apa?
2: Kecerdasan anak berawal dari orang tua. Anak yang cerdas tentu mengurangi resiko terkena stunting. Ibu, sosok terbaik dalam mencegah stunting terjadi. Jagalah kondisi tumbuh kembang anak sejak dini.
3: Teman terbaik kamu.

0: tips of the day.
1: Of the day.
2: Kulit wajah merupakan bagian tubuh kita yang paling sensitif. Terlalu sering menyentuh wajah kita itu bisa menyebabkan kulit keriput loh. Tips untuk menghindari hal tersebut adalah kurangi kebiasaan mengucek mata, menopang kepala atau dagu kamu, dan jangan terlalu sering menggosok-gosok hidung ya, karena itu bisa menciptakan garis-garis halus di sekitar hidung dan mulut kamu.
0: Tips of the day.
1: Of the day.
3: Teman terbaik kamu.

0: Ma, aku berangkat sekolah dulu ya.
1: Iya, hati-hati nak, belajar yang sungguh-sungguh.
2: Semangat ya, sekolah itu penting untuk masa depan kamu.
0: Kalau aku sekolah terus, hidup kita bisa jadi lebih baik nggak?
1: Ya tentu bisa dong nak, tidak langsung, tapi pelan-pelan berjuang. Pasti hidup kita bisa berubah.
2: Betul kata mama kamu. Dari sekolah kamu dapat ilmu, pengalaman, dan cara berpikir yang lebih luas.
0: Cita-citaku jadi sukses. Berarti aku harus serius belajar ya?
1: Iya dong. Kami mungkin tidak merasakan pendidikan seperti kamu sekarang. Tapi kami ingin kamu punya kesempatan.
2: Betul itu nak, kami tak bisa memberikan kamu banyak. Kami hanya memiliki semangat untuk memperjuangkan kamu supaya tetap bisa sekolah. Tapi kamu di masa depan nanti pasti akan punya ilmu untuk menjadikan kehidupan keluarga kita menjadi lebih baik.
3: Sekolah untuk ilmu, pengalaman, dan masa depan yang lebih baik. Mari berusaha bersama. Karena kemiskinan bukan takdir, tapi tantangan yang bisa kita ubah dengan bekal pendidikan.

kelapa dua, dikarenakan dulunya ada dua pohon kelapa menjulang di tengah pulau. Kini ada beberapa pohon kelapa dan tumbuhan perdu. Sebagai destinasi wisata, Sinting kalah pamor dengan tujuan wisata lain.

0: jalan arah kota Singkawang tidak cukup mencolok perhatian. Tidak jarang, para pelancong harus putar balik arah karena jalan Malindo, nama jalan masuk ke pantai itu, terlewati.
1: Just Music Pro 2.

Lagu Indonesia Raya identik dengan sosok W.R. Supratman sebagai komposer dan pencipta lagu. Tapi tahukah Anda siapakah yang menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk pertama kalinya? Dia adalah Dolly Salim. Nama aslinya Theodora Atia Salim, putri pahlawan nasional Haji Agus Salim dan Zaitun Nahar Al-Matsir. Dolly Salim menyanyikan lagu Indonesia Raya saat Kongres Pemuda II digelar pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Saat menutup Kongres, W.R. Supratman membawakan lagu Indonesia Raya dengan biola kesayangannya. Kemudian, ada salah satu peserta yang meminta agar lagu Indonesia Raya diperdengarkan dengan lirik. Karena khawatir terhadap ancaman kolonial Belanda, disepakati lirik Indonesia Raya diubah, yaitu kalimat Indonesia Merdeka, Merdeka, diganti dengan Indonesia Mulia, Mulia. Dolly Salim yang saat itu duduk di barisan kursi terdepan dipilih untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Karena tidak ada panggung, Dolly menyanyikannya dengan suara yang keras sambil berdiri di atas kursi agar terlihat oleh seluruh hadirin. Usai menyanyikan lagu Indonesia Raya, tepuk tangan hadirin bergemuruh dan nama Dolly Salim sejak saat itu disebut sebagai penyanyi pertama lagu Indonesia Raya.

kita perhati aksa ukirlan pasir. Ukir pindah ke watu ning kar pasir rangga lebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening per.

tentara, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri.

0: kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.
1: Taklukkanlah orang yang kikir dengan sifat saling memberi, dan taklukkanlah kebohongan dengan kebenaran. Saatnya kita haturkan puja Trisandya.

Selamat pagi teman Pro 2, saatnya kamu mendengarkan info Pro 2 edisi hari ini teman Pro 2 di hari Kamis tanggal 14 Agustus 2026 bersama aku Aimira. Untuk informasinya datang dari Dinas Kesehatan Provinsi Bali yang mencatat penemuan kasus pneumonia pada balita hingga Juli 2026 masih rendah. Kepala Bidang P2P Dinkes Bali Dr. I Gusti Ayu Raka Susanti MKes mengatakan dari target penemuan 5.318 kasus, pelaporan yang masuk masih dipengaruhi penerapan sistem National All Records yang baru dimulai diterapkan tahun ini. Dinkes Bali terus mendorong rumah sakit dan fasilitas kesehatan aktif melakukan pencatatan serta pelaporan melalui NAR atau NAR untuk mendapatkan data kasus yang lebih akurat. Dr. Raka juga mengimbau teman Pro 2 orang tua untuk melengkapi imunisasi anak, memenuhi kebutuhan gizi, menghindarkan anak dari asap rokok, serta segera membawa anak ke fasilitas kesehatan apabila mengalami batuk, demam, atau sesak nafas. Demikianlah info Pro 2 edisi pagi hari ini.

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: You're listening Pro 2 FM RRI Denpasar.

0: Ih, kok manyun sih? Senyum dong, senyum.
1: Kayu, Ca. Ya. Ih, senyum dong.
2: Kak Jeko, Kak Deko, Kak Krisna.
3: Ceria banget. Ada apa sih?
4: Iya nih, apaan sih Kak Jali? Happy banget.
1: Senyum, selain untuk meningkatkan mood, juga bisa meningkatkan imunitas tubuh loh. Imunitas kuat, tubuh jadi sehat.
5: Indonesia!

95,3 FM Pro 2 RRI Denpasar, teman terbaik kamu. Update untuk perakhiran cuaca teman Pro 2. Wow, Denpasar hari ini cerah teman Pro 2. Tapi kalau sekarang matahari belum terlalu muncul di sisi wilayah kamu, jangan khawatir karena ya tetap aja teman Pro 2 cerah, tapi kalau wilayah lain rata-rata diprediksi berawan teman Pro 2. Jadi buat teman Pro 2 yang akan beraktivitas di luar ruangan terutama, ini akan menjadi cuaca yang baik buat kamu. Cuma jangan lupa sedia yang namanya payung dan juga jas hujan. Waspada perubahan cuaca teman Pro 2. Dan ditambah juga pastikan kamu minum vitamin. Karena kenapa? Karena imunitas tubuh ini akan tergantung sekali dengan bagaimana kamu memberikan asupan, bagaimana istirahat kamu teman Pro 2. Kalau memang istirahatnya udah kurang, asupan yang ditambah ya, dan bisa didukung dengan vitamin. Dan pastinya kalau bicara tentang bisa dikatakan cuaca yang cerah ya, harus didukung juga dengan penggunaan sunblock atau sunscreen untuk memberikan perlindungan untuk kulit kamu.

0: waktunya kentongan.
1: Hubungan arus pendek listrik adalah hal umum yang bisa terjadi di sekitar kita dan biasanya menjadi pemicu terjadinya kebakaran. Ketahuilah tanda-tanda korsleting listrik sebelum terlambat. Pertama, bau kabel terbakar. Kedua, lampu mati atau redup. Ketiga, stop kontak panas. Dan keempat, kabel longgar. Kalau kamu merasa tanda-tanda ini terjadi, segeralah perbaiki untuk mencegah terjadinya kebakaran. Selalu siap, selalu tanggap, selalu waspada.

0: tahu kah kamu?
1: Air terjun Sigura-Gura adalah air terjun tertinggi di Indonesia. Lokasinya sekitar 250 km dari kota Medan. Air terjun setinggi 250 meter ini berasal dari Sungai Asahan yang bersumber dari Danau Toba.
2: You're listening Pro 2 FM RRI Denpasar.

0: suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
1: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit. Hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah. Makanya iklim semakin panas.
2: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak. Mulailah dari hal yang kecil.
0: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
1: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga

Lagu Indonesia Raya identik dengan sosok W.R. Supratman sebagai komposer dan pencipta lagu. Tapi tahukah Anda siapakah yang menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk pertama kalinya? Dia adalah Dolly Salim. Nama aslinya Theodora Atia Salim, putri pahlawan nasional Haji Agus Salim dan Zaitun Nahar Almatsir. Dolly Salim menyanyikan lagu Indonesia Raya saat Kongres Pemuda II digelar pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Saat menutup Kongres, W.R. Supratman membawakan lagu Indonesia Raya dengan biola kesayangannya. Kemudian, ada salah satu peserta yang meminta agar lagu Indonesia Raya diperdengarkan dengan lirik. Karena khawatir terhadap ancaman kolonial Belanda, disepakati lirik Indonesia Raya diubah, yaitu kalimat Indonesia Merdeka, Merdeka diganti dengan Indonesia Mulia, Mulia. Dolly Salim yang saat itu duduk di barisan kursi terdepan dipilih untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Karena tidak ada panggung, Dolly menyanyikannya dengan suara yang keras sambil berdiri di atas kursi agar terlihat oleh seluruh hadirin. Usai menyanyikan lagu Indonesia Raya, tepuk tangan hadirin bergemuruh dan nama Dolly Salim sejak saat itu disebut sebagai penyanyi pertama lagu Indonesia Raya.

0: Kak Wid, aku bingung banget loh. Lusa itu kan aku disuruh jadi moderator. Nah, terus dressnya tuh diminta pakai pakaian bebas rapi. Kira-kira pakai baju apa ya, Kak ya? Tapi biar tetap kelihatan hits gitu.
1: Pakai apa ya? Baju-baju berbahan endek aja kali gimana ya? Karena modelnya bagus-bagus loh sekarang endek, apalagi kemarin endek itu lagi happening banget nih aku dengar-dengar, dan desainer terkenal luar negeri juga pada pakai.
0: Pakai endek ya? Aduh, tapi aku nggak punya.
1: Aduh, nggak punya. Sini, cari barang aku aja yuk. Kebetulan aku juga kemarin ada lihat butik yang jual endek-endek. Ini bagus banget.
0: Oh ya? Wah, boleh-boleh tuh. Yuk.
2: Endek merupakan kain tenun ikat dengan motif unik yang berasal dari Bali. Pada tahun 2020 akhir, desainer dari brand kenamaan asal Prancis memilih kain endek untuk dijadikan sebagai salah satu koleksi busana terbarunya. Bangga buatan Indonesia. Broadway FM dan Pasar.

0: Tahukah kamu?
1: Museum tertua di Indonesia adalah Museum Radya Pustaka di Surakarta. Museum ini dibangun pada 28 Oktober 1890. Di museum ini tersimpan koleksi benda-benda kuno yang mempunyai nilai seni dan sejarah, seperti arca batu, koleksi keris kuno, wayang kulit, dan barang seni lainnya.

Terima kasih teman Pro 2, kamu masih setia dengarkan RRI Pro 2 FM Denpasar, teman terbaik kamu. Di hari kemarin teman Pro 2, tanggal 12 Agustus gitu ya, menjadi momen peringatan spesial Hari UMKM Nasional. Buat kamu yang ngerasa kemarin gak merayakan, hari ini bisa merayakan dengan UMKM terdekat di sekitar kamu. Beli sarapan dulu teman Pro 2 ya. Jadi kehadiran UMKM ini bukan hanya jadi sesuatu yang bisa dikatakan mendukung pertumbuhan ekonomi di sekitar kita, tapi juga menyeluruh teman Pro 2 di daerah maupun di nasional. So, pergerakan UMKM jadi akan benar-benar bergantung pada kita sebagai customer-nya. Jadi lebih memastikan bahwa kamu-kamu menggunakanlah produk-produk lokal, menikmati hasil-hasil UMKM di sekitar teman Pro 2, dan juga menjadikan UMKM selalu jadi pilihan untuk kamu berbelanja di tengah situasi ekonomi saat ini.

0: Perasaan duit 50.000 masih bisa buat beli kopi sama cemilan. Kok sekarang cuma dapat kopinya doang sih? Mentang-mentang rame, harganya jadi mahal.
1: Tenang, Jen. Ini bukan karena kafenya yang lagi cari untung. Bukan juga karena pelanggannya lagi rame. Tapi ini karena ada tamu nggak diundang. Namanya inflasi.
0: Hah? Inflasi? Kayak pernah denger sih. Emangnya itu apaan, Liz?
1: Gampangnya begini, Jen. Inflasi itu kondisi di mana harga barang-barang dan jasa naik secara serentak. Kalau menurut Bank Indonesia, ini terjadi karena banyak faktor, seperti biaya produksi yang naik atau permintaan barang yang tinggi.
0: Waduh, gawat dong. Terus kita cuma bisa pasrah nih nunggu harga turun. Masa nggak ada cara lain biar kita tetap survive?
1: Eits, tenang Jen. Kita bisa mulai dengan 3 cara simpel. Yang pertama, belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Yang kedua, dukung produk lokal supaya ekonomi kita bisa makin kuat. Dan yang ketiga, mulai belajar investasi biar nilai aset kita tetap terjaga di masa depan.
0: Oke, Liz, sekarang aku paham. Berarti kuncinya adalah adaptasi dan tetap saling dukung ya. Karena kalau ekonomi kita stabil, kan kita juga yang tenang.
2: Yeah! Inflasi adalah tantangan, tapi bersama kita bisa menghadapinya. Mari jadi generasi cerdas dengan belanja yang bijak, dukung produk lokal, dan jaga stabilitas ekonomi bangsa untuk Indonesia yang lebih kuat.

0: maju terus pantang mundur.
1: Mohandas Karamchand Gandhi atau yang lebih dikenal dengan nama Mahatma Gandhi merupakan seorang pemimpin dunia dengan sifatnya yang menginspirasi. Tokoh kemerdekaan India ini menjadi teladan karena kesederhanaan hidupnya dan pemikirannya yang brilian. Gandhi memiliki prinsip hidup bahwa engkau haruslah hidup seperti kau akan mati di keesokan hari, dan belajarlah seperti engkau akan hidup di dunia ini selama-lamanya.
0: Maju terus, pantang mundur.

Terima kasih kamu masih setia dengarkan RRI Pro 2 FM Denpasar. Seringkali kita membayangkan teman Pro 2 bahwa UMKM ini hanya berdagang. Wah, tidak teman Pro 2. Tidak hanya membantu untuk dapat memenuhi kebutuhan di rumah tangganya sendiri sebagai pedagang teman Pro 2, UMKM tidak sedikit juga yang menyumbangkan pengaruh besar kepada negara. Mulai dari memproduksi kerajinan-kerajinan teman Pro 2 yang bernilai tinggi, kemudian melestarikan budaya, dan juga teman Pro 2 mempengaruhi sektor ekonomi di daerah maupun nasional. Hanya saja untuk dapat mengoptimalisasikan hal ini, teman Pro 2 didukung oleh berbagai hal. Kalau misalnya kamu biasa untuk mensupport UMKM, wow, kamu ada di jalan yang tepat. Tapi kalau misalnya kamu berencana untuk membangun sebuah UMKM, kamu harus melihat peluang-peluang yang ada teman Pro 2 untuk bisa mewujudkannya. Peluang apa itu? Yuk kita akan bahas 2 jam ke depan teman Pro 2. Karena UMKM bukan lagi sekedar bisa kamu dukung, tapi juga bisa jadi peluang untuk kamu.

0: Mode, panas banget ya. Jadi haus nih. Beli minum yuk.
1: Ayo, Nek. Beli minuman apa?
0: Itu loh, minuman apa sih namanya ya? Yang manis-manis gitu. Oh iya, ayo ingat. Namanya brown sugar with fresh milk. Topping grass jelly, Mode.
1: Hah, minuman apa tuh? Mode nggak ngerti.
0: Itu loh, di aplikasi online ada. Pesen aja di sana, nggak deh kita usah keluar. Sini, Nek. Ayo yang cariin. Nah, ini dia minumannya, Mode.
1: Himi, cendol maksudmu, yuk?
0: Ih, kok cendol sih? Brown sugar with fresh milk, topping grass jelly, tahu?
1: Himi, sosokan pakai bahasa Inggris. Cendol gitu, Nek, biar Mode tuh ngerti. Emang berapaan tuh harganya?
0: 33.000.
1: Himi, mahal sekali. Beli cendol 5.000 puas kamu minum tuh. Kalau kurang berapa kamu mau tak beliin dah.
0: Ih, Mode, nih loh.
1: Kita itu harus mencintai produk lokal yuk, termasuk makanan dan minuman lokal juga. Itu minumannya sama kayak cendol, tapi harganya selangit. Mending kamu beli cendol, rasanya enak, khas Indonesia.

0: Tahu gak sih?
1: Teman Pro 2, pernah gak sih kamu terpukau dengan dunia animasi? Dari kartun masa kecil hingga film blockbuster, animasi selalu berhasil membawa kita ke dunia penuh imajinasi. Tapi tahukah kamu, animasi ternyata sudah ada sejak zaman Paleolitikum? Yap, sejak manusia menggambar gerakan di dinding gua. Animasi modern mulai berkembang pada abad ke-19 dengan ditemukannya Penakistikop oleh Simon von Stemfer dan Praxinoskop oleh Charles Emil Reynaud, yang kemudian memproyeksikan animasi pertama di Paris tahun 1892. Era keemasan animasi dimulai saat Walt Disney menghadirkan Mickey Mouse dalam Steamboat Willie pada tahun 1928, diikuti oleh Warner Bros. Dengan Looney Tunes tahun 1937, Snow White and the Seven Dwarfs menjadi film animasi panjang pertama yang sukses besar. Lompatan besar terjadi pada 1995 dengan rilis Toy Story, film animasi CGI pertama yang mengubah industri selamanya. Kini, animasi berkembang pesat dari karya studio Ghibli hingga efek visual spektakuler di film Hollywood. Dari coretan tangan hingga animasi digital, siapa tahu nih mungkin animasi berikutnya adalah karya kamu. We'll be right back.

0: teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang. Tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan. Udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Tekegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.

Gak sadar ada UMKM di sekitar kamu, tapi ketemunya malah di sosmed, di TikTok atau di Instagram. Wajar banget ya, kita sebagai Gen Z karena selancar aja di sosmed, jadi kayak keluarga, ternyata ini toko yang viral itu. Tapi emang teman Pro 2, kehadiran media sosial ini bisa jadi mengubah usaha kecil jadi brand yang lebih luas. Jadi inilah yang akhirnya kamu menemukan banyak UMKM-UMKM yang ternyata kamu gak sadar ada di sekitar kamu, tapi ternyata di media sosial sudah punya banyak nama. Dan ini juga jadi kesempatan buat kamu teman Pro 2 yang membangun namanya bisnis, ya, untuk memanfaatkan media sosial ini untuk menaikkan engagement dan meningkatkan penjualan kamu pastinya.